0: Lope-lope, ayo pada gabung. Cuma dengan 20.000 rupiah. Murah meriah ya Mbak Nia ya.
1: Iya dong.
0: Dapat snack sama bakso nanti.
1: Nah, udah ketemu, dapat snack bakso, kita seru-seruan nanti ya.
0: Sambil syukur-syukur yang belum dapat jodoh, dapat jodoh.
1: Udah ada jodohnya ya.
0: Oh, udah ada.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oh, yang belum ketemu, iya semoga segera dipertemukan.
0: Di sana ketemu kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Pokoknya salami buat Kabib Bay lah.
1: Semuanya Bukit aja.
0: Itu hitung ada bunder, Purworejo kabe, yang Kebumen Kabib Bay pokoknya. Aku melu foto kopi. Buat banyak yang bertugas, tetap semangat, berrezeki full barokah. Katanya lagunya sambil jemur, wis panas kayak. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke, lanjut. Coba ini siapa yang masuk ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Morris.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, selamat pagi. Ini kompak benar berdua ya.
2: Iya, Mbak Nia. Ini kebetulan lagi ini. Mbak Nia mau ke salon dadakan ini?
1: Ke salon ngapain?
2: Ini ada tukang salonnya di rumah kok.
1: Oh.
2: Nih tukang salonnya nih.
3: Halo.
1: Oh, itu. Wala Dede Rahma ya. Mantap.
2: Lagi dielus-elus
1: ya, didandanin ya.
2: Mbak Nia.
1: Ya, mau lagu apa
2: aku
1: nih?
2: Besok ikut boleh emangnya ke Pantai Pocor?
1: Lah, deket, ngepit betekan ya. Allah, ya boleh banget semuanya untuk umum
2: siap,
1: ya.
2: Siap. Semangat pokoknya 45 lah.
1: Kan daerah Bulpa sana, deket banget kan dari rumah.
2: Aku 3 ya.
1: Ya daftar, pada daftar. Daftarnya ke siapa ya juga belum tahu deh.
2: 3 besok lo. 3 apa 4 ya. Lupa nih.
1: Pokoknya siap-siap pokoknya ya. Pada daftar
2: oke
1: semua.
2: Oke lah, beres ya,
1: beres deh.
2: Aku mau minta lagu, boleh enggak?
1: Apa lagunya?
2: Aku kok lama ya enggak dengerin lagu Ayah dari Rinto.
1: Ayah Rinto Harahap, iya lama banget gak diputerin itu.
2: Iya kan? Kebetulan aku kangen.
1: Iya, sambil
2: yaudah.
1: Salam-salam
2: sepi
1: nih.
2: Banget mbaknya, biasanya tiap hari ada yang ngomel.
1: Oh iya
2: ini
1: sih,
2: gak ada, bener. Udah
1: kangen 6 banget.
2: Tahun gak ada yang ngomel.
1: Kangen banget pastinya ya.
2: Kangen banget, udah kayak apa tahu. Terus, salamin kok Mbak Cindy. Risik banget kayak wong.
1: Rame ya, ada Mbak Cindy.
2: Rame. Aku liwat tukar pemain beblok balik karena wongnya tutupan baik. Jadi aku mampir. Terus buat bundar juga gue. Semangat pokoknya bun. Pokoknya FKF lah, kabeh baik. Tanpa terkecuali SS juga. Buat dirimu sarapan belum Mbak Nia sini?
1: Wah, wis gasik banget sarapannya.
2: Aku ini loh masak bubur Mbayung.
1: Wih,
2: kan
1: seger banget
2: Mbayung.
1: Enak banget itu Mbayung.
2: Itu agak pedes sedikit sih biar gak nyambel, males.
1: Iya ya, males bikin sambal ya. Hati-hati jangan kepedesan.
2: Enggak dong, kepedesan nanti kan obatnya ada. Abu top, tenang aja kalau sakit.
1: Iya, siap.
2: Okay. Iya, pokoknya. Iya, Bu Heni. Halo Bu Heni cantik. Ya udah, ditunggu lagune pokoknya buat Mbak Nia sehat panjang umur, jangan lupa bahagia, hati-hati pulangnya.
1: Amin.
2: Ban motor yang muter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Akhirnya bacain atensinya. Waalaikumsalam buat Bu Heni. Selamat pagi juga Aldis Morris. Katanya salam-salam buat semuanya yang sedang monit. Ucapanku selamat pagi. Katanya lagunya ikut aja. Nih Bani yang nyambi kangen-kangenan karo simbokku yang ada di Bekasi. Wis rindu berat pokoknya ya. Buat Bania gak cukup. Oh, Bania gak cukup video callan, jadinya meluncur ke Bekasi. Wih, dari hari apa nih udah di Bekasi aja Bu Heni ya. Sehat selalu. Nih lagi WA-an sama Wulan, tak suruh main ke rumah ibuku mumpung lagi di Bekasi. Ya benar nih, jadi silaturahmi ya. Alhamdulillah aku monit lewat streaming. Joss, mantap Bu Heni, tetap setia ya walaupun jauh di sana. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi. Cantik mau salam-salam Benia, salam buat semua sobat Star FM. Bunda Rukmi, ada Mbak Putri, Bunder, Bu Kumis, Mama Fitri, Mama Fian, Bu Ayu, Mas Andre, Mama Astra, Putri Selatan, Mbak Bubut. Salam sehat selalu buat Benia, mau tugas panjang umur, sehat selalu full barokah. Makasih buat Mama Ririn. Mbak Warit, waalaikumsalam Mbak Warit. Katanya gak jadi telpon, ah hujan deras banget, gak kedengeran suaranya lagunya. Dosa siapa Ebit ke Ade buat Badia sama tugas. Aduh, lagunya udah penuh Mbak Warit. Mohon maaf banget. Tak percaya. Cukup dulu ya sobat Star FM. Ternyata hari ini super duper sangat banyak untuk atensinya ya. Makasih yang udah selalu monit, yang udah selalu dengerin, yang udah selalu setia banget bareng 98.4 Radio Star FM Kebumen. Dan ya yang setia gunakan produknya juga nih ya, yang sering banget apa Mbak Nia? Sering banget gampang masuk angin, tubuhnya udah kayak sulit menerima cuaca ya. Mbak Nia sering jatuh sakit, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa dadanya sesak, pegel-pegel ya. Komplit banget ya sobat Stara. Ya udah, ya habu top. Jangan lupa diminum. Ingat habu top pokoknya obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top sudah disemuraikan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Pasti ya udah aman. Halal, izin edar BPOM-nya udah ada dan baik banget untuk penderita asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker, hipertensi dan berbagai macam sakit lainnya. Yuk beli Habu Top di apotek dan agen-agen resmi kami aja. Udah kita isi di beberapa apotek juga. Jadi langsung borong ya, jangan sampai kehabisan Habu Topnya. Langsung deh. Sekali habis langsung beli gitu. Biar lebih awet belinya yang 200 kapsul juga ya. Mulai harga Rp230.000 aja. Silahkan bisa didapatkan. Oke. Nyalanya deh ada segelas air putih cintaku dari koleksinya Ria Risti Fauzi. Stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Dia sewari sekali ini, dia lanjut sesi pon lab kedua yang mau naik-naik aja di 085186069984 085186069984 Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories.

0: selamat pagi Mbak Nia cantik.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Mama Fian? Sehat?
0: Alhamdulillah Mbak Nia, aku sehat, baik, semangat juga, masih bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Nia juga ya.
1: Iya dong, sehat, bahagia, semangat pokoknya pagi ini. Amin. Udah sarapan Mama Fian?
0: Alhamdulillah udah, tadi 3:30.
1: Alhamdulillah, gasik banget sarapan 3:30.
0: Iya, lagi pengen.
1: Lagi pengen ya, iya. Mau salam-salam buat siapa nih Mama Fian? Lagunya udah penuh, maaf banget.
0: Oh, lagunya ngikut aja deh, gak apa-apa. Ikut salamnya aja. Yang tadi udah naik, gak tahu siapa aja. Pokoknya selamat pagi buat Bunder, buat Bu Ayu, Bu Asri, Bu Fatur, Bu Kumit, Mas Andre, Mbah Warif, Mas Hani, Mas Hafiz Jambi, Mas Om Gendro, Mbak Ahmad, Bapak Kenaura juga, Mama Cindy, Mama Cindy sama Dede Ijan, terus buat Bu Yati, Mbak Yaya, Bu Saminten juga, Bu Karmina, Bu Tika Dermanto juga, pokoknya buat semuanya aja yang selalu monitor lah. Buat Bunda Titin Wadani juga selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu, semangat Bu Paroka Pong. Ditunggu lagunya Mbak Nia, ya terima kasih banget waktu.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fian cantik. Lanjut lagi, coba Nia angkat. Ini mana tadi notifnya ya? Coba yuk satu penelpon lagi, kok gak ada notifnya mau di... Oh ini udah nol. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldisa Morris, Mbak
1: Nia cantik. Iya, selamat pagi Bunda Titin cantik. Apa kabar? Nia baik, Alhamdulillah. Bunda apa kabar? Sehat?
2: Sudah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Walaupun hari-harinya capek banget.
1: Habis dari mana nih? Kuala Lumpur?
2: Iya.
1: Oh, lagi panen daerah sana, udah panen juga ya. Mantap.
2: Ini mana aku dengar tadi besok setara Kebumen. Kebunnya di Pantai Petro.
1: Iya, betul.
2: Asik dong, aku tinggal OPW.
1: Ih, deket banget itu ya Bun.
2: Iya, jalan kaki bisa. Ih, bisa.
1: Mantap deh. Gampang
2: ini
1: tinggal OPW aja. Iya, besok
2: lagu ketemu. Yang dinaikin apa Mbak Nia?
1: Lagu yang dinaikin ada Ayah, I Have a Dream, Cinta di Kota Tua, sama Sheila on Seven. Dan
2: aku ngikut aja tuh.
1: Oke, ngikut aja ya.
2: Iya, oke. Soalnya tadi buat Mama Fian ya, makanya senggulannya. Terus tadi ada Bunda Rebeka Apartamrik, buat Bunda Sakina, Mbak Cindy, Mbak Rakung, Ayang Siti, Ayang Kumarti, Bapak Ibu Kurikan Wadir, Bu Heni, Bu Tegar Darmanto, Bu Ayu, Bu Asri, Mama Astral, terus buat Bu Saminten, Mas Imam Dibutu, Kang Karisipan, Kang Yati Antika, terus Mas Oyong, Pak Pahijo, Pak Pariono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, terus buat Puber Selatan, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Deslamet, Mas Andi dua-duanya, Bunda Warti, Bunda Tini, Bu Saminten, udah tadi ya, Bu Yati, Mama Anggun, Mama Dewi, terus buat Mbak Lia. Mbak Nia Karanganyar, apa Mbak Karangsari ya?
1: Iya.
2: Mbak Nur Kelirong, terus buat semuanya aja yang seluruh nyapa, semuanya berbagi, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, barokah selalu.
1: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Oh iya, salam buat Mbak Umi Hanis sama Mama Naomi, lupa. Yaudah, saya kira-kira tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Titin Wardani. Cukup dulu ya Sobat Sara untuk teleponnya. Ini ada beberapa WhatsApp lagi yang belum Nia baca ya. Dari Bunda

Dania Salis, waalaikumsalam. Selamat pagi monitor Oldies and Waris nih, Bani, apa kabar? Semoga sehat ya. Saya Bundanya Salis hadir monit sambil uprek-uprek di dapur. Salamnya buat Dede Izan, Mas Giman Dilajar, Duren Diambal, dan buat semuanya aja sobat Setara FM Kebumen yang lagi pada monitor. Selamat pagi pokoknya. Buat Bani yang tugas, salam sehat full barokah. Lagunya ikut aja, makasih buat Bundanya Salis. Dari Mbak Sri di Singkil Klirong, katanya waalaikumsalam, Bani mau kirim-kirim salam kanggo Mas Bojo, buat Bapak Ibu Mertua Pak Suminto, Ibu Rusmini, Mas Cahyo, juga Anggun Nak Wedon. Semangat obah-obah ya untuk semua pendengar Radio Setara FM. Mat pagi aja spesial buat Bani, makasih banyak. Makasih buat Mbak Sri di Singkil. Ada Kang Imam Butu, waalaikumsalam buat Kang Imam ya, baru pulang obat padi nih Bani ya. Tak salam-salam ada Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mbak Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Bu Asih, Bu Tuti, Bu Tika. Ada untuk Mbak Ica, Putri Selatan, Bunda Ervito, Bu Samitan, Mbak Oom, Mbak Amat Waren, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan juga buat semua fans Star FM Kebumen di mana aja berada. Buat Bania mau tugas, semoga sehat selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih buat Kang Imam Dibuto. Yuk sobat Star FM. Kayaknya pagi ini udah banyak yang hadir ya. Tapi udah pernah segar nikmat banget ya. 15.000 udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ada ekstrak serai sama ekstrak jahe pokoknya ya. Ayo coba dan rasakan khasiatnya dengan beli teh Wora di apotek dan di agen-agen resmi kami. Yuk Nia lanjutin lagi bareng lagu. Ada Ayah dari Rinto Harhab. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Okay. Sobat juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL ya. Dangdut Tugelawet ya, dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai, balik lagi bersama Nia di acara DTL Dangdut tuh kalau yang dangdutnya asyik banget. Special edisi hari ini ya di DTL kali ini di hari Rabu tanggal berapa nih hari ini? Wah, tanggal 24 Juni ya tahun 2026. Gimana kabarnya sobat Sarah? Semoga semuanya sehat baik ya, karena alhamdulillah Nia juga begitu.

sehat dan baik banget. Iya. Oh, mat pagi buat yang lagi kerja gitu ya, udah di tempat kerja sambil monitor, yang udah jahit-jahit, mantep banget guys masinya ya. Mat pagi juga, semoga semuanya sehat, bahagia, amin. Iya, bahagia banget sambil dengerin dia. Yang mau ikutan atensi, hai. Boleh gabung aja. Di mana ya? Gabungnya gampang ya. Bisa di SMS maupun di WhatsApp-nya. Bisa di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Pagi hari ini jangan lupa DTL juga masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Mantap banget ya kalau pakai produk Denatur Indonesia. Pokoknya ayo goyang sobat Stara di DTL kali ini nih ya. Mau munculin lagu berikutnya dari Norma Paijah, ada Kaulah Segalanya ya. Stay tune terus bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Sudah sarapan?
1: Udah dong, Dek. Mana berani Mas ngopi kalau belum sarapan?
0: Tumben. Biasanya ngopi diutamain. Mau sarapan harus ada ngomel-ngomel dulu.
1: Iya, Dek. Sekarang mah harus benar-benar atur makan yang teratur. Jangan sampai telat. Kapok, Dek. Asam lambung kumat terus, kesiksa banget kayak dulu.
0: Nah kan, udah ngerasain sendiri dampaknya. Terus konsumsi juga tuh Habutop yang udah adek beliin. Habutop itu kan baik buat menjaga kesehatan kita, apalagi kesehatan pencernaan. Dan ditambah lagi, bisa juga buat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan stamina selalu fit.
1: Pasti dong, Dek.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadah

Minto, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

Jangan ngebut ya. Iya, hati-hati di jalan. Yang penting selamat sampai tujuan. Hati-hati, fokus di jalan ya. Banyak jalan berlubang juga ya. Sekali jalan nabrak jalan berlubang berapa kali tuh ya. Bukan karena gak fokus, cuma karena emang masalah matanya aja nih Mbak Nia ya. Kenapa? Pasti nih udah ada masalah.

Kata rabun. Gimana? Udah diobatin belum nih sobat Stara? Belum ya, belum diikhtiarkan menggunakan Vitama. Sekarang juga beli Vitama ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harus beli dan coba rasakan khasiatnya Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, kenapa sih Mani harus pakai Vitama? Nah, dalam Vitama tuh ada ekstrak wortel, ada ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang emang banyak banget vitamin A-nya, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata binas, linder, glaukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Harganya berapa Vitamanya? Ada yang tahu? Harganya mulai dari Rp150.000 aja. Satu botol isinya 50 kapsul. Untuk minumnya jangan lupa menggunakan air hangat, oke? Iya, beli Vitama dapat bonus dong sobat Stara, dapat bonus sobat tetes Vimata. Jadi vitaminnya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Oke. Iya, wajib coba juga ya. Yang kelilipan kemerahan, mata iritasi, atau mata yang berair terus perih rasanya gitu ya, juga bisa, pokoknya harus coba rutin minum Vitama ya. Oke, ini mau lanjut. Gabung dulu sama semuanya yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Entah kenapa pagi ini sangat membludak ya. Atensi ya, Masya Allah. Yang belum gabung, hai, gabung dulu yuk di 0851 8606 99.

0: yang hadir paling gasik nih ada Papa Ijo ya. Pagi jelang siang juga ya, gabung di detail yang dadunya asik banget. Request lagunya Bukan Tak Mampu ya. Oke, udah dimunculin Papa Ijo. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat mania matugas. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Iya, makasih buat Papa Ijo. Ada Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam, selamat pagi juga DTL yang dangdutnya asyik banget. Kak Nia masih semangat, semangat banget dong. Lagunya Kaulah Segalanya dari Norma KDI. Tolong diplay dong. Assalamualaikum buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Astro, Mama Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Waris, Kang Giman, Kang Oyong, Pak Desa Songko, Bapaknya Naura, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Terima kasih Kak Nia. Terima kasih kembali buat Oma Rizky di Tanah Sari. Yuk lanjut lagi deh, dari ada Mas Darminto di Kumpul Sari Ngombol ini ya. Selamat pagi, katanya lagunya Karisma Cinta. Salamnya buat calon istriku tercinta yang ada di Desa Polomarto. Oke, udah muncul lagunya ya. Lanjut-lanjut lagi deh, dari Neng Apri di Ambal. Selamat pagi Neng Apri. Mau minta lagunya Jangan Ngebut dari Cantika Da Vinci ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor FM, buat medianya terima kasih. Terima kasih kembali buat Neng Apri di Ambal. Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre. Ikutan desel di detail yang dadunya asik kebangetan. Lagunya Ajeng Febria ya, Mengapa. Mengapa? Oke boleh, nanti nih ya puterin. Dikirim salamnya buat semua pasukan PBM-nya, salam kompak selalu. Dan buat semua sobat Star FM, siapkan diri Anda untuk bisa jumpa darat bareng para penyiar-penyiar yang kece, penyiarnya Star FM dan semua sobat Star FM juga, di acara Kopdar Anniversary Event Star FM Kebumen di Pantai Setrojenar Bulus Pesantren tanggal 26 Juli 2026 ya. Buat Nia, buat siarnya aja, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Iya, besok jangan lupa pada daftar ya, kita ramaikan acaranya. Ada lainnya dari Bu Asih, selamat pagi, waalaikumsalam. Kali ini katanya pengen dengerin lagunya No Comment dari Tutik Wibowo. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono, Bapaknya Nora, Pak Sasongko, Mas Imam, ada Mas Ari Wildan, Mas Deni, Mas Oyong, Mas Andi, ada Mas Awi Jambi, Mas Digiri Gondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bu Tuti, Mbak Ina, Mbak Isna, dan buat semua fans Star FM, buat manianya Matugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Bu Asih. Iya, lanjut. Di bawahnya Bu Asih ada Duren di Ambal. Selamat pagi buat Duren di Ambal. Ya, katanya Rabu 24 Juni aku ikutan gabung di DTL sambil gawe sayur sop plus goreng tempe mendoan. Cian, enak banget kia ya. Karanya Ima ke DTL. Kirim salam buat semua sedulurku, sedulur wadon, sedulur lanang kabeh sing wis nyenggol aku, matur suwun sangat. Hari ini dulur-dulurku kabeh semoga sukses selalu. Buat Mania, selamat tugas, dan juga jangan lupa girang-girang selalu ya. Ayo Tante Gira Gajah. Ya, makasih buat tadi ada Duren di Ambal ya. Dari Bu Fatur, selamat pagi buat Ibu Fatur cantik. Mbak Nia, pagi hayu mau ikutan main mobil-mobilan enggak? Enggak mau nih ya. Mbak Nia mau kirim salam-salam aja buat Mama Nadia, Pak Sultan, Mas Andre, Kang Jaka, Bu Asih, Putri Selatan, Mbak Putri dan Mbah Kakungnya, Bunda Arvito, Mama Dwi, Bunda Julit, Mbah Warit, Butika Darmanto, Mbak Kembar, Mama Fian, Mama Asraf, Bu Komis, semangat buat Mbak Nianya, makasih udah dibaca koranku. Makasih buat Bu Fatur yang spesialis bikin koran ya. Iya, ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sri Purworejo. Katanya, Mbak Nia, aku lagunya Gadis Manis Kalimantan. Ini Mbak masih suka lagu itu ya Mbak Sri ya. Salam-salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yono, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Manawi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Putri, Putri Selatan, Bu Sakina, dan Ibu Karmina. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Mama Nadia di Pancawarna, waalaikumsalam, selamat pagi. Mania lagu MBG tolong di play dong. Senggol buat semuanya aja buat aktivitas, buat manianya mau tugas, semangat semangat semangat. Terima kasih Mama Nadia yang ada di Pancawarna. Ini ada SMS ya, belum dibacain, dari Putra Sulung. Selamat pagi juga. Lagunya katanya Debu-debu Jalanan versi Bos Habutop, Mas Faris. Waduh, belum bikin lagu yang versi itu ya, belum ada ya. Paling nanti nyebut serin versinya, ini ada Gasentra ya. Ini nyalis dulu aja ya buat Putra Sulung. Terus katanya ikutan desel, salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri dari Putra Sulung, buat Mama Fitri juga, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Mbak Saminten, Mbak Penyinoran, Mbak Warit, Mas Tejo Ragil, Mbak Bubut, Pak Gendro, dan buat semuanya aja yang udah cewel aku, selamat pagi. Ya, makasih buat Putra Sulung ya. Dari Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi. Katanya Benia puterin lagunya Percuma Shirley KDI atau Tajamnya Karang. Salam buat semuanya aja, selamat pagi buat Benianya, makasih dan semangat ya. Dari Pak Haryanto di Pagedangan ya, selamat pagi Benia Haryanto Pagedangan, mau request lagunya Andai Tak Berpisah di Farina Indra. Salam buat semua warga Kuangsan, mat aktivitas aja. Makasih buat Pak Haryanto ya. Dari lanjut lagi Mama Awel di Sangu Banyu ya, Mama Aulia, mantap nih. Mat pagi Mama Aulia. Lagunya Sumanding dari Silvi. Salam-salam buat semuanya, untuk Mbak Nia semangat, sehat terus, mat tugas. Terima kasih buat Mama Aulia. Iya, dari Mbak Lasmi di Butuh Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lasmi. Tolong katanya puterin lagunya Sisa-sisa Cinta. Selamat bertugas untuk Bania dari Lasmi di Butuh Purworejo. Makasih Mbak Lasmi. SMS dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejaguan. Selamat pagi. Katanya minta lagunya Landa Cinta. Makasih Mbak. Semoga masuk kebagian ya. Gak tahu nanti. Semangat ya buat Mas Ahmad Jenggot ya. Ada Mbak Putri Cantik, coba pesan suaranya Nia puterin dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia Cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Monitor loh. Kalau tadi aku cuma ngikut aja, mau minta cincin kepalsuan. Yang panggung enggak apa-apa Mbak Nia. Pokoknya salamnya seantero jagat, sama kayak Bu Asih. Terima kasih waktunya Mbak Nia Cantik. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Putri Cantik. Asik. Lanjut ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi.

kesempatan gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Bani mau nitip salam katanya buat Mbah Putri sekeluarga, Butika, Mbak Asih, Pesaminten, Mbak Yayah, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Bapak Rion, Pak Gentri, Pak Sutar, Bapak Inaura. Tak ketinggalan juga untuk Baniannya Mbak Rena, Mbak Lia, Mas Faris, semoga sehat-sehat selalu. Buat Baniannya Metugas, semoga diberikan kesehatan selalu ya. Makasih. Lagunya Pengangguran. Makasih buat Pak Yanto yang ada di Martin Purworejo. Dari Mbak Yanti, mantap. Selamat pagi Mbak Yanti. Ya, salam-salam nih dari Mbak Yanti buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, ada Bu Asih, Mbak Yayah, Husaminten, Mbak Sri, Mama Naomi, Mama Asraf, Mas Andre, ada Mbak Walid, Bapaknya Nora, Mbak Cindy, dan buat semua fans radio Setara FM Kabumen. Buat Mania Metugas sampai selesai dan selalu semangat, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Mania, aku mau lagu Pengangguran, makasih ya. Ih, boleh-boleh. Ditunggu ya. Ini dua orangnya sangat-sangat kompak ini ya. Coba nanti habis ini nih puterin lagunya Pengangguran. Boleh. Selamat pagi juga buat Putri Selatan ya. Lagunya katanya Menunggu. Salam buat Mas I sehat selalu, buat seantero jagat selamat pagi. Nambah buat Pak Ade selamat, Pak Sutar, Bu Ayu, Mama Naomi, Bu Karminah, Mama Nadia, Putra Sulung, dan buat Mania jangan lupa bahagia. Makasih Putri Selatan. Wah, satu pesan lagi dari Mbak Isna di Rantai Bikin Blue Pesantren. Selamat pagi Mbak Isna. Tembangnya katanya Tambal Ban. Salam buat keluargaku yang ada di Karangsari Kota Binangun. Nama Naomi, Mama Asraf, Mama Bulan, Mama Cindy, Mas Dani, Mas Andi, Mbak Inora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Asih, Bunda Titin, dan semuanya mat aktivitas pagi aja. Buat Miswa, jaga selalu hatimu. Buat kakaknya Matugas, dan terima kasih. Makasih Mbak Isna. Tumben kesiangan ya. Lagunya udah numpuk banget. Kita lanjut goyang. Ada Pengangguran dari Tia Agustin. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: Lanjut sesi 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Selamat pagi,
0: DTL. Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbak Warid?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Ini lagi hujan deras sini.
0: Oh, deras ya. Di sini alhamdulillah udah mulai mau cerah ini, tapi masih mendung-mendung gitu. Gimana ya, mataharinya lagi malu-malu. Iya. Mbak Warid,
1: masih kedengaran banjir ini?
0: Masih, iya masih dong. Ini masih dengar. Kebagian lagu juga Mbak Warid, mau lagu apa nih Mbak Warid?
1: Lagunya Marindu Rindu Sorang.
0: Marindu Rindu Sorang, boleh, siap. Salamnya Mbak Warid.
1: Salam-salam ya. Yang lagu dari Indonesia, semangat kita ingat-ingat. Ada Mbak Cindy, selamat pagi. Selamat bisa menaiki. Mungkin kita selamat pagi. Kita film bisa menaiki selamat pagi. Mbak Cita bisa selamat pagi. Dan semuanya yang lagi dengerin DPR. Buat Mbak Mina, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih kembali buat Mbak Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Aku nomor 2 Mani.
0: Pagi, nomor 2 baik ya. Mantap lah. Rezekinya lagi kedua terus ya.
2: Mbak Warid lagi kebanjiran ya Mbak. Hujan dingin ya Mbak.
0: Kayaknya itu Mbak Warid.
2: Semangat dong oke Mbak.
0: Semangat Mbak Warid.
2: Hujan juga masih moni cerita FM ya.
0: Iya.
2: Sangat setia sekali. Oke semangat Mbak Warid. Oh yang sabar. Nanti juga reda hujannya Mbak Warid.
0: Iya ditunggu aja hujannya Mbak Warid.
2: Nanti kalau sini panas, sana hujan. Sana panas, sini yang hujan ya banyak ya.
0: Iya, suka kebalik-balik.
2: Iya, salah karena kulon kali sama petan kali.
0: Iya dong.
2: Beda. Kaki Kang Mamat. Kaki monet porang ya lah. Oke, lagunya aku
0: Selawesi ya. Selawesi, oke, okay, siap.
2: Lagi demen gue aku lah. Ini main loh.
0: Lagi demen lah pokoknya.
2: Ya salamnya yang buat naik lah berarti Mas Pak Mbah Warid kok Mas. Ya, Mbak pagi Mbak, semangat pokoknya Mbak. Buat yang lagi desel-desel ya yuk naik. Mama Pian, ngopi Mbak. Yang wis pindah Mbak.
0: Wih. Serong gelas, mantap.
2: Iyalah, siji air putih, siji kopi. Oke, salamnya kopi bela ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Bania yang bertugas, tetap semangat, murah rezeki, barokah.
0: Amin. Kita
2: tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia cantik.
0: Pagi Mbak Rizky. Hai, bisa naik juga ya.
3: Udah berapa kali pencetan itu.
0: Mantap, udah banyak mencet-mencet.

0: Entah dari tadi ya.
1: Ini nomor 3 ya.
0: Nomor 3, iya. Nomor 3.
1: Yang nomor 2 siapa, Mbak? Yang nomor 2 siapa?
0: Mbak Cindy itu, Mbak Cindy tadi.
1: Oh, Mbak Cindy, selamat pagi, Mbak Cindy. Aku lagi gak dengerin, lagi pencet-pencet HP ya soalnya. Mbak Farid yang pertama ya, Mbak ya?
0: Iya, Warid.
1: Mbak Farid, iya, selamat pagi. Masih kepecahan lagu ini.
0: Lagunya masih boleh satu lagu terakhir, mau lagu apa nih?
1: Aku pengen Bunga-Bunga Rindu aja lah.
0: Bunga-bunga rindu, siap.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, silakan, silakan Mbak Rizky.
1: Salamnya buat Mbak Cindy, Mbak Farid, buat Mama Astra, terus Mbak Yaya, Mbak Ersito, Mbak Putri,

0: Yalah yang lagi dengerin Mbak Nia cantik lagi siaran.
1: Oke.
0: Okay, tak tentu lagi ya Mbak Nia ya.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat selalu Mbak Nia. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rizky. Di mana nih, di Bulpes? Oh, ini Mbak Rizky Bulpes ya. Oke, masih monitor nyambing Mbak Ica Ayu lagu nek naikin punya Mbak Putri Ae. Salame go kabeh bae fans Tara FM. Suwon, terima kasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak ya. Lagunya nanti Nia puterin ya. Ditunggu aja, boleh satu penelpon terakhir tapi lagunya udah penuh ya, maaf banget, jadi gak kebagian lagu ini, gimana, mau? Gak apa-apa ya, mau ya, oke, ini ya angkat dulu, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL, banyak.
1: Pagi Bu Karmina, pantang mundur ya, terus maju.
2: Habis iya. Nyuci Mbak Nia, baru selesai nyuci.
1: Iya, mat nyuci-nyuci Ria ya, mantap, bisa naik lah walaupun
2: Nia
1: terakhir.
2: Sehat Mbak Nia.
1: Nia sehat, baik, alhamdulillah. Ibu juga sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah kita sehat. Udah nggak keperhatian lagu ya Mbak?
1: Oh, udah penuh lagunya.
2: Iya,
1: udah, Ibu.
2: Ikut aja lah.
1: Siap.
2: Ikut aja yang mau diputar. Semua bagus, sudah pilihan.
1: Iya. Iya.
2: Salamnya itu ya hati-hati pertama naik. Mbak Warit ya.
1: Iya, ada Mbak Warit, Mbak Cindy
2: sama Mbak Cindy.
1: Mbak Rizky. Tuh
2: Mbak Rizky. Iya, salam iya. Kembali Mbak Rizky. Tuh Mbak Erwito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Asen, Bu Henny, Mama Asap, Mama Dina, Mbak Tri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Ibu Kumi, Bapak Kumis, Bapak Yana Ora, Mas Andri, Pak Dislamet, Pak Ahmad, Pak Taryono Wonosobo, Pak Tutar, Om Pendro, dan semuanya aja Mbak Nia.
1: Oke,
2: selamat pagi.
1: Siap.
2: Buat Mbak Nianya, selamat tugas sampai selesai. Amin. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Ibu Karmina ya. Cukup dulu sobat Sara untuk teleponnya. Makasih ya udah gabung. Ada Bunda Nesalis, selamat pagi buat Bunda Nesalis ya. Iya, katanya lanjut moni di acara DTL Mbak Nia. Salamnya buat semua sobat Star FM Kebumen. Buat Mbak Nianya, selamat lanjutin tugas siarannya. Lagunya tolong puterin Cincin Kepalsuan. Oke, naikin punya Mbak Putri. Langsung deh habis ini nih ya, naikin ya Cincin Kepalsuan. 3 orang yang minta. Mbak Nia, makasih buat Bu Tuti udah mau naikin laguku. Iya Mbak, siap Mbak Putri. Udah Nia sampaikan ya. Makasih cawelannya Mbak Cindy, kulon kali hujan deras nih. Aku kan tipe orang setia, makanya gak mau pindah dari Star FM. Iya ya Mbak Warit, setia banget ya. Tentunya juga harus setia sama produknya nih ya, yang lagi-lagi kurang enak badan masuk angin juga ya, belum minum Habutop tuh ya, Habutopnya diminum dulu deh, jangan ditaruh di meja aja diminum ya. Obat herbal Raman Arab yang lagi ngetop, beli Habutop aja di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Habutop tuh herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat, apalagi cocok banget untuk sobat Sara ya yang penderita sakit diabetes, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, ya, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir, udah tersedia ya. Harganya berapa menit? Harganya tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsulnya ya. Di kalau pengen lebih irit lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja deh. Bisa stok satu keluarga di rumah sehat bareng Habu Top pokoknya ya. Betul sahabat Sarah. Ayo kita lanjut lagi deh. Ada lagu berikutnya dulu ya, puterin Cincin Kepalsuan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Oke, maaf banget Sobat Star FM ya. Ini waktunya Nia pamit dari acara DTL. Makasih banyak buat semua kebersamaannya hari ini. Lanjut besok lagi gabung bareng Nia ya. Nia mohon maaf yang seterusnya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 98.4 Setara FM.

0: Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara

dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW

0: depan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, gebas. Alhamdulillah, sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi

0: asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

Hai, cek, cek, oke. Keluar juga suaranya. Halo, selamat siang. Yang baru gabung gak usah khawatir, baru jam berapa nih? Baru 1:30 ya. Kebersamaan kita, waktu kita masih panjang dan lama. Yuk, yang mau gabung ditunggu atensi Anda. SMS, WhatsApp, kirimnya ke 085-186-069-984. Mama Faradila, apa kabar nih? Lama gak gabung, semoga sehat ya Mama. Isna juga, halo. Bu Imbar, semangat. Bu Kumi, sehat-sehat juga. Mama Fitri, yang Siti, Mbak Putri, Bu Asi, semuanya lagi pada istirahat. Jangan lupa makan dulu ya. Kalau mau ngeliap-ngeliap bentar boleh. Yuk kirim yuk di 085-186-069-984. Sekali lagi mengikutin gabung, ditunggu ya. Kirimnya ya ke 085-186-069-984. Ada siapa nih? Put. Oh, dihapus. Udah put, dihapus. Mas Oyang, selamat siang juga. Lagunya Dirantai di Gelangi Rindu. Oke, aku siapin dulu ya. Dirantai di Gelangi Rindu. Bufat, masih setrika-setrika gani. Salamnya buat semuanya ya Mas Oyang ya. Lanjut, ada selamat siang, assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Salamnya buat yang semuanya, udah pada gabung aja deh. Dengerin Mbak Rena metugas sampai kelar ya Mbak Ren. Semangat, sehat-sehat, amin. Terima kasih. Buat Mbak Lu, di mana Mbak? Halo Mbak Desti, mau request lagu gak nih? Chat aja kalau mau request lagu. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dalem. Siapa sih ini, mana? Hai, Mama Aira di mana Mama? Iya, kita di Kutoinangun. Alhamdulillah kalau jelas ya. Oh, lagi berlibur di Kebumen. Baik, mat berlibur ya. Bahagia-bahagia anak-anak, semoga seneng di rumah eyangnya pastinya ya. Ih, seneng. Iyalah, ayolah yang di luar kota lagi berada streaming, kalau memang Anda rindu kampung halaman, pulanglah. Ya, barangkali memang kayak kemarin lebaran tuh susah ngajuin cuti karena semua-mua pengen lebaran di kampung gitu. Atau mungkin memang karena ya 1, 2, 3 hal yang memang menyebabkan tidak bisa pulkam pas lebaran, memang udah diagendakan pas liburan kenaikan anak sekolah. Wih, pas banget. Ayo, pokoknya banyak sekali destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Semua pantai di Kebumen, Masya Allah, view-nya udah indah-indah pol. Ayo, pokoknya harus foto-foto ya, harus iya, didokumentasikan saat Anda lagi pulang kampung gitu, dibikin status, dikasih tagar tempat wisatanya. Gak harus ke pantai juga, Anda sekedar jalan-jalan menikmati pagi hari atau senja sore di alun-alun kota Kebumen, di kapal Mendoan di sekitar situ sambil jogging tipis-tipis. Di sekitar situ banyak kulineran juga, banyak wahana permainan anak. View-nya udah pasti indah banget, juara pokoknya alun-alun Kebumen. Boleh diadu sama alun-alun kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Gitu, lanjut baca lagi. Halo Bu Ayu, selamat siang juga. Gabung dan nyimak lah, boleh. Gak tidur siang, gak ngantuk po Bu. Masih siang aja buat semuanya tanpa kecuali. Makasih Mbak Rena, kembali kasih Bu Ayu. Sehat, semangat, nge-request lagu nih Bu. Gak apa-apa. Waalaikumsalam Arin, selamat siang juga. Salamnya buat Sobat Sara FM, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bunda Bukumis, Mama Fitri, Mama Fian, Bu Ayu, Mas Andri, Mama Ashraf, Putri Selatan, Mbak Bubut. Salam sehat selalu, lagunya

Indiani di play dong boleh. Buat Renanya panjang umur, sehat selalu, full barokah, jangan lupa bahagia. Amin, makasih doa yang sama buat Mama Ririn ya. Rindiani. Salah ketik gue. Kasih lagunya. Lagunya ready. Ya Allah. Putri Selatan, waalaikumsalam. Nimbrung, boleh. Lagunya ditunggu buat Mas Is ya selalu. Buat Mas Andri, Bapak Naura, Mbak Warid, Mas Hafid, Mbak Bubut, Kang Imam, Butuh, Pak Apa Romeo, Kang Gendro, Kang Imam, Bundar, Bunda Julit, Bunda Cindy, Bunda Tini, buat semuanya aja seantero jagat. Saya selalu merenanya selamat bertugas. Iya. Makasih. Ya dulu ya. Nanti Rena balik lagi, bakal buka phone live, lanjut juga baca-baca SMS, baca-baca WhatsApp Anda. Baliana, apa kabar Baliana? Semoga kabarnya baik. Kang Mamat, leren di sit, ngopi di sit Kang Mamat. Ya, yang semuanya aja lagi di pasar, yang lagi di kios-kios lagi jualan laris manis. Mbak Markam, sehat-sehat Mbak Markam. Pak Dicukur, lama gak gabung nih, semoga kabarnya baik juga ya. Oke, Pak Karim. Aduh, Pak Karim lagi sibuk. Ya wes, lanjut gas. Kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Special di request lagu dari Eksis, Dirantai di Gelangi Rindu. Jangan lupa, Rena tawarkan satu produk yang namanya Teh Moro. Teh segar dengan kombinasi herbal teh yang bisa bikin badan kita sehat bugar sepanjang hari. Rp15.000, silakan produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda.

tapi bukan pilihan Adelik. Masih di Popenia dari 98.4 Radio Stereo FM Kebumen. Dibaca lagi WA-nya Basri. Waalaikumsalam, kabar baik. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Bunda Hanif, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bayanto, Bunda Wati, Tarus Bawarit, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Sutar, Mbak Karminah, terima kasih. Halo Mas Ion. Silong Siwam tadi udah sederhana, salamnya buat semuanya aja. Bet sore, jire meh kopdar di Setro Jenar ya, pada mampirnya nembok. Garapnya yur terong gratis. Sweet. Serbu besok ya, temunya Kang Ion. Manen terong dewek. Lomboknya ke priwe. Eh si ora, Mas Ion.

Makan seriping pisang enak banget, guys. Halo, Maliana. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Aduh, lama gak gabung. Sehat-sehat selalu. Semangat, Mbak Liana. Judika, cinta karena cinta. Besok ya, Sabtu ya. Sulung, iya. Waalaikumsalam, Mbak Rena. Gimana kabarnya? Baik, Putra Sulung. Hadir absen aja buat Mbak Rena selamat sore. Makasih. Lagunya diminta yang lagu baru-baru ya. Jangan lagu-lagu lama. Lagu lama lu. Gitu, kayak dia. Kayak dia. Ini cepet banget waktunya. Udah mau jam 5 aja. Sobat Star FM, sebelum Rena pamit, produk apa lagi yang Anda butuhkan? Sultana udah pakai minyak teh moro. Ya sudah, pertahankan ya. Kalau keluhan sakit mata, kalau gak ada keluhan-keluhan banget, ya gak usah beli

punya keluhan sakit mata apapun itu, konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul lo pagi, siang, malam. Nanti ada view matanya juga, view matanya ditetesin ke mata Anda ya. Pokoknya produknya halal bersertifikat dari MUI.

0: Popmania Sobatstar FM. Terima kasih kebersamaan Anda. Jaga-jaga kesehatan ya. Pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ketemu lagi insya Allah sama Rena besok. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti masuk ini. Halo, halo.
2: Aman.
1: Mari.
3: Tersiksa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

sing demeni bojone tanggane kuwi setan sarungan. Sapa ngomong sarunge cap manggang? Halo? Eh, dalam dunia persetanan internasional belum pernah terjadi paman setan mengonoan keponakannya sendiri. Alah pokoknya mengonoan. Bahasanya jelek. Ora iso. Belum pernah terjadi ada paman setan mengejelek ponakannya sendiri. Tapi lek paman menungso mengejelek ponakane dhewek wonten apa mboten? Yo, yo wong kene. Lah itu maksud saya, manusia ki nek wis kadung dadi setan bisa lebih setan daripada setan sesungguhnya. Bener. Woi. Setan ini kalau bukan jatahnya dia enggak mau ngerebut kok. Dia cukup tahu diri. Kalau bukan bagiannya dia enggak mau ngerampas, enggak mau ngerebut, bahkan setan enggak mau mengambil jatah manusia. Sate jatahnya menungso, setan moh. Itu bukan jatah saya, biar dimakan manusia. Ya, es dawet. Jatah manusia, setan enggak mau minum. Tapi manusia saking serakahnya jatai setan sek disikat. Udah dibilangin innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khomer, minuman keras, itu minuman setan. Sek diombe. Padahal kuwi jatai setan. Lah nek minumane setan mbok ombe, setane mbok kon ngombe apa?

niku wonten wonten ketentuane. Ketentuane pripun? Yen sampeyan ngertos kok wonge nindakke salat seksenono apik. Lah nek wonge kok ora salat, aja disekseni apik. Ketentuane ngoten. Lah terus pripun? Ya ora usah disaksekke. Ora usah ditekokke. Rampung monggo bedalaken ten kuburan. Lah nek keluargane nakoke, lho kok ora disaksekke lali. Lha niku nek disaksekke kasus niku mangke arep jawab sae melanggar ketentuan, wonge ora salat, arep jawab awon kok ya ora kepenak karo keluargane. Lho piye? Ngono lho. Lho ngapunten niki tak aturke ngene iki sing do ora gelem salat kae bendang salat. Ayo sok ning mati kae disaksekke terus almarhum niki awon apa sae ge wonge kompak elek ngono piye. Ayo ndang sing urung do salat kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iya. Nggih sayangku. Wong niku yen uripe apik, kulino apik, engko matine mati apik. Lah niku wonten tandane. Tandane niku ya mutul mukmin bi airil jabin. Wong mukmin ku yen mati bathuke teles, keningnya berkeringat, bibirnya menyunggingkan senyum, wajahnya makin cerah. Dadi nek kakung ya tambah ketok bagus, nek putri ya tambah ayu gek pantes. Lak wonten to nalika urip nggih rupane biasa-biasa, mboten ayu ya yes, kaya sing nang isor panggung kuwi. Ya wis men. Lho, bareng mati iso tambah resik nang

Ayo coba dibuktekke salate ya gabuk. Nyatane salat ya meng fardhu tok. Salat sunah ya jarang banget. Ana sing ora tahu malah. Rawatib qobliyah ba'diyah ya blas. Salat duha ya ora tahu, salat awabin ya ora tahu. Malah ana sing ora ngerti kok salat awabin ki salat apa. Salat taubat ya ora, nek bengi ya ora kok. Salat hajat, tahajud, witir ya ora. Padahal nek bengi ya dong nglilir tangi, neng ora salat ya mung piece of the tour and piece of the yes. Halo? Duh, salat ming fardhu tok limang wektu kuwi wae kadang jeh dinyang. Mestine sehari lima kali didadekke lima hari sekali. Kadung salat diropel-ropel kae. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai. Oplosan lillahi taala. Bocah edian. Kalaupun pepek jangkep salat limang wektu, ya ora khusyuk, ora khudu, ra mutu, ra kualitas. Ming gayane tok le usendi. Usul usul li fardol kae ambo le sendakep nganti melungker-melungker Allah akbar. Coba yen wis mulai donga iftine ra karo-karuan pikirane la syarika lahu wa bidzalika hutan terus iya kena butuh iya kena stain tanduran situ bosok tenan ya Allahu akbar panen porai sami Allahu liman hamidah ya kondangan sak pirang-pirang ya Allahu akbar anak wayahe bayar sekolah Allahu akbar ki tangga bojone selamat ya mana Allahu akbar. Lha ngono kok apa ora gabuk jenenge? Mulane aja meng salat fardhu tok. Ayo ditambahi salat-salat sunahe. Niki nggo antisipasi, nggo nembel salat-salat fardhu sing kurang sempurna. Nggih? Eh, posone yo gabuk. Ayo to jawab, posone yo lah nyatane poso ming Ramadan tok. Kuwi aja wajib e mbuh poso mbuh ora. Poso sunah lho ora tau. Kae Tarwiyah Arafah ya ora poso, Tasua Asyura ya ora poso, Ulan Recep ya ora poso, Ayyamul Bid ya ora poso, Senin Kemis ya ora poso, ming Ramadan tok kuwi wae ora mutu. Lewang awan-awan wudhu kaya pas kemu karo nyesep banyu sidik-sidik ngelak. Duh. Coba posomu gitu. Hanya menahan diri dari yang membatalkan secara syariat saja. Pokoknya ya, orang mangan, orang ngombe, orang kumpul bojo. Le posom yang terima ngono, wedus rak yo iso poso. Golek wedhus

esuk fajar nganti tekan maghrib sedina kuwi aja wenehi mangan, aja wenehi ngombe, aja dicampur wedhus lanang karo wedhus wedok. Poso kuwi wedhus. Mula wong pakembaran poso kok ming trimo ora mangan ora ngombe ora kumpul bojo berarti padha karo. Ya, puasamu kan hanya puasa perut. Perutmu memang puasa. Ndak makan, ndak minum. Lah, tapi kamu tetap melihat hal-hal yang melanggar syariat. Puasa, TikTokan, IG-an, ya lupa kalau lagi lapar, enggak ngerasain kalau lagi haus, kalau lagi ngelih, lagi capek. Karena dipakai untuk melihat hal-hal yang mungkarot. Itu namanya perutmu puasa, tapi matamu siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Matamu tidak puasa. Memang perutmu menahan lapar, gak makan, gak minum, tapi matamu gak puas. Iya, matamu juga. Perutmu puasa, tapi mata mu ndak puasa. Loh, ya wes, bahasa Indonesia masalah. Ganti basa Jawa. Sampean ki ora mangan, ora ngombe, wetenge poso. Ning jeh ngrasani, ngapusi. Jeh undat-undat, tumbak cucuan, ngomeli bojo jalan terus. Berarti wetengmu poso, ning cangkemmu ngapunten nggih, nek wong Jawa Timur muni cangkemi biasa. Kalau di sini tabu, soalnya cara kene kan cocot ya. Lah, wetengmu poso ning iya. Ndak puasa itu namanya kan enggak mutu, enggak kualitas. Dikire yo gabuk. Wong dijak dikir nembe 15 menit wis ngongkek geger ping papat. Lungguhe sing silo, sing metungkrung, ndelojor, mereng nengen, mereng ngiwo, ge rampung salat kon istighfari ming ping 3 wae karo mulet. Astagfirullah, angop-angop kae. Cobi ngajine yo gabuk. Umpama kok dijak ngaji bukane kitab kuning kae. Qalal musannifu wa syarihu rahimahumullahu nafa'an Allah bi'ulumihima hasyuna fi zumratima. Alah bubar, bubar. Ngopo kok mulai? Oh, ngaji kok ora kepenak. Meteng-teng kaya udun arep jeblos. Pengajian umum ngene iki ora diparingi humor ya jare ora kepenak. Gabuk ngajimu kuwi. Pengajian ngene iki gelem teko ya milih-milih sing ceramah sapa. Nek sing ceramah disenengi ya mangkat. Nek sing ceramah ra disenengi ya ora mangkat. Ya kaya ngene iki mbok najan sesek-sesekan ge sumuk panas ya mangkat. Sebab sing ceramah ki mbok sapa ngono. Aku tuh bener-bener enggak nyangka kalau antusias masyarakat masih seperti ini. Tuh ada tulisannya itu loh, mulai aku masih jemburis. Aku ini orang lawas, cek kula ceramah niku beredar wis ket mulai 2004 apa 2005 nanti tekan saiki, dan sekarang kan banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih, aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak. Lihat yang hadir kayak gini, aku makin sayang sama kamu. Berarti kan di hatinya kamu masih ada aku. Makasih semuanya, I love you. I love you. Sing tuwek ra usah melu-melu. Ya aku ki ngajak sing enom kok ngopo sing tua malah disiki ngene-ngene. Wong gilane ya.
Enggak sayang. Aku tuh kalau pakai bahasa yang kayak gitu biasanya jamaah udah mulai enggak fokus. Gimana supaya fokus lagi? Itu bahasa akrab. Karena jujur, aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Sopo ngomong kentir-kentir mang. Bilangin kok. Iya engkau disek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawate yo gabuk. Gelem sholawatan ini rak mergo siji dilagok-lagok. Oke, loro ditabuhi. Coba ora usah nganggo dilagokke, ora usah nganggo ditabuhi. Sholawatan murni. Golek jamaah untuk piroi. Monggo para jamaah, kita mau sholawat nariyah ping 16,606. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa al-musallim 16,606 terus sambung salajengipun sholawat tibbil kulub 70,777. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulub ya dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril basari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo disambung sholawat ibrahimiyah 99,999. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kira-kira oleh jamaah pirang lonjor? Lah sampean sregep semangat teko no majelis shalawatan perkara dilagok-lagokke kuwi to? Rere rere lha ngono iwa bandeng ana iwa sepet lha kuwi selawat apa nama-nama ikan engko terus tanganmu isang edan lambene ora muni tangane ngene-ngene. Gilane. Halo. Gabuk. Sedakoe yo. Sopo sampean eling-eling? Kawit mbiyen tekan saiki, sedakohmu sing paling akeh dhewe pira? Lho mbok berpanen nih lho nyekel duit. Mbok ana kotak diubengke nggo masjid apa nggo musala. Kuwi ana duit 100.000-an, 50.000-an, 20.000-an, kira-kira sing dicemplungne kotak pira? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal mek tak paringi pilihan 100.000, 50.000, 20.000 ning sing dicemplungke. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Lho ngono kok ora gabuk ngono ku jeneng. Ana wong ngamen iki ya wis apik sopan karo nggawa gitar kae. Permisi, lagi diunekke gitare jreng prei. Ora usah guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Ana iki wonge teko apa kae wonge lemu. Ngerti aku. Wonge pokoke kalungan panitia. Lah ana wong ngemis kae ya ora maringi malah diunekke mreneman. Enten mboten sing ngoten. Ana lha kuwi wonge kipas-kipas kuwi. Amulane Ramadan ki diproses gen dadi apik. Ngono
Soalnya ini loh,

manusia itu posisinya di tengah-tengah antara dua ekstremitas. Alah, ngerti pora aku ngomong dua ekstremitas ini. Lah iya orang ngerti ini adi paringi contoh gabah, sawah, ngono kuwi to. Aku kok nganti ngomong ekstremitasnya apa kuwi. Ekstremitas malaikat dan ekstremitas setan. Oh ya wes, ekstremitas malaikat dan ekstremitas setan. Ngene lo. Manusia itu kan tengah-tengah antara malaikat. Allah punya makhluk namanya malaikat. Api tok ora ono eleke. Allah damel makhluk namine setan ele tok ora ono apike. Lah tengah-tengah antara malaikat dengan setan itu kita manusia. Mulane menungso ki yo ono api yo ono kadang-kadang apik, kadang-kadang mergo manusia ki tengah-tengah antara malaikat dengan setan. Mulane wong pakembaran niki yo rodok malaikat yo rodok. Mbah akeh malaikate, mbah akeh setane. Sing teko ning kene iki kira-kira akeh malaikate apa akeh setane? Ya Allah. Lho yen kathah malaikate ya dadi apik, yen kathah setane ya dadi elek. Sing ngoten niku. Pon. Saniki kula tanglet kudu dijawab. Jenengan sampun nate kepanggih malaikat? Dereng. Sampean sampun nate kepanggih setan? Dereng. Sing banter malah ngingeti tukang syuting. Sampean tak baleni. Sampean sampun nate kepanggih malaikat? Sampean sampun nate kepanggih setan? Sampean sampun nate sumerap rupane malaikat? Sampean sampun nate sumerap rupane setan? Sampean sampun nate dadi setan? Manusia kuwi nek wis kadung dadi setan iso luweh setan tinimbang setan sing asli. Tak beleni. Menungso nek wis kadung dadi setan iso luweh setan sing asli. Setan ana sing demeni bojone tanggane. Sing demeni bojone tanggane kuwi setan sarungan. Sapa ngomong sarunge cap manggang? Halo. Dalam dunia persetanan internasional belum pernah terjadi mengonoan keponakannya sendiri. Alah pokoknya mengonoan

0: sale con la copa.
1: Bahasane jleb. Ora iso. Belum pernah terjadi ada paman setan mengejleb ponakannya sendiri. Tapi lek paman menungso mengejleb ponakane dhewek, wonten apa mboten? Yo, yo wong kene. Lah itu maksud saya, manusia ki nek wis kadung dadi setan bisa lebih setan daripada setan sesungguhnya. Bener. Woi. Setan ini kalau bukan jatahnya dia enggak mau ngerebut kok. Dia cukup tahu diri. Kalau bukan bagiannya dia enggak mau ngerampas, enggak mau ngerebut, bahkan setan enggak mau mengambil jatah manusia. Sate jatahe menungso, setan moh. Itu bukan jatah saya, biar dimakan manusia. Ya, es dawet jatah manusia, setan enggak mau minum. Tapi manusia saking serakahnya, jatahe setan sek disikat. Udah dibilangin innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khomer, minuman keras, itu minuman setan. Setiombe. Padahal kuwi jatahe setan. Lah nek minumane setan mbok ombe, setane mbok kon ngombe apa? Lho. Usule setan dikon ngombe degan jare. Dah tak omongin, setan enggak mau ngambil jatah manusia, enggak mau ngerebut jatah manusia. Setan tahu kalau degan itu jatahnya manusia. Setan enggak mau, tapi setannya kok usul begitu tadi. Weh. Halo. Paham nggih? Loh, bahkan maaf, setan itu ada juga yang baik. Ada loh setan yang baik. Setan apa sih? Pokoknya ini kok bareng ngaji edan kabeh. Setan yang tidak menyesatkan, justru malah mengingatkan. Oh itu setan yang baik. Orang yang tadinya lupa Allah jadi ingat Allah, yang tadinya lupa zikir jadi mau berzikir. Itu kan setan yang baik, tidak menyesatkan tapi mengingatkan. Contohnya adalah Ninip, Kuntil, Wewet, Sundel. Itu setan yang mengingatkan. Bukti nih, orang itu biasanya enggak pernah nyebut, enggak pernah doa, enggak pernah zikir. Begitu ketemu setan-setan model ngono ku langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Kuwi setan napian kuwi. Biasane gek senengane ngunek-ngunekke wong lambene lecek. Senengane ngomel. Ngonek-ngonek ke wong bareng ketemu genderuwo, ketemu setan modern masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Basul ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu setan yang baik gitu. Aku setuju kok ana setan model ngono-ngono. Lambil mengalir sealiran darah kita kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita. Akhirnya enggak mau diingatkan, gak mau dinasehati, gak mau menerima kebenaran, karena sudah dirasuki setan. Yang dalam bahasanya Nabi, setan yang yajri majrod dam.

kursi, ayate tinggal kursine wae diangkat bandem ke setane. Paham po orang tuh ini. Bapak Ibu, hati-hati. Setan itu ya punya lembaga-lembaga, punya departemen-departemen masing-masing. Setan ki bagi tugas loh ya. Setan yang goda orang ecek-ecek beda dengan setan yang goda orang top. Dikandhani yo. Setan sing goda Pak RT ku yo RT-ne setan. Setan sing goda Pak Lurah yo lurahe. Lungge setan sing goda pejabat kae yo pejabate setan sing goda yo kiyaine le setan nek goda sampean iki mang sampean arep mangkat ngaji ki dibisiki ora usah mangkat arep ngopo ngaji panas-panas gek sesek-sesek ngrungokke wong ngoceh ora usah budal sampean tetep mangkat tetep budal berarti sampean lolos lho ora usah keplok dhisik lho setan ora putus asa ditutke mrene sampean. Setan itu kalau goda manusia dengan cara A gagal pakai cara B. Mau ning omah sampean digoda ora usah mangkat, nyatane sampean mangkat. Jadi setan, yo mangkat to, tak tutke. Akhirnya setan terus menclok ning lambemu. Sampean ora ngrungokke ngajine, malah ngrasani kiyaine. Wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti wonge saiki jilbabe coklat. Jadi setan sing godho sampean iki malah sampean ku dibisiki aja ngaji aja ngaji aja ngaji. Lah nek sing godho kula, kula malah dibisiki ngaji yo gek ndang mangkat engko ben entuk lambe wae. Sakarepmu. Ku setan sing godho Pak Lurah pundi Pak Lurah? Beto mele. Mangke dibisiki ngene Pak Lurah. Ayo Pak Lurah, tanda tangan Pak Lurah. Tanda tangan, engko entuk 30% Pak Lurah. Mbalekke modal Pak Lurah. Modal pilihane urung balik Pak Lurah. Ngono. Aman-aman Pak Lurah ora bakal konangan. Iki ono program kooperasi desa merah putih Pak Lurah. Lambemu le. Lho, setan sing godho Pak Lurah ngono kuwi. Lho ora dirimu ora ngira digodho kok. Iki ono kooperasi desa merah putih arep dadi apa kowe? Proyek apa? Gue nggo pondasi kuwi. Halo. Jadi setan yo bagi-bagi tugas. Ono setan bagian perdompetan. Kayak ono kotak amal kae tanganmu arep buka dompet kae ditampel ora usah buka dompet. Lho kok tetep buka sret. Tanganmu disetir setan arep njukuk dhuwit 100.000 kae ditampel aja kuwi. Akhirnya dienggok ke rongewu sing lencu kae. Ora cocok piye wong sing tak omong ya. Lah iki kelek kepengin suwe omahmu ngendi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Tekan maghrib piye ya.

genah ngaji ra gelem rampung kok ya. Lah wis Bu, setan kuwi sebenarnya setan itu siapa sih? Nah, ya sing muni siapa dong kuwi? Nah, sing marahi berarti ya ratune.

0: Ya Allah. Jadi setan itu ciri-cirinya menyebabkan kebencian dan permusuhan. Apa saja yang menyebabkan kebencian dan permusuhan berarti
1: setan.
0: Kurang banter setane mau melun jawab kok. Apa saja yang menyebabkan kebencian dan permusuhan berarti
1: setan.
0: Siapa saja orangnya yang menyebabkan kebencian dan permusuhan, dia adalah
1: setan.
0: Allahumma shalli ala Muhammad. Ada anak-anak yang mau tampil bareng sama abang enggak? Kalau enggak ada anak-anak, ya mak-mak. Anak-anak satu sini nak. Ah. Ya boleh, mak-maknya satu. Yang ngaku ngefans saya mulai jemburis. Sini nak. Halo. Ayo ibunya dulu. Salam dulu bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng apa Hanza? Kurang ngefan kali apa Hanza sestu.
0: Nggak usah ngaku-ngaku.
2: Ben entuk sarung.
0: Lo aslinya ben entuk sarung gue itu. Nama
2: Solihah.
0: Mudah-mudahan
2: panggilannya Aca aku cinta apa Hanza.
0: Wong baru mau tak doakan nama Solihah, mudah-mudahan kepribadiannya seperti namanya.
2: Amin.
0: Lah kok urung-urung panggilannya aja aku ngefan apa Anza. Buktinya apa kalau ngefan sama Abah Anza?
2: Selalu mengikuti pengajiannya.
0: Ya oke. Nama channel YouTube saya apa?
2: Channel Anza.
0: Anza channel. Sudah subscribe belum?
2: Belum.
0: Lo wong ngefan kok gak subscribe?
2: Biasa ngikuti pada anaknya.
0: Ya aku berarti fan ora tenanan. Ya kalau namanya fan itu yang mesti udah subscribe channel YouTube-nya. Pe ngerti ngene rasido tak panggil kok iki. Wah, Solika. Rumahnya mana rumahnya?
2: Tegal.
0: Nggih. Kota kecamatan?
2: Kecamatan Jatinegara.
0: Jatinegara Tegal.
2: Jauh, Pak.
0: Udah tahu.
2: Jauh sekali ya.
0: Masya Allah, Tegal. Ya Allah. Lah ini tadi yang lain rombongan.
2: Ibu rempong itu ya banyak sekali.
0: Iya, rempong semua. Dari Tegal semua itu tadi.
2: Iya.
0: Oh, I love you Tegal,
2: Mas. I love Allah, you too. Biasa.
0: Top. Jauh-jauh kok tahu kalau di sini ada jadwal saya?
2: Ya tahu dong.
0: Dari mana?
2: Ya dari YouTube-nya, dari channel-nya.
0: Putranya berapa?
2: 4.
0: Udah punya cucu?
2: Sudah 1.
0: Masya Allah, wes Mbah Uti loh padahal ini. Tapi semangatnya masih kayak anak.
2: Semangat.
0: Ya Allah. Kayak aku urung rampung leh ngomong, kono wes ngomong, tak dongake muga-muga bojone awet urip.
2: Amin.
0: Nggih sehat.
2: Amin.
0: Salam mangke ten garwane.
2: Insya Allah, Pak.
0: Nggih. Seneng aku semangat ngaji jenengan. Ngarep apa selawatan apa nyanyi apa?
2: Bingung, aku deg-degan sekali.
0: Bingung ya mudun maneng. Kok
2: selawatan tapi suaranya enggak. Saya mboten nopo-nopo
0: gitu. Enggak saya pripun wong suarane gembleger kaya bledek. Ayo gendang selawat ayo monggo.
2: Sallu ala Nabi Muhammad.
0: Sallu alaihi.
2: Ibad

0: Persis sing ngomong.
1: Diperdaya setan gepeng hingga tali ninggal sembah. Diperbudak setan gepeng hingga lantit lupa daratan. Aibadallah rijalallah.
0: Bon, cukup. Sarungnya mana sarungnya? Nggih. Ganti adik.
1: Kali jodoh doa nih Abah.
0: Insya Allah saya doakan.
1: Lah, putri kula teng penjara Abah.
0: Lah nyapa?
1: Tenang kasus.
0: Lah iya. Lah nyapa?
1: Kasus.
0: Ya Allah
1: kasus
0: ya.
1: Kasus lah.
0: Ya wis tak dongakno.
1: Kasus ya.
0: Pon.
1: Tapi
0: gaya.
1: Penjara suci Pak.
0: Alhamdulillah. Ya. Kalau di penjara suci berarti neng pondok. Nggih. Neng pondok, nggih. Muga-muga dados putri salihah.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Saged mulyakno keluargane.
1: Amin.
0: Sarung mangga, ya kata-kata saya, ya.
1: Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Enak dipakai, nyaman, aman, burungnya enggak kemana-mana.
0: Kok bisa tekan nyaman burungnya enggak kemana-mana ya. Karena terpenjara oleh sarung mangga ngono. Genah.
1: Yang banyak dong, Pak.
0: Enggak.
1: Buat ngirim anaknya.
0: Enggak usah rewel.
1: Enggak rewel.
0: Mas.
1: Berapa, Pak?
0: Ya wis ra gelem ya. Ini dikei kok yang penting barokah.
1: Alhamdulillah barokallah.
0: Matur suwun Bu Ge.
1: Nggih, sami-sami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nek wis kadung ketemu jamaah sing model ngene iki. Ayah dek sayang. Assalam dek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek namanya siapa?
2: Tina Saniatul Amani.
0: Panggilannya?
2: Bintang.
0: Bintang?
2: Lintang.
0: Oh ya lintang itu Jawa nek. Indonesianya bintang. Kau bintang di leh. Kau bintang di surga. Kelas berapa sekolahnya sayang?
2: Dalam.
0: Sekolahnya kelas berapa?
2: Kelas Gangsal?
0: SD apa MI?
2: MI.
0: Ya, agak keras dong mic-nya. Panggilannya Lintang.
2: Nggih.
0: Lintang kelas Gangsal.
2: Nggih.
0: MI.
2: Nggih.
0: Nanti habis MI, Lintang pengen ke pesantren enggak?
2: Nggih.
0: Bener. Cita-citanya?
2: Dokter.
0: Hah?
2: Bidan.
0: Bidan. Bagian nangani kelahiran. Top loh. Mama Lintang bidan ya?
2: Ibu-ibu PKK.
0: Oh, ibu-ibu PKK. Lah Lintang kok pengennya jadi bidan?
3: Ustazah bidan.
2: Sama.
0: Ya, karena?
2: Karena pengen nyembuhin orang.
0: Pengen?
2: Nyembuhin orang.
0: Pengen nolong orang, pengen nyembuhin orang. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Lintang ini. Ini yang nyuruh Lintang naik panggung siapa?
2: Mama.
0: Lu gak mama ayah yang munggah. Disuruh apa sama mama?
2: Suruh baca surat-surat pendek.
0: Hah?
2: Baca surat-surat pendek.
0: Surat-surat pendek, orang aku pengennya surat panjang. Ngajinya Al-Quran udah sampai juz berapa?
2: Juz 4.
0: Selain baca surat-surat pendek, misalnya Lintang pernah ikut lomba enggak?
2: Pernah.
0: Lomba apa?
2: Lomba puisi tasi.
0: Puisi?
2: Tasi.
0: Oh puisi tasi, berarti ayat Quran terus di kayak apa sih puisi tasinya kayak apa? Mana?
2: Sama temennya ada 3.
0: Oh temennya ada berapa?
2: Ada 2. Alma. Al.
0: Saja kan bisa, enggak bisa?
2: Bisanya 3.
0: Hah?
2: Bisanya 3.
0: Biasanya 3. Duh. Ayo kasih mic-nya. Ayo cepat kasih mic-nya. Sini nak, sini nak. Nah, gini, gini. Ayo, cecer. Ano, wes gak popo.
3: Satu lagi.
0: Ayo. Satunya lagi. Mic pakai kabel enggak apa-apa. Yang penting mic. Mic-nya vokal lo, mic-nya vokal. Lah. Ayo. Aku bisa nyapuisi itu ya. Aku bukan kamu. Kamu bukan aku. Ayo kayak apa ini kita simak, kita perhatikan puitisasi dari tiga anak-anak cantik, anak-anak hebat yang manis-manis karena berasal dari manis. Ayo. Ini Lintang, ini siapa?
4: Atul.
0: Hah?
4: Atul.
0: Atul.
4: Rezi Fatul.
0: Hah?
4: Rezi Fatul.
0: Ya pakai mic tuh sayang. Siapa?
4: Rezi Fatul.
0: Tapi panggilannya Atul. Duh, cantik-cantik kok dipanggil Atul. Sebelah ya, sebelah ya. Hah?
3: Alma.
0: Mas operator, yang mic-nya vokal. Mic vokal Hadroh. Halo, halo, halo. Halo, halo. Nah, siapa panggilannya?
4: Alma.
0: Alma, loh. Alma, Lintang, Atul. Tapi namanya panjangnya Nur
4: Razifatul Mu'afida.
0: Loh, kamu dipanggil Fida kan bagus, panggil Ida kan keren. Atul. Itu saking panggilan sayang dan panggilan akrabnya ibunya sama Mbah Utinya mungkin. Ayo. Apa judulnya puitisasinya?
4: Ikran Santri dan Terjemahan Al-Quran Surat Al-Humazah.
0: Ikrar Santri. Terjemahan Al-Quran surah
4: Al-Humazah.
0: Oh gitu. Ayo coba. Kayak apa? Berapa waktunya kira-kira? 5 menit?
4: 5 menit.
0: Ya udah, yang lain diam. Eh, mic-nya agak deket biar suaranya keluar. Yuk.

一。

0: suci.
1: Atul sampai ndoprok-ndoprok ya.

0: sik. Aku sing anu kok setane kok ngene iki. Jene padha-padha ya setan iki. Ngene setane. Ayo terus notul.
1: Jolakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
2: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengakalkannya.
1: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama.
3: Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu?

0: itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: Nah.

0: terlempar. Langsung duglak, duglak. Panas, panas.
1: Niki puitisasi iki yo ngono kuwi. No. Lha kok ngomong goroh jeren.
0: Anak-anak iki dhewek.
1: Oh, kok iki setel iki ketara musuhan iki wong loro iki. Kok makanya ikrari kayak gitu harus ditepati. Udah berjanji kok. Awas nanti kalau sampai berani sama orang tua, tidak taat, tidak hormat pada guru, berarti kamu mengingkari ikrar. Durhaka itu namanya. Kalau mengingkari ikrar berarti durhaka. Oh, gak imbang karo nek
0: satu.
2: Tolong, tolong.
3: Hah, ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa wahai ibu-ibu cantik?
2: Mas Gatot, tolong saya Mas Gatot.
3: Iya, tolong apa ibu?
2: Angkatin belanjaan saya, berat banget Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
3: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
2: Kok barbel?
3: Iya, kan ini barang belanjaan mbak.
2: Ah, bisa aja Mas Gatot, tolongin dong.
3: Sini.
2: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
3: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
2: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop. Obat herbal, ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

Sara FM. Kembali lagi hadir menemani Anda di MK Dangdut malamnya Kebumen, yang dangdutnya asik banget. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Sara FM Kebumen bareng Lia di sini. Lia siap menemani Anda dengan lagu-lagu dangdutnya dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat Anda yang pengen gabung, yang pengen request lagu, yang pengen salam-salam, boleh banget silakan merapat bareng Lia di sini di 0851-8606-9984 nya. Sekali lagi nih di 0851-8606-9984. Hari Rabu malam Kamis, tanggal 24 Juni tahun 2026. Mendekati akhir bulan ya Sobat Star FM. Semangat-semangat buat Anda yang mungkin targetnya di bulan ini belum tercapai. Tenang, masih panjang waktunya ya. Masih ada 1 minggu lagi. Jadi semangat aja, semoga semuanya tercapai di minggu terakhir ini ya. Kabar gimana kabar? Semoga sehat semuanya, semoga bahagia semuanya ya. Seperti biasa, Lia di sini masih bareng Habu Top, herbal yang paling top. Ada juga Vitamo, solusi untuk kesehatan mata, madu Vitapedia, Otipus, dan juga ada teh moro. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Mbak Liana, selamat malam Mbak Liana, thank you sudah monitor ya Mbak Liana. Ada juga Umi Hanif, selamat malam buat Umi Hanif, pengguna setia Vitama juga. Ibu Asi, selamat malam Bu. Ada juga Mbah Bubu, thank you sudah monitor. Mama Nadia dari Poncowarno juga thank you sudah monitor. Mas Hoyong, selamat malam buat Mas Hoyong. Mbah Warid, waduh tumben gak sih udah monitor nih Mbah Warid. Udah bisa monitor ya Mbah Warid ya, waduh. Sayang banget kalau gak bisa monitor ya Mbah Warid ya. Gak bisa ketemu Lia. Ada Mas Andre dari Taman Winangun juga, selamat malam, thank you sudah monitor juga. Bapaknya Naura, halo. Kemudian juga ada Mbak Ahmad yang ada di Butu Purworejo. Pak Suta, selamat malam. Kang Sripin juga, ada Tante Asita, selamat malam buat Tante Asita, saya selalu. Bu Tika Darmanto, Ibu Tuti yang ada di Gerabak juga, selamat malam Bu Tuti. Saya selalu buat Bu Tuti ya. Dan semuanya aja ya Sobat Star FM. Yang pada belum merapat, buruan merapat ya. Lihat tunggu sampai nanti jam 10 malam di 0851-8606-9984. Kang Warto, selamat malam buat Kang Warto, saya selalu buat Kang Warto dan keluarga di situ. Kalau tadi udah dibuka dari Bang Haji Roma Ikramanya, sekarang Lia kasih dari Nur Halimahnya ya. Ada Cemara Biru Lia munculin, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. Bareng Lia sampai nanti jam 10 malam. Mbak Sri, selamat malam Mbak Sri. Thank you sudah menonton.

mengkonsumsi Habu Top, insya Allah ini dapat membantu dan akan menjadi lebih baik lagi. Badan Anda akan semakin sehat lagi. Yang sehat makin sehat, yang lagi sakit lekas membaik, seperti itu ya. Yang penting kuncinya rutin, gak bolong-bolong minumnya. Terus juga jangan lupa doanya juga ya, karena kita harus ikhtiar dan juga berdoa. Yang ngasih kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi Habu Top insyaallah bisa menjadi perantara Anda untuk sembuh dan sehat kembali. Habu Top 100% herbal alami, Anda enggak usah khawatir, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan salah pilih produk ya, Ibu, Bapak, Sobat Setara FM yang paling baik gitu ya. Pilihnya Habu Top aja, jangan pilih yang lain. Karena Habu Top sudah terbukti, ribuan orang yang sudah membuktikan hasil dari Habu Top. Sekarang giliran Anda, yang repeat order ada nggak Mbak Lia? Banyak ya. Tuh, Butika udah 4 kali beli. Pak Yanto di Marun udah 5 kali beli ya, 5 botol Habu Top, luar biasa. Babe Ujang juga tuh dari Buayan selalu beli Habu Top. Kemarin Umi Hanif juga, apalagi Bu Ar. Waduh, itu gak kehitung ya kalau Bu Ar ya. Beli Habu Top yang isi 200 kapsul, luar biasa. Sehat selalu pokoknya buat semua pengguna setia Habu Top, Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Bunda Nesali yang ada di Ambal juga ya, udah gunakan minyak herbal sultana. Terima kasih, sehat selalu. Mbak Ahmad, Habu Topnya masih gak Mbak Ahmad? Ya kalau mau beli lagi nanti Lia bantu via paketnya, atau bisa beli juga di Apotek Langgeng ya, untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo. Silakan merapat ke Apotek Langgeng di Jalan WR Supratman, dari Patung Bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter. Nanti di situ banyak banget stoknya, kayak Pak Yanto ya. Kemarin habis beli di Apotek Langgeng, terima kasih. Kemudian juga warga Ambal, jangan lupa merapat ke Apotek Ambal di dekat Pasar Ambal ke barat, di situ ada Apotek Ambal ya. Merapat saja di situ, ada juga di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Wilayah Bulus Pesantren sudah di stok banyak lagi di Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Apotek Insan Sehat Bocor. Kemudian juga yang berada di wilayah Alian, jangan lupa merapat ke Apotek Alian di daerah Bojongsari ya, ada Apotek Tahir Farma Alian. Kemudian juga bisa merapat ke Apotek Seruni Farma Alian di dekat Pasar Seruni Alian. Ada di Apotek Kondang Bergas juga, Apotek Sawangan, dan juga ada di Apotek Wonokromo ya, warga Wonokromo dan sekitarnya. Yang kemarin kehabisan, tadi sore sudah di stok kembali di Apotek Wonokromo. Jadi sekarang Anda bisa merapat kembali. Buat Anda yang berada di wilayah Krakal, Wadas Malang, Karang Sambung, silakan merapat ke Apotek Tahir Farma Krakal di Utara Pasar Krakal. Di situ stoknya banyak juga, melimpah ya. Jadi jangan sampai kehabisan lagi. Untuk yang berada di wilayah Kebumen Kota bisa merapat ke Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo. Ada juga di Apotek Anah di Panjer, di timur pertigaan Panjer. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham, boleh tanya langsung ke nomornya Star FM di 0851-8606-9984. Mau beli di radio boleh nggak Mbak Lia? Boleh, silakan merapat ke studio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kuto Winangun. Kita tunggu ya Sobat Star FM, biar kita tuh hidupnya sama-sama sehat bareng Habu Top. Malam, kalau gitu Lia pengen ketemu sama Bu Asih. Selamat malam Bu. Absen malam ini, aku mau dengerin lagu Takkan Lagi dari Bang Haji. Salamnya buat semua fans Star FM Santero Jagat katanya. Ucapannya selamat malam aja buat bapaknya, selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih buat Ibu Asih cantik. Mbak Liana juga, waalaikumsalam. Selamat malam di MK, mau dengerin buat semuanya aja Sobat Star FM. Request Cemara Biru, terima kasih. Kembali kasih, Cemara Birunya udah muncul juga ya. Ada Umi Hanif. Assalamualaikum Mbak Lia, Umi Hanif monitor agak maleman, mau yasinan nih sama tahlilan. Tolong puterin lagu dari Ida Laila Bertasbihlah, barusan muncul ya. Terima kasih, kembali kasih. Ada Mbak Bubut, selamat malam Mbak Bubut. Mbak Lia hadir di acara DMK, salam buat Bu Asi. Ada Bunder, ada Umi Hanif.

Yati. Ya, Mama Naomi, Mahbul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mbak Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Maharin, Pak Hafid Jambi. Ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fosan, Pak Dayanti, Antika, Maufiani, Bunda Titin. Ada pemenya Naura, Mas Fauzan, Mama Dina, Mbak Ida. Dan buat semuanya aja yang lagi monitor, lagunya Tanpa Kamu boleh ditunggu. Mama Nadia juga, waalaikumsalam. Mbak Lia, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Mama Nadia juga baik di situ. Saya selalu bersama keluarga ya. Lagunya Memori Daun Pisang boleh. Senggolnya buat semuanya amat istirahat. Buat melianya sama tugas, saya selalu terima kasih kembali kasih. Ada Mas Hoyong juga. Aduh tulisannya Mas Hoyong. Ini miringnya hampir ini ya, 180 derajat ya. 90 derajat ya. Lagunya Setangkai Bunga Padi. Salam buat Mama Nadia, Mama Aida, Mama Asi, Mama Ramdan, Mama Cindy, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Ina, Ibu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Saminten, Bunda Evita, Bu Pak Suharto, Papa Siono, Pak Bambang, Papanya Naura, Mas Franky, dan semuanya aja ya. Soalnya tulisannya mereng-mereng gitu ya. Miring-miring lagi, agak pusing ini. Ya, biasa aja tulisannya Mas Hoyong ya, biar bisa dibaca. Soalnya kalau miring-miring tulisannya kecil lagi. Mas Andre, selamat malam Sare FM. Andre mau ikutan gabung nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Nada Nadi, ada dari Nada Nadi. Dari Nada Nadi, Kasih dan Sayang boleh. Salamnya buat siapa? Oh buat Bunda ya, Terosita, Ibu Tika, Bu Asi, Bu Kumis, Bu Karmina, ada Mama Fian, Mama Naomi. Ada Mama Asrof, Mama Ririn, Mbak Warit, Kang Mamat, Kang Musin, Om Paryono. Buat melihatnya mas siaran aja, thank you. Kang Warto, selamat malam buat Kang Warto. Hadir Mbak Lia. Di play kalau boleh, Cinta Sabun Mandi, boleh ditunggu. Mbak Sri juga, tumben malaman nih Mbak Sri, lagunya tiada duanya. Salam buat ibu-ibu yang lagi monitor, ada Bu Yati, Bunder, Bu Karmina, Papa Ijo, Pak Yono, Pak Yanto, Bunda Watik, Mbak Waris, Mama Asrom, Mbak Yahya, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar. Ada Umi Hanif, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, terima kasih kembali kasih. Ada Mbak Warit, thank you ya sudah monitor. Assalamualaikum, atensi gasik Mbak. Dari Bang Kiko, Kidul Pasar Seruni. Ah gasik gimana, udah telat nih. Yang lebih gasik banyak ya Kang Kiko ya, Bang Kiko ya. Juragan ini, pengen request lagu Ilalang Go Konco Lembur Peci Production. Waduh, boleh tuh pecinya di arahin ke sini gitu ya. Loh kan Mbak Lia gak pakai peci. Oh iya ya, lupa. Salam buat semua pendengar setia Sara FM dari Kebumen maupun Wonosobo dan sekitarnya. Buat mbaknya, selamat tugas sampai ngantuk. Terima kasih, kembali kasih. Gak ngantuk dong, kan udah ditemenin ya. Ada siapa nih? Agung, selamat malam. Mas Bayu di Panjer, Muhammad Abdul Aziz juga. Kemudian juga Mas Ali Tukom dari Lundong, selamat malam. Bu Heni, selamat malam. Nanti Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuknya. Sekarang Lia mau lanjut lagi. Lanjut kemana Mbak Lia? Lanjut ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini dengan Tanpa Kamunya ya. Karena tanpa kamu Sobat Star FM, tanpa kamu hidup ini gak berarti katanya ya. Jadi jangan kemana-mana, setia terus bareng Lia di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Mas Hoyong, lagunya Delia munculin ya Mas Hoyong dengan Setangkai Bunga Padinya. Leo Jamal, selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini, dan tentunya terima kasih buat Anda yang selalu setia monitor 98.4 Sare FM Kebumen. Kali ini seperti biasa di segmen ini Lea mau buka telepon ya. Jadi buat Anda nih yang mau gabung di teleponnya boleh banget merapat di 0851-8606-9984. Halo, selamat malam DMK. Halo Bu Yati, waduh kenapa gak jadi Bu? Diangkat mati nih Bu Yati ya teleponnya. Di belakangnya Bu Yati, boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya. Selamat malam.
1: Selamat malam, DMK. Apa kabar, Badia?
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, kabar gimana di situ, Bu?
1: Baik,
0: Alhamdulillah saya juga. Waduh, gasikan nih Bu Yati nih.
1: Ya.
0: Gasikan.
1: Lagi makan. Berhenti.
0: Waduh, lagi makan apa Bu Yati?
1: Curup.
0: Oh, ya. Ini buat teman makan mau minta lagu apa?
1: Minta lagu Dosa Diangkat Madu.
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi Hanif. Mbak Saminten, Bu Asik.
0: Terus?
1: Ketika Darmanto. Terus Mbak Sakiah, benar.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Wastrop. Bu Reni.
0: Oke, siapa lagi?
1: Udah gitu. Bun, kalau mau suruh diajak di laut saya gendong ya Bun. Katanya mau diajak ke laut.
0: Aduh, ya. Siapa lagi nih Bu Yati?
1: Mbak Ahmad.
0: Mbak Ahmad.
1: Bukan Minang. Terus Mas Andre, Mas Apejabe, Mas Dani, Mas Oyong.
0: Siapa lagi?
1: Bu Tuti Grabak, Bu Ayu, dan semuanya aja.
0: Oke, siap Bu.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Sami.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Bu Yati ya. Di belakangnya Bu Yati ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam Mbak Lia.
0: Malam bos, tumben bos, munggah gasik bos.
2: Gasik ya rebutan no.
0: Orang gelem ngalah apa bos, orang ibu-ibu bos.
2: Ya bos, kalau gak sakit, masam gak ngangkat telepon.
0: Sehat Mister Keling.
2: Alhamdulillah sehat, kering-keringan.
0: Alhamdulillah kering sih penting. Kantongnya tebel, sehat ya.
2: Kantongnya bisa kandel.
0: Iyalah, nung di sini bako mbok. Aduh, kayak mau minta lagu apa Mister Keling?
2: Apa lagu jaluk lagu? Itu duit gue.
0: Oh iya, boleh. Arab salam-salam apa ora?
2: Salam-salam aku belum mikir sih.
0: Bu Yati.
2: Pak Naura. Pak Selamat.
0: Oke. Okay.
2: Pak Sita. Dan semuanya.
0: Oke, okay, siap bos. Siap.
2: Baliannya selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Semoga diberi umur panjang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih Balia.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mister Keling. Sudah ikutan gabung ya. Di belakangnya halo, selamat malam.
3: Selamat malam BMK, Mbak Lia.
0: Mbak Rizky, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Waduh, tumben nih nongol malam-malam.
3: Biasanya juga nongol, tapi kalau sama Mbak Lia nggak bisa masuk-masuk.
0: Nggak bisa masuk ya?
3: Iya, sulit banget masuknya.
0: Iya, Jen, malas ini.
3: Bisanya sama Mas Faris.
0: Sama Mas Faris ya, soalnya biasanya kalau cewek sama cowok masuk gitu ya.
3: Aku terlalu suka kalau Mbak Dia itu suka humoran itu.
0: aduh ya.
3: Aku kalau Mbak Dia sih.
0: Kenapa tuh? Ini suara, gitu. Oke, suaranya menghilang ini. Oke, ini mau pengen dengerin lagu apa?
3: Aku pengen dengerin lagunya Kukejar Cintamu.
0: Aduh, ngejar-ngejar siapa sih?
3: Yang ngejar siapa-siapa lah.
0: Jangan mau.
3: Gak ngejar siapa-siapa.
0: Minta dikejar aja.
3: Udah didapetin.
0: Udah didapetin ya. Jangan ngejar-ngejar yang lain ya.
3: Iya. Enggak lah.
0: Satu aja repot ya kan.
3: Iya, emang repot banget, Mbak. Okay. Terus bingung sendiri.
0: Ya, salamnya buat siapa nih?
3: Ya, tersalam-salam ya.
0: Boleh.
3: Salamnya yang udah pada masuk ada Bu Yati. Terus yang kedua siapa ya?
0: Mister Keling dari Bulus Pesantren juga.
3: Oh, Mister Keling. Ya, terus tempatnya mana? Rumahnya?
0: Bulusnya sini, daerah Bocor ini deket.
3: Oh, Bocornya. Mm-hmm. Sama rumahnya itu Pak Marsum, kenal enggak?
0: Deket Apotek Insan Sehat.
3: Oh, gitu ya. Oh, iya, iya.
0: Daerah situlah.
3: Salam kenal. Iya, terus buat Mbak Tindi, terus Mbak Yaya. Bu Karmina, terus Bu Daer Sito, Mama Asraf, Mama Fitri, terus Umar Yono, buat semuanya aja lah Mbak Lia.
0: Oke Mbak Rizky.
3: Soalnya banyak banget, semuanya iya, aja, selamat malam. Buat Mbak Lia, selamat tugas aja, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Sama Mas Faris enggak?
0: Waduh, sendiri kan pendekar. Aduh, terima kasih buat Mbak Rizky yang ada di Pulpes ya. Sehat selalu di situ bersama keluarga. 3 penelpon sudah meluncur. Nanti Lia lanjut lagi di segmen berikutnya. Tenang, baru awalan gitu ya. Nanti yang masih panjang waktunya sampai jam 10 malam ya. Masih 2 jam lagi Lia menemani Anda. Ada bapaknya Naura, boleh dicoba lagi nanti teleponnya. Ada Mama Naomi, Mama Fian juga boleh dicoba lagi nanti. Kemudian juga siapa ini? 7139 boleh dicoba lagi nanti. Bu Kumis dicoba lagi nanti. Bu Karmina coba lagi nanti ya. Mama Agung coba lagi. Mas Ari di Sangubanyu coba lagi. Mama Rizky coba lagi juga ya. Belum beruntung berarti di segmen ini. Banyak yang terpental di segmen ini, gak apa-apa. Masih ada waktu nanti ya. Di segmen berikutnya kali ini Lia mau ketemu dulu di SMS-nya ada siapa lagi nih. Selamat malam Mbak Lia dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagaan. Lagunya repot boleh, tapi Lia gak suka repot-repot ya. Di belakangnya Assalamualaikum Mbak Lia, minta lagunya dari Arafik Dengan Pengalaman Pertamanya. Salam buat semuanya aja, terima kasih Mbak Lia. Dari Andre Kusumo di Kedaung Pejagaan Kebumen. Oke, thank you Mas Andre sudah ikutan gabung. Ada juga Assalamualaikum Mat Malam, tolong lagunya judulnya Permohonan dari Maggie Set. Boleh ditunggu lagunya ya Mas Agung. Ada Mas Bayu juga di Panjer. Waalaikumsalam, selamat malam Kebumen FM. Maaf baru monitor setelah sekian lama, kurang lebih sebulan. Iya kah? Kemarin juga ikutan merapat tuh tanggal 17, ya gak sebulan lah, 10 hari baru. Kali ini mau request lagu Pengangguran dari Bang Haji Roma Irama. Terima kasih, kembali kasih. Ada Muhammad Abdul Aziz juga, selamat malam. Lagunya Memandangmu Mbak Lia, salamnya buat bapaknya Naura. Ada Mas Andre Bundir, Pak Selamat, Pak Sutar, Mbak Rosita, Pak Yono di Ambal, dan buat penyanyinya semoga dilancarkan rezekinya full barokah. Amin. Terima kasih buat Muhammad Abdul Aziz, doa terbaik juga ya. Selamat malam Mbak Lia, minta lagu dari Rana Rani. Salam buat semua pendengar Setara FM. Selamat malam semuanya dari Ali Tukom yang ada di Lundong. Thank you. Bu Heni, waalaikumsalam buat Bu Heni. Mbak Lia, buat semuanya yang sedang monitor.

Di download aja di Play Store Radio Kebumen FM. Nanti muncul gitu ya. Warnanya orange. Lady, selamat malam. Assalamualaikum, Balia. Lady, di Pituruh Kulon Ausen. Hadir meminta lagu setelah pertemuan pertama dari Idelaila. Salam buat semuanya yang udah pada naik dan masih setia dengerin DMK. Mat malam, senggol-senggol lewat udara. Buat Melianya, bertugas sampai jam 12. Waduh. Ngantuk lah nih Lia nanti ya, sampai jam 12. Mama Uti. Halo, assalamualaikum Neng Lia, apa kabar nih? Mama ikutan gabung request saat jumpa pertama. Salamnya buat semuanya aja. Mama gabung via streaming, ngetugas aja, semoga lancar, sukses selalu, amin. Mama Uti, waduh kangen nih sama Mama Uti yang dari Sempor ya. Saya selalu buat Mama Uti ya, di situ bareng keluarga. Pokoknya doa terbaik buat Mama Uti dan keluarga di situ. Lama ini Lia nggak ketemu Mama Uti ya. Jadi udara juga.

Lanjut, kita dengarkan lagu berikutnya. Udah lihat siapin dari Johnny Iskandar dengan Dosa Kau Anggap Madu. Ya, dosa kok dianggap madu ya. Kalau madu beneran, itu ada terkandung dalam Vimata ya. Dan Vimata Anda bisa dapatkan ketika Anda beli Vitama. Jadi Vimata ini bonus ya Sobat Star FM. Kalau Anda beli Vitama, pasti dapat bonus Vimata. Nah, kandungan dari Vimata, ada buah ekstrak buah blueberry dan juga madu tentunya. Ini bagus buat mengatasi iritasi mata, mata bengkak, mata berair, dan juga mata gatal. Dan buat Anda yang matanya buat ngelihat kurang jelas ya, apalagi kalau malam minggu atau malam-malam biasanya seperti ini, suka berkendara ya atau suka nyetir di malam hari ya kan, pasti harus punya penglihatan yang bagus ya gitu. Harus jelas, takutnya ya kan kita itu membahayakan pengendara lain dan juga diri kita sendiri gitu. Apalagi di malam hari, pastikan penglihatan mata Anda benar-benar bagus. Kemudian juga barangkali lagi jalan-jalan sama suami, sama istrinya ya kan, duduk-duduk di alun-alun, waduh senengnya, pulang-pulang salah gandeng pasangan, waduh nanti bisa-bisa kena marah ya sama istrinya kalau salah gandeng. Makanya kalau ngelihat yang benar dong ya kan. Kalau kurang jelas ngelihatnya, minum aja Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Anda bisa dapatkan di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Pengen penglihatan mata Anda jernih, sehat? Vitama solusinya.

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Mister Keling. Mana nih Mister Keling? Lagunya barusan muncul ya Mister. Ada hidup di buinya. Dan tentunya balik lagi di 98.4 Sar FM Kebumen bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Selamat malam buat yang mau bergabung. Siapa nih yang mau bergabung? Nomornya di mana, Balia? 0851-8606-9984 nya. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, Mbak Lia.
0: Waduh, kasih banget langsung pencet ya.
1: Iya dong, tadi udah kebetulan rebutan gelut, kemeringat ada hasil.
0: Aduh, mis kemeringat tutup oleh sambal bujan.
1: Iya, nunggang ya temen, oleh ya Rok. Kok malam itu, Mbak?
0: Ngesuk, kayaknya ngesuk bengi lah
1: kepenang. Oh iya, ngesuk cepat munggah. Tetap ya, cepat munggah ya. Malam Jumat ya.
0: Siki anu munggahnya mantan dubur ya, gue ya.
1: Iya, bener. Kalau Mbak Lian naik terus suka ya, tuh gunung juga berani.
0: Berani dong.
1: Dingin juga di situ Mbak Lian.
0: Dingin.
1: Sama dong.
0: Sama, iya ya. Enaknya ngapain? Enaknya ngapa? Enaknya ini makan apa ini? Ini
1: Mbak Lian sambil ngopi dong.
0: Waduh, mantep.
1: Karutut.
0: Mau dengerin apa?
1: Pasti kebetulan laku kan?
0: Lagunya apa nih?
1: Aku minta dari Evi Tamala yang berjudul apa itu ya, lagu lawas tapi enak sih. Yang ini, bagai petir di siang hari apa?
0: Bagai petir di siang hari, bagai di sambar petir.
1: Bukan
0: yang dari Evi Tamala. Oh ya, nanti lihat cariin.
1: Pak salam-salam buat paling ujung kulon deh Kang Gendro, Kang Muksin. Tadi Kang mau udah masuk ya?
0: Siapa?
1: Atau, oh, Mister Keling tadi.
0: Mister Keling.
1: Bapak Karim Tiken, Pak Diselamat, Bapak Ijo, Pak Karim Rasopo, Pak Sutar, Mbak Adiakbu, Pak Diselamat, Bapak Ibu, ada Mas Andri, Mas Ibu, Mas Adiakbu, terima kasih senggolannya. Ada Mbak Umea, ada Umea Anif, ada Banur Seliorong, Mbak Yaya, Putri Selatan, Putra Sulung, ada Mama Oni, Mama Naomi, Mama Fian, Mama Asraf, ada Bunder, Sanindan Buyati, ada Papa Rome Jambel, selamat malam. Terus kita juga Pak Kapitnya, Makung, Mbak Sakina, ada Bu Karmina, Putin Wardani, dan tidak ketinggalan Mbak Angga Fian.
0: Dari
1: itu lagi, siap. Juga ada Pak Sumarnonya buat Balia, selamat untuk kami
0: pengantin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir ya. Oh iya, lagunya Takdir dari Vita Mala ya. Bapaknya Naura nanti ditunggu. Di belakangnya, halo selamat malam.
2: Ya, ada selamat malam, adanya Pak Gih.
0: Selamat Pak
2: Gih. Erul, Pak Erul ya.
0: Pak Erul.
2: Apa kabar Anjali?
0: Kabarnya
2: gimana
0: baik,
2: nih?
0: Alhamdulillah. Bunder gimana kabarnya nih? Bunder apa kotak?
2: Lonjong.
0: Itu Lia.
2: Kabar baik lah tentunya, walaupun dingin ya kan.
0: Dingin apanya? Hatinya?
2: Sedingin sikapnya.
0: Iya. Mungkin kelamaan di kulkas kali.
2: Bisa jadi beku jadinya ya.
0: Beku hatinya.
2: Kasian, harus dicairin itu, dikeluarin biar cair.
0: Iya,
2: jangan
0: betul.
2: Taruh di freezer melulu ya kan.
0: Betul, taruh aja di pintu.
2: Mbak keluar biar dia cair, mencair. Kalau udah mencair dia kan jadinya fresh gitu, bisa gitu dimakan ya. Atau diminum gitu loh ya Mama Rizky, malam. Aku mau lagunya, ini jam berapa sih nih?
0: Jam 1, jam 2.
2: Ah bukan,
0: apa jam 7?
2: Itu kan BTL. Ini jam 9, setengah 9 ya?
0: Jam 9, emang iya? Oh, lihat taunya
2: terus
0: baru jam
2: naik ya, udah jam mau jam 9 aja ya udah deh. Aku lagunya jam 9.
0: Jam 9.
2: Iya.
0: Aduh, baru naik kok udah suruh turun ini jam 9.
2: Apa jam 10? Aku biasalah salamnya buat warga Kebumen semuanya, tanpa terkecuali buat warga Wonosobo, warga Dieng, warga Purworejo, tanpa terkecuali warga Kulon Progo, buat warga Pekanbaru, buat warga Bengkulu, buat warga Kalimantan, Kulon Progo juga semuanya. Mau woro-woro bahwa kita FKF yang berasa kita fans setianya Stara FM. Kita mau ulang tahun, Anjali.
0: Kamu mau ulang tahun?
2: Iya, kita masih unyu-unyu, masih balita kita.
0: Kayaknya bentar
2: ulang
0: lagi
2: tahun
0: masuk
2: yang ke-6 FKF.
0: Oh gitu ya, berarti masuk TK apa SD?
2: Antara TK dan SD gitu loh. PAUD sama TK lah, lagi lucu-lucunya.
0: Oh, lagi lucu-lucunya gemesin-gemesin.
2: Nol besar kalau udah 6 tahun ya kan.
0: Oh, pantes ya 6 tahun gemesin banget.
2: Iya,
0: gitu
2: gemes
0: ya
2: banget. Makanya buat fans setianya Kebumen Stara FM, nanti kita mau kobdar mana anniversary yang ke-6 yang akan kita laksanakan pada tanggal 26 Juli 2026 di pantai. Kali-kali di jet ski itu Arjun.
0: Ding-ding-ding-ding.
2: Pantai Setrojenar. Breng-breng-breng-breng. Yang mau ikut gabung buat bapaknya Naura ini warga baru kan ya, Anjeli ya? Harus bawa keluarganya, para tetangga. Ayo kita ramein di Pantai Setrojenar juga buat Pak De Selamat nih, jangan lupa bawa mie ayam yang banyak yuk Anjeli ya.
0: Iya dong, Lia belum nyicipin
2: iya soalnya. Buat semua-mua yang merasa ini pingin kumpul sama kita-kita, jangan cuma jadi teman di udara, kurang asik ya kan?
0: Iya betul.
2: Kita harus jadi ketemu di darat juga gitu. Pastikan, persiapkan dari sekarang. Hari-hanya adalah hari Minggu tanggal 26 Juni, Juli.
0: Ayuhayuh, 2026. Yang benar kalau masuk
2: pengumuman. Ya. Dengan tiket masuknya bayar ke kita adalah 20.000 rupiah. Dapat semangkok bakso sama snack. Begitu loh Anjali.
0: Boro-boro
2: untuk semuanya. Nanti kita akan buka list. Untuk sementara boleh daftar lewat WA Main apa siapa apa. Boleh ke aku lah, nanti aku laporin ke Main gitu loh. Lewat radio juga boleh kalau mau daftar siapa-siapa yang mau ikut gitu. Begitu Anjali informasinya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Maxwell.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bundar ya, sudah ikutan merapa di DMK malam hari ini. Di belakangnya ada siapa nih? Selamat malam, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu.
3: Malam.
0: Lagi ngapain, Bu?
3: Rebahan lah.
0: Udah gak trouble itu wifi-nya?
3: Enggak.
0: Takut suaranya hilang lagi.
3: Ini pakai pulsa.
0: Oh, pakai pulsa ya. Oke.
3: Ini error.
0: Oke, siap bos. Ini pengen dengerin apa, Bu Kumis?
3: Aku mau lagu apa ya?
0: Apa tuh lagunya?
3: 19 November.
0: 19 November boleh.
3: Salamnya yang udah pada naik. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Pokoknya. Bundel mau siapa mbak? Rame Nepal.
0: Iya, rame Nepal.
3: Aku jadi ngelilir.
0: Risik Nepal, aduh ya.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Terima kasih lah ya mbak.
0: Sama-sama.
3: Salam buat semuanya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat mbak Lia.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kumis. Saya selalu buat Bu Kumis ya. Thank you sudah monitor. Udah meluncur 3 penelpon di segmen ini. Dan Lia lanjut ke WhatsApp dan juga SMS-nya. Ada Duren Ambal. Assalamualaikum Mbak Lia. Si ganteng kalem. Hah? Siapa yang ganteng sama kalem? Duren Ambal. Ah, gak percaya Lia. Monitor nyimak selalu. Thank you Mas Gomat. Selamat malam Juragan. Waduh, waduh, waduh, waduh. Katanya mau kirim salam buat Mas Ari, putra Gagak Rimang, Mas Andi, Pak De Selamat, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Ganjung Retso, beserta apa topiknya. Katanya minta lagu Radio Dangdut buat Malianya Metugas dari Mas Goma di Sangobanyu. Thank you sudah gabung ya. Suaranya ganda, Mbak Mama Uti. Mama Uti pakai streaming ya? Bisa streamingnya aplikasinya di ini dulu, dikeluarin dulu, nanti masuk lagi ke aplikasinya. Biasanya kalau ganda biasanya dari HP-nya, dari handphonenya Mama Uti di itu close dulu gitu ya, di refresh nanti masuk lagi, biasanya nggak ganda gitu. Coba keluar dulu nanti masuk lagi Mama Uti ya. Ada Kang Nurdin dari Padureso, Pasar Pon, ini juragan yang ada di Pasar Pon Padureso ya. Selamat malam. Lagunya Zubaidah dikirim buat semuanya pendengar setia, buat penyiarnya. Terima kasih, kembali kasih buat Kang Nurdin dari Padureso. Bang Udin, udah hampir setahun gak pernah bisa live, kalah melulu Mbak Lia. Ah, gimana sih Bang Udin, masa kalah sama Bunder? Kurang ini, kurang gercep ya. Soalnya kalau telepon emang rebutan ya kan. Ini Bu Carmina juga belum bisa masuk ke tendang. Mama Naomi juga, Mama Agung, waduh itu udah 50 kali pencet belum bisa masuk juga ya. Sabar. Oke, di belakangnya lagi. Selamat malam Mbak Lia di SMS-nya. Salam buat Setara FM, taruh lagunya Sambelado. Sambelado, malam-malam mau bikin sambelado. Besok pagi aja sambeladonya ya. Jam 8 sampai jam 10 di Dangdut Tugu Lawet ya. Jam 8 pagi sampai jam 10 gitu. Kalau malam sambelado, aduh, takut kepedesan nanti gak bisa tidur ya. Sambeladonya gak masuk di MK ya bos ya. Boleh diganti lagu lain aja. Yap, Selia di sini masuk bareng minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Waduh, kok bisa dikatakan serbaguna? Emang bisa buat apa aja Mbak Lia minyak herbal Sultana? Banyak, minyak herbal Sultana banyak banget manfaatnya buat mengatasi masalah gatel-gatel ya, alergi, iritasi kulit, kemudian juga jamur kulit, kutu air, kemudian juga terkena knalpot ya, kemudian terkena minyak panas, air panas, tersengat lebat. Pegelinu bisa nggak Mbak Lia pakai minyak herbal Sultana? Kalau pegelinu, Lia saranin minumnya Habutop, terus dibantu pengobatan dari luarnya menggunakan minyak herbal Sultana. Jadi sultanannya buat membantu gitu ya, membantu Habutop. Kalau Habutop diminum, ini untuk mengatasi dari dalam, terus sultanannya dioles-oles ke badan ataupun daerah yang dikeluhkan. Misalnya punggungnya yang pegel ya, dioles-oles di punggungnya gitu setelah Anda minum Habutopnya. Ini insya Allah paket combo yang sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh Anda. Insya Allah pegelinunya minggat ya, kemudian juga badan yang rasanya mau remuk ya, bisa baik kembali seperti itu. Jadi buat Anda yang pegelinu, asam urat, rematik, silakan minum Habutop, dibantu pengobatan dari luarnya menggunakan minyak herbal Sultana. Kalau sakit gigi bisa pakai Sultana juga nggak Mbak Lia? Bisa ya, tinggal diteteskan aja minyak herbal Sultananya ke kapas gitu, terus nanti dimasukkan ke gigi Anda yang sakit ataupun yang berlubang. Bagus banget ya, karena kandungan dari minyak herbal Sultana juga bagus, aman juga, dan tentunya ini herbal alami. Belinya di mana Mbak Lia? Belinya bisa di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Klirong, mana nih warga Klirong ya? Jangan lupa merapat ke apotek Al-Hudan Dorowati di depan pasar Dorowati Klirong. Ada juga di apotek Cahaya ya, apotek Cahaya di Jalan Gelegen Wonosari Klirong. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Petanahan, silakan merapat ke apotek Petanahan Farma di selatan pasar Petanahan. Di situ banyak banget stok Habutop, Vitama, minyak herbal Sultana. Ada juga di apotek Taher Farma Petanahan di daerah Jogomertan. atau di dekat Balai Desa Jogomertan. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di Apotek NS Farma 2 Petanahan. Wilayah Puri, silakan bisa merapat ke Apotek NS Farma Puring, ada juga Apotek Pas Sehat Puring, Apotek Tunggal Sehat, dan juga bisa beli di Apotek Salsabila di Jalan Metan Weton Puring. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau sakit hati, cocok nggak minyak herbal Sultana Mbak Lia? Nggak cocok ya. Kalau sakit hati, cocoknya gabung bareng Lia di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.

Siapa yang repot? Kenapa dibikin repot? Gak, hidup gak usah dibikin repot. Dibikin bahagia aja, dibikin enjoy aja ya. Gak usah sedih-sedih, gak usah repot-repot, gak usah ribet-ribet. Andre, waduh, mau kenapa Andre? Lagunya lagunya udah muncul belum, Balia? Kemana aja Andre? Ya, Lia ditinggal sih Andre. Oh, jadinya nggak tahu kan lagunya muncul. Udah muncul gasik ya Andre ya lagunya. Selamat malam buat semuanya Sobat Star FM dimanapun Anda berada ya. Terima kasih buat Anda yang selalu setia monitor Lia di sini. Dan Lia mau ini ngasih informasi ya.

0: Sobat Star FM dimanapun Anda berada, baik yang dari Kebumen, Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya ya. Jangan lupa, silakan ikuti dan meriahkan ulang tahun Fest Kebumen FM ya, hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Tepatnya lokasinya di Pantai Setro Jenar, daerah Bulus Pesantren ya, Bocor. Terkenalnya Pantai Bocor gitu ya. Silakan buruan merapat, mendaftar segera. Bayar berapa sih Balia? Rp20.000 aja. Nanti kita bisa ketemu via darat gitu ya, sama semua sahabat Kebumen FM ya, FKF, baik yang ada di Kebumen, Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya. Jam 8 sampai dengan selesai ya Sobat Star FM. Nanti dapat snack dan juga minum, ada juga makanannya ya. Kalau mau daftar boleh Mbak Lia, boleh. Daftar dari sekarang ya, amankan kuotanya. Jangan sampai ketinggalan, meriahkan ya. Mau daftar bisa hubungi nomornya Radio Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 nya ya. Silakan buat Anda yang mau ikut meramaikan, daftar segera. Terosita mau ikut boleh. Waduh, gasik banget Terosita. Nanti jadi peserta nomor 0 ya. Soalnya awal banget gitu ya. Iya. Tinggal dikirimkan nama aja gitu ya, nama terus informasi kontaknya. Pak Kari mau ikutan? Boleh. Ikutlah ben ngarep dewek. Ya nomor siji lah, mungkin nomor nolnya Teh Rosita. Nomor satunya Pak Karim ya. Nomor duanya Bunder. Bunder woro-woro doang belum daftar ya kan. Ya semoga Mas segera bisa ikut ya. Semoga kakinya udah pulih ya Bunder. Sudah bisa melalang buana kemanapun. Iya, yang mau ikut gak usah repot-repot, gak usah bawa banyak-banyak. Tapi kalau mau bawa juga gak apa-apa sih. Bawa aja semua isi rumahnya ya. Pak Karim jangan lupa besok kalau ikut gerobaknya dibawa ya. Karena nanti di sana ketemu sama Lia gitu ya. Takutnya dirampok sama Lia kan. Mau bawa apa Pak Karim? Jangan lupa ya, suaminya, istrinya, kakek, nenek, anak dibawa semuanya. Saudaranya, tetangganya, gebetannya boleh dibawa juga. Terosita bawa apa? Bawa Pak Topik biar ketemu sama Lia. Jangan lupa. Lanjut, yuk lanjut. Siap rombongannya tek bonceng dewek-dewek. Ya, soalnya kalau dibonceng 4 Karim semuanya gak muat ya kan. Lanjut yuk, yang mau gabung di teleponnya boleh di 0851-8606-9984. Ada siapa nih?
1: Ada aku, Alim Salam.
0: Aduh, Neng cantik. Dengan siapa di mana nih?
1: Rahma.
0: Dari mana Rahma?
1: Dari tadi.
0: Dari tadi nungguin ya, gak bisa masuk ya, kasian.
1: Iya.
0: Aduh Jen, kasian
1: banget. Aku mau ikutan.
0: Ikutan apa? Emangnya?
1: Kopdar.
0: Oh mau ikutan kopdar boleh, daftar buruan, nanti gak kebagian loh.
2: Kemarin udah daftar di Bundar, belum di list.
0: Oh, belum di list sama Bundar, kebangetan Bundar ya emang.
2: Emang tuh orang satu.
0: Ya, udah keduluan tuh sama Pak Karim jauh-jauh dari Purworejo.
2: Aku jauh-jauh hari, kata Andre ini mau ini. Aku Andre daftar ke Bundar aja, ya udah ke Bundar. Malah enggak dilis-lis, akhirnya nomor berapa tuh?
0: Ya paling nomor 100.
2: Tolonglah.
0: Ya, gimana lah? Kan FKF banyak.
2: Ya gak apa-apa deh, kan siji wadah aja gak bisa pecah.
0: Betul, emangnya piring bisa pecah.
2: Aku daftarnya kalau gak dua, tiga ya orang.
0: Boleh, boleh. Tiga aja. Dua kurang.
2: Tiga-tigaan, mending duaan.
0: Ih, kalau berduaan juga ada yang ketiga.
2: Siapa yang ketiga? Coba.
0: Ya adalah.
2: Ya udahlah.
0: Ini mau minta lagu apa nih? Mbak Sak?

0: SS juga. Coba dirimu sehat, panjang umur. Ya, kakak nggak ikut nih?
1: Enggak, ini jadi pendekar.
0: Tumben. Oh iya, kata Rahma ini ya, Mas Faris lagi jadi baby sister.
1: Iya, betul.
0: Oh, nggak apa-apa. Jangan lupa pakai baju pink yang full kadot. Bandonya Hello Kitty.
1: Masak kali ya.
0: Apa-apa kali ah. Ya udah deh, ditunggu lagu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya halo di MK, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Rizky, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Mbak Lia?
1: Alhamdulillah baik juga di sini. Ini udah pencet-pencet berapa kali Mama Rizky?
2: Gak tahu nih berapa kali.
1: Waduh melase. Oke, mau dengerin lagu apa emang?
2: Aku lagunya dari Rana Rani yang judulnya Panas Membara.
1: Panas membara kayak api ya.
2: Ini lagi panas membara kayak
1: yang penting hatinya banget. Dingin ya.
2: Wow,
1: betul. Tuh, Bapak Rizky kemana? Gak kesini lagi?
2: Aduh, pergi tadi di telepon temennya, gak tahu kemana.
1: Ya.
2: Kalau tak aja ke situ, lu pulangnya capek. Kadang ya.
1: Jauh sih ya.
2: Pokoknya, ya ada aja alasannya.
1: berangkat sendiri aja Mama Rizky. Tinggal tuh bapaknya Rizky.
2: Aku kan enggak. Aku enggak berani,
1: Mbak
2: Lia.
1: Iya jauh ya. Besok lah kapan-kapan ya. Insya Allah ya ikutan kopdar aja besok.
2: Kopdarnya di mana Mbak Lia?
1: Di Pantai Setrojenar, Pantai Bocor.
2: Kebumen, daerah Kebumen ya?
1: Daerah Kebumen, tanggal 26 Juli, deket.
2: Ya besok insya Allah. Coba kalau ada yang, kalau Pak Suwam mau diajak lah, kalau nggak mau ya.
1: Nanti Lia paksa biar ikut tuh bapaknya Rizky.
2: Ya.
1: Oke.
2: Emang nggak Lia harus juga masa dulu mungkin jadi mau diajak.
1: Oke deh. Ditunggu lagunya ya Mama Rizky ya.
2: Oh ya, salamnya buat temannya Cono yang udah berdenai, mas malam, mas istirahat. Terima kasih Mbak Lia,
1: assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mama Rizky. Di belakangnya ada siapa nih?
3: Halo, mat malam.
1: Mat malam Mbak, apa kabar Mbak?
3: Sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Kirain belum masuk kamu Mbak.
1: Oh, kirain belum masuk, gimana sih Mbak Surip udah masuk nih?
3: Apa? Dari tadi sulit amat.
1: Saya iya di sini rebutan Bang, untung tetap semangat ya nggak nyerah.
3: Iya dari tadi nungguin belum tidur ini belum ngantuk.
1: Belum ngantuk, waduh ngopi ya.
3: Udah ngopi susu malah Bang.
1: Waduh lengkap banget ada kopi ada susunya.
3: Iya biar semangat.
1: Biar semangat, oke. Pengen dengerin lagu apa Mbak Surip?
3: Lagu apa enaknya ya?
1: Di sini enak semua. Soalnya sukanya yang enak-enak.
3: Iya, betul.
1: Lagunya apa nih, Mbak?
3: Kayaknya Mbak Lia ya enak.
1: Lagunya apa?
3: Konco Turu.
1: Konco Turu ya ramel bum, Mbak. Besok pagi kalau Konco Turu. Jam 8 pagi Konco Turu boleh. Kalau malam
3: pengorbanan,
1: pengorbanan boleh.
3: Dari Bang Mansur ya.
1: Oke siap. Salamnya buat siapa?
3: Buat semuanya ya. Dari penggemar FKM semua.
1: Oke siap Mbak.
3: Sugeng Dalu.
1: Oke Mbak,
3: ditunggu lagunya. Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Buat Mbah Surip. Saya selalu buat Mbah Surip.

0: Sudah berapa penelpon?
1: Lia sampai lupa ya. Tadi ada Mbak Suri, Mama Rizky, ada juga. Oke deh, Lia lanjut lagi baca-baca pesan yang udah masuk. Karena masih banyak ya. Bang Udin, ngirim apa? Bang Udin belum masuk pesannya. Mama Agung, sabar Mbak Lia, semoga saya selalu, amin. Iya ya, sabar banget Mama Agung nih, telepon dari tadi gak masuk-masuk. Rezekinya lancar, berkah barokah, panjang umur, amin. Lagunya Suara Hati dari Delaila. Sebelumnya buat semua fans Radio Star FM Kebumen, semoga saya selalu buat melayani petugas sampai kelar. Terima kasih, kembali kasih. Assalamualaikum Mbak Yulia dari Umar bin Khattab, katanya mau ikutan gabung. Lagunya Selimut Biru ya, buat Bu Guru Tati Nur Amanah. Dari Bang Kumis. Bang Kumis, Kumis Putih Kali Ketus, katanya mau gabung. Lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Boleh. Pak Karim, salam kenal buat Dede Cantik, Dede Rahma. Katanya Mama Rizky nyong diampiri yang idul bae bareng. Lah katuan ume Pak Karim lah. Wadih, selamat, selamat malam Teh Rosita, Ibu Karmina, selamat malam. Boleh dicoba lagi nanti ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung bareng Lia di sini. Dan tenang aja, masih panjang waktunya ya. Masih 47 menit lagi Lia menemani Anda di Diam ke Malam hari ini. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan pernah lupa minum apa? Minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Mbak Lia, tapi besok pagi aku mau puasa, kan mau puasa sunnah. Di tanggal 9-10 biasanya banyak banget nih yang menjalankan puasa sunnahnya ya. Tasunga, Ngasura juga. Jangan lupa minumnya sebelum sahur ya. Sebelum sahur minum aja Habutop 2 kapsul biar puasanya berjalan dengan lancar juga ya. Buat besok pagi yang mau puasa, silakan minum Habutopnya 2 kapsul nanti saat sahur dan juga saat buka besok ya. Jadi gak usah khawatir, Mbak Lia aku lagi minum Habutop, tapi besok pagi pengen puasa. Gak apa-apa ya, diganti aja saat sahur dan juga saat buka. Dua kapsul menggunakan air hangat. Pastikan Anda sehat bersama Habutop, pastikan aktivitas Anda berjalan dengan lancar, dengan badan yang sehat, kemudian juga istirahat Anda makin berkualitas ketika Anda minum Habutop. Dan tentunya Anda tetap bisa menjalankan ibadah-ibadahnya dengan baik ya Sobat Sara FM. Jangan sampai penyakit mengganggu tubuh Anda, jangan sampai penyakit merugikan diri Anda. Segera atasi menggunakan yang namanya Herbal Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Anda bisa dapatkan di apotek maupun di agen-agen resmi kami. Dan juga Anda bisa dapatkan langsung di Radio Sara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kuta Winangun. Bapaknya Naura, kemana bapaknya Naura? Semoga masih monitor ya bapaknya Naura. Alia luncurin dari Vita Malanya dengan Takdirnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star.

0: Satu Koleksi barusan muncul dari Vita Mala dengan Saksi Kebohongannya ya. Dan tentunya masih setia bareng Lia di sini di Super 8.4 Car FM. Sampai sini. Sampai sini ya. Ternyata udah malam. Waduh. Boleh, dia mau telepon lagi boleh. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, CNK Mbak Lia.
0: Malam, Bu Karmina belum tidur, Bu?
1: Belum.
0: Waduh, setia banget nih.
1: Iya, kan nungguin Mbak Lia siaran.
0: Iya, waduh, Lia aja udah mulai ngantuk nih, Bu.
1: Tadi-tadi, berapantulan.
0: Waduh, berapantulan gak masuk-masuk, gimana sih, gitu ya.
1: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Ya. Ini mau...
1: Lagunya ngikut aja lah.
0: Boleh, mau salam-salam, Bu.
1: Iya, salam aja buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Ase, Mama Astra, Mama Dina, terus

0: Bapaknya Naura, Selamat Andri, Pak T. Slamet, Pak Taryono Wonosobo, terus Pak Ahmad, dan semuanya aja ya.
1: Oke, siap Bu. Ya.
0: Udah malam semuanya, selamat malam. Oh iya, Mbak Warit.
1: Mbak Warit, aduh ketinggalan.
0: Iya, ketinggalan. Selamat malam, Mbak.
1: Siap.
0: Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai.
1: Oke,
0: terima
1: siap.
0: Kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih buat Bu Karmina di belakangnya. Halo, selamat malam, Bos. Halo, selamat malam. Kang Mamat. Ini apa ini ya, Kang Mamat ya? Boleh dicoba lagi, Kang Mamat ya. Di 0851-8606-9984. Ayo, pada repel. Rame nepal mesti nek melebuge.
2: Aku deg-degan.
1: Aduh, deg-degan. Kayak Arkoli door press, deg-degan.
2: Apa macam dia?
1: Oli kulkas kali ah.
2: Mama Naomi, aku dapat tadi ngajak balapan.
1: Iya, Mama Naomi tadi nyondol-nyondol tapi merosot.
2: Iya, tapi belum menang. Aku yang menang.
1: Betul, aduh.
2: Siapa tahu aku besok dapat door press lagi ya, Mama. Iya,
1: dapat apa ya? Sepeda ya.
2: Ke Mama Naomi miss call. Hayo.
1: Ayo.
2: Ayo balap.
1: Iya.
2: Aku kan kemarin dapat apa ya? Oh, kipas.
1: Dapat kipas, wah. Pantesan enggak panas.
2: Enggak, adem terus. Enggak Pajero kok.
1: Hey. Sebut merek enggak tuh.
2: Yang penting mah. Anis.
1: Iyalah pokoknya.
2: Iya. Ah, masih bisa minta lagu.
1: Lagunya apa?
2: Aku keminta kangen Lilis Karlina.
1: Yang apa tuh?
2: Aku kangen sama kamu.
1: Kangen
2: ya.
1: Sama aku. Besok kita ketemu ya.
2: Siap.
1: Jangan lupa yang di rumah bawa semua.
2: Oh, apanya yang dibawa ya, panci?
1: Iya, kan kita Pajan. Mau masak di sana.
2: Oh iya, siap aku bawa besok, yang penting pakai gerobak.
1: Pakai telur kan, siapa tahu di pasir mateng nanti telurnya.
2: Oh iya.
1: Telur satu, jangan dua Pak Topik. Oh Pak Topik mah ikutan aja.
2: Nanti kalau telurnya dibawa nanti dicariin Pak Sutan.
1: Pak Sutan gak nongol soalnya.
2: Iya gak nongol, tendoknya yang nongol kita bacain.
1: Iya. Tendoknya gak ketahuan. Iya dicukut, diambil satu gak apa-apa lah telurnya.
2: Ya bisa. Ya Allah, kok bagi-bagi ndok?
1: Bagi-bagi ndok lah pokoknya.
2: Ndok kan. Anu salamnya ikut yang barusan, Bu Sarminah ya?
1: Bu Karminah.
2: Oh, Bu Karminah. Bukan salah lagi.
1: Iya.
2: Maklum, orang tua.
1: Ya Doni, maklumi udah tua.
2: Iya. Aku kan tua, udah gak nenek.
1: Emang. Apa lagi?
2: Baru sama Naomi, Mama Fatma, Bunder, terus Pak De Selamat, Mas Ari, terus Mas Kumar, terus Bapak Kenaura, Mas Ibnu, Mama Bawel, lama ya, enggak? Kalau suaranya.
1: Oke,
2: terus,
1: siapa lagi?
2: Terus Mbak Sakina, terus Bu Asi.
1: Oke.
2: Dan caranya Mas Faris kayak gitu.
1: Mas Faris.
2: Itu disuruh Mas Bojo. Terus Mbak Yaya, terus Mbak Samintan, terus Pak Karen Cikan, Mbak Warid, hey Mbak Warid, aku disuruh keramas.
1: Hey, si Wengi, engkau supu.
2: Katanya disuruh keramas, katal rambutnya.
1: Oh iya. Aduh, Lia nggak punya produk keram buat keramas sih ya. Besok Lia bikin produk biar ini ya laris.
2: Iya.
1: Iya, soalnya kan pada minum habutop kan, terus Lia ini bikin sampo.
2: Emang disuruh keramas? Malam apa coba?
1: Malam Kamis.
2: Besok kan puasa ya Mbak Lia.
1: Iya, puasa. Libur ya, libur puasa.
2: Oh, libur ya. Libur siang enggak?
1: Malah guyup.
2: Ya, kita aja buat semuanya aja ya, Lai.
1: Liar kukutan
2: kayaknya juga. Yang nambah tuh Duren Ambal. Terus Pak Pariono, Om Pariono, ya. Bang Ahmad kayaknya.
1: Pak Topik langsung diintip sama Faris. Siapa tuh, Mbak? Marah-marahi cire gue.
2: Iya.
1: Padahal kan Lia masih anak-anak, maksudnya apa gitu ya, enggak tahu.
2: Aku juga enggak tahu. Iya, pokoknya buat semuanya aja, buat Malianya selamat tegas sampai tuntas, semoga okay. Sehat selalu.
1: Amin. Teman lantur wangi-wangi ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guyu bae. Di belakangnya, halo. Selamat malam DMK.
3: Selamat malam DMK.
1: Selamat malam bos. Nah, ini mantan kalem kan, ora kayak Miki.
3: Iya, ini kalem banget ya, Wong Kelirong.
1: Nek Miki guyu, bayar rambung-rambung lah.
3: Berarti anu lagi bahagia, Mbak.
1: Iya, kayak aneh. Ini saking bahagianya takut diciduk, dibawa ke Magelang kan, parah. Liburan maksudnya ke Borobudur.
3: Iya, iya, ke Borobudur lah ya.
1: Iya. Ini sehat, Kang Mawat?
3: Alhamdulillah, jaringan sehat itu sama Bang Farisnya.
1: Sehat, bahagia pokoknya di sini.
3: Alhamdulillah, pokoknya selalu bahagia, selalu.
1: Amin. Gimana? Kayaknya ada yang mau serius ini. Aroma-aromanya serius banget, gimana?
3: Gak serius lah. Dibuat santai aja.
1: Dibuat santai aja boleh. Cus, meluncur.
3: Ya pokoknya selalu bahagia lah buat semua pendengar sekitar FM.
1: Oke, ini mau ngapain bos? Udah mau kukutan nih bos.
3: Aku mau lagunya aja lah, nanti diputarnya sampai jam 12 ya.
1: Iya betul, sampai jam lagunya,
3: 12. Oh, maksudnya biar kalau bayangan aku agak ngantuk.
1: Iya, ini lagunya jam 12, udah Lia siapin.
3: Oke, siap. Aku Sakia itu, coba nanti diputar.
1: Sakia?
3: Iya, Sakia.
1: Adanya di sini Sakinah.
3: Oh, Sakinah Mawadah Warohmalah ya. Tiga orang itu lah ya.
1: Iya, pokoknya.
3: Oke, silakan dilanjut Mbak Lia.
1: Siap, Bos. Siap.
3: Mau pulang ini, udah
1: iya,
3: malam. Ini.
1: Betul banget.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mamat. Tiga penelpon udah meluncur ya. Sakiah lagi malas nyanyi katanya tuh, udah malam kata Bunder. Iya. Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua. Ampun suhu ya gitu ya. Sakiah tadi Kang Mamat ya. Aduh, Pak Ketuanya kalem. Emang dia bisa kalem besok ya? Ketuanya boleh kalem, anggotanya modelan bundir, aduh, bikin repot ya. Pak De, selamat malam. Bu Heni juga selamat malam. Mama Naomi nggak bisa masuk, kalah sama Teh Rosita, kasian deh. Tuh kalah Mama Naomi, hukumannya apa? Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo, waalaikumsalam. Mbak Lia cantik. Tumben ada embel-embel cantiknya ya. Ikutan di acara DMK yang dangdutnya asik banget. Salam dong buat Milo Peku. Katanya mah cintaku ini hanya untukmu seorang. kalaupun ada yang lain, cuma Lia. Enggak ada ya. Oh bukan, maksudnya kalaupun ada yang lain itu hanya sekedar gebetan. Gebetan? Punya gebetan juga Mak Topik? Katanya maaf bercanda Mama Cantik. Salam juga buat Pak Kari, Mas Andre, Pak Deslama, Dominya Nora, Pak Sutar, Mas Gomat, Mas Ari, Mama Nomi, ada Mama Fatma, Mama Juna, lagunya Semua Untukmu dari Mak Cica ya, boleh. Mbak Lia, semoga Mbak Lia sekeluarga selalu dalam lindungannya, amin. Doa terbaik ya. Coba nanti Lia carikan lagunya ya. Ntar, masuk list nggak ya Bapak, Pak Topik? Lihat cek dulu ya. Kayaknya nggak kebagian deh Pak Topik deh lagunya deh. Soalnya ini udah sampai jam 00.00 loh. Udah lagu dangdut semuanya ya. Nanti kalau lewat 00.00.00, wayangnya sampai ini jam 6 pagi nanti ya. Kasihan. Kasihan nggak dikasih siraman rohani. Iya boleh lah, pokoknya lagu-lagunya udah Lia siapin semuanya, insya Allah bagus-bagus juga ya Pak Topik. Silakan dinikmati sampai jam 12 malam ya. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum bisa Lia munculin. Mbak Yanti dari Wonosobo, Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Bos. Aku gak minta lagu, udah malam. Salam sayang buat teman-teman aku yang tadi bantu masak aku seharian. Baru aja pada pulang, bikin tumpeng 3. Waduh mantap ya buat ultah aku. Terima kasih banyak ya Bos. Sukses dan bahagia selalu, amin. Wow, Mbak Yanti mau ulang tahun. Sehat selalu ya Mbak Yanti. Panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Berkah umurnya ya. Pokoknya sehat selalu untuk Mbak Yanti dari Wonosobo ya. Semoga selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik. Enggak cuma pura-pura baik ya, tapi baik beneran. Lia pamit dulu dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat Anda yang udah pada gabung. Pade selamat gak bisa masuk. Besok lagi ya, masih ada waktu. Besok pagi juga boleh bergabung bareng Mbak Nia cantiknya di Oldies Memories jam 6 sampai jam 8 pagi. Jangan geser-geser, pantengin terus 98.4 Sara FM Kebumen dan nikmati acara-acara menarik lainnya ya. Bu Kumis, gaunku diputer belum ya? Punya bundar aja belum nih, punya bundar mau muncul. Bu Kumis di belakangnya bundar ya. Nanti masih ada jam 7. Kemudian juga masih ada yang di WhatsApp ilalangnya, baru nanti punya Bu Kumis yang 19 November ya. Sudah sesuai urutannya ya Sobat Star FM. Lia pamit, salam sehat, jangan lupa selalu bahagia. Senyum terus setiap hari, gak apa-apa. Biar dikira kurang juga gak apa-apa. Mat malam Bos, absen. Jam segini absen Mbak Yaya, ada-ada aja ya. Udah kukudan Mbak Yaya, terima kasih Mbak Yaya sudah monitor. Lia pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Radio Star

0: Un.
1: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
0: Top Marco Top.
1: Apaan sih ya?
0: Itu semalam.
1: Apaan?
0: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco Top. Imagine. Mantep is the best lah.
1: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
0: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
1: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Alhamdulillah.
1: Lah, kenapa, Ma? Tiba-tiba tahmid begitu?
0: Mama perhatiin Papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
1: Iya, Alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat Papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
0: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
1: Jelas, untung aja Mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti Papa tambahin uang belanjanya.
0: Oke, Pak, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Radio.

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294. 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Talk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan.

Pak Irban. Paling top, Bu Top, produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Kulwo Madyo lan Wasono Padep 6 Hanggambarake Jabang Timur Padep 9 Dungkap Yuswa Dewasa Dere Padep Manyura Hangsung Sasmita Sarto Peling Kalamunta wis dungkap Suruping Yuswa Ingkang winur sintos Harap toto pitono Adenge kamon tetegari pundi Topuri kue ingkang kait kuadi Doso purwo Eko wilangan sawiji adi Linuwe doso wilangan 10

sinar bebukaning sarit pamit ngumpoyo negoro satus jatan pikantuk kalis nadyato sewu terjangkep sedoso yakti jatan kadir gari ngestino yo ing liman benawi yo ing gajah oyo negaringan panjang ngabunjuk pasir mukiloh jinami kemahari pangkar totor harjo panjang gopun sapani punjung luhur kawi bawani kalindro pasir samudro kir gunung denir garing ngukurakan pagunungan ngeringakan pasabian mengenakan samudro ngayunake bandara nagung loh tulus kang saramuti nandur jinami murah kang saramuti rumbas kemah lampai purnang kodo suryo ratri datan oro pedotilan pejatan oro sangri sairing margi hari pacal momo

Pariworo. Mereka ingin datus kagoling manah kuno paman. Halyo Sengkuri Dalam Bopo Brito Durno. Mewah Koko Prabu Baladewa. Mulai mekaten kedatusanipun kados pun di pamprayuginipun. Bopo Brito Durno, Bopo.

lelele bergoduk monyor monyor prit gantil buntu tek iso nyangking ember kiwa tengen jagong jejer karo sinden go tambah kangen ger nak Prabu Sudana ger

Rayi Prabu Suyudana. Kepareng ingkang raka kula badhe nderek urun rembang. Klungsu-klungsu waton udu. Sumangga Koko Prabu Baladewa. Kepareng sak petawis

Surabaya murih mulya mukti wibawa Nyakrawati bau jendho. Lahir tumusing batin yai. Mereka jejiban kita saya sapa dukum mereka satunggaling pusaring raja negari Ngastina tetungguling negari Ngastina ingkang mesinipun saged angsung patuladan ing ngarsa sung tulodo ing madya manggon karsa tut wuri handayani menika yai ingkang kedah pun ugemi satunggaling Ndragung Bintara ingkang ambawa sangyaning para nayakaning raja dalah para kawula dasih kapur ing mangke saged sumuyup sumawita dhateng kersanipun Yayi Prabu Suyudana.

kados pundi Yayi? Kula mboten maiben Yayi. Awit Pandhawa wit kala rumiyin menika satunggaling tiyang ingkang remen mesuh budi. Rialat riadoh priyatin ngelak ngelih menika pancen pegaweane wong Pandhawa ki adi-adi kula. Ingkang rokok kula menika mboten badhe suudzon kalian adi kula. Pilihing mangke tundhonipun badhe adamel sikoro dhateng gari kesina. Koko Prabu. Terus pundi? Ingkang kula kumatosi mbok pilihing mangke saya tambah wibuhipun kegiatanipun Pandhawa. Lain mongko mboten dangu malih temuki kagung perang Bratayuda Jaya Binangun. Mangke menawi Pandhawa tambah kegiatanipun kados pundi Kurawa? Oh, Yayi. Sedaya menika sampun diresaken kersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, kersaken ingkang Maha Wikan paduka piyambak sampun anguningani tetembungan Bratayuda. Kula mboten badhe menjang, kula mboten badhe pulang sampun nyuwun piyambak ing

kaya piye disuni wong dheke seneng mesu budi seneng priyatin. Lah nggih. Paman. Kenging menapa ngajeng kula panjenengan ngendi kaken bilih. Anggenipun Bratasena mesu budi menika damel sikara dhateng negari Ngastina tumuli badhe pun patrapi pidana. Menika menawa sampun saemperipun paman. Menawa sampun saemperipun menawi Pandhawa nampi pidana saking negari Ngastina pun anggap bilih. Pandhawa menika nerak dhateng wewalering negari Ngastina. Lagi tetap kulo boten lilo naik protos yang mapan untuk tegal kulo setro.

0: moskotipun lecil, moskotipun sing-sing, sanggalipun. Pamil pamrayu kipun bopo, betul duro kados pun dibopo. Tetap.
1: Kulon duwe ini paugeran, kulon duwe patokan. Tan kena orang, gerna Prabu. Broto seno, berkudoro kedah, nampi pidono. Alat-alitipun pidono lo.

0: Talon Sokro.
1: Wih lah dalah. Yayi Prabu Sudono Paman Pendito Durno. Tak betawi sanggen kalau pirengaken Paman pangandikanipun Paman Pendito dalah Yayi Prabu Sudono. Mereka boten ada melernoi penggalipun ingkang rokok kulo Yayi. Ingkang rokok kulo boten sarujuk pamanggipun Paman Pendito Durno. Dalah kersanipun Yayi Prabu Sudono. Kanthi mriku Yayi Prabu dalah Paman Pendito Durno Paman
2: dan pun tinggir
1: mereka telo badhe pun terasakan pakal tingkat semekaten ingkang rokok kulo ipat-ipat kembang jambe boten badhe cawe-cawe kembang waru boten badhe melu-melu. Amin. Allah rikot.

Koko Prabu Sudana. Ripa duka kula saking simbar wiranggen ingkang siap siaga. Ngaturaken mustakanipun pun Bratasena, Koko Prabu. Ger. Permana Dewa. Nggih, oh, Prita Durna. Tenan, saestu apa? Kira-kira pirang dino arep mateni Werkudara? Boten taker dinten, boten taker jam, menit. Sak menit kula saged mer

0: pun Bratasena sepinten kegiatanipun Bratasena. Batih lo percaya mati. Bagus Ger, aja ngisini-sini murite Pendhita Durna. Nggih Bapa, lo badhe junjung asmanipun.
1: Dari mana Bu Nia?
2: Ini Bu Asi. Saya abis beli Habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
2: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

0: C, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
3: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
2: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
3: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
2: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
3: Ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
2: Vitama apaan?
3: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
2: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
3: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
2: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
3: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
2: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
3: Hele.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Star FM, Kebumen.
2: Ker, aja ngisini-sini burite. Pendhita Durna, nggih bapa kula badhe junjung asmanipun bapa Pendhita Durna. Murih ing mangke kuncara bapa. Pramila saged pun tonton ing mangke ingkang putra kula badhe merjaya patipun Bratasena takripun menit mandhar detik. Yen pancen kena dipercaya. Ora usah dadak kedawat gagak. Aku wis enggal butuh kepengin karo gumblundunge mustakane Bratasenawadiku. Sing isine mung gawe kagul karo wong-wong Sina. Saiki ya perang, besok ya perang. Mrene katon kau Prabu kepareng hengkeng. Ayiku lho nyuwun dipangestu Prabu.

paripurna Sang Prabu Sudana. Hanggenya paring dawuh dhateng sanggyaning para nayakaning praja mandhaping dhateng para kawula. Sang Lata Prabu Sudana dya kondur hanggedaton. Tumuli minggah ing sanggar palagatan meminta sih nugrahaning jawata. Mulai mangke sedyanipun gari ngestina anggenipun badhe adamel sikara dhateng kadang anehipun pun Bratasena kasembah dari sedya. Sampun paripurna nggenira Sang Nata paring adhawuh nedya kondur pun bayang dening sang yaning para bedhaya sarimpi panggung ketanggung jaga panglorong-loro ingkang sami ngampil upacara nata. Yen sira saking mandrawa reruntungan tindake Sang Prabu Suyudana.

dileng-leng. Sirondro saking Mandrawa. Lir pendah. Para pemuda ingkang samega prawan wonten ing madyaning

0: keruwet gayeng pisan iki. Yo malah dibui mau pepeling terus dadi terusane tombo ati. Wis matur nuwun alhamdulillah. Muga-muga atine awak kurang awak puyundo iki ditambani lumantar agama sing dirasuk awake dhewe. Tumule ing mengko awake dhewe iki bisa dadi wong sing mulya mukti wibawa Nyakrawati Mbah Udendra. Ora mung mulya dunyane ning ya mulya akhirate nggih mah matur nuwun mah. Lah nggih menika panjenenganipun kita sedaya. Menika sajaipun wonten konso-konso ingkang nderek nyengkuyung nggih mah ana. Ora mung pradangga ning ya waranggana. Waranggane iki malah ana 6 cacahe iki wah. Wedok kabeh pisan nduk nggih mah. Waranggane wedok, wedok. Wis pokoke disawang ka ngarep, ka mburi, ka iringan wangun. Mergo ndelok karo pakeane sing bener-bener anggun iki sing marake. Mulane tembungan ajining diri saka kedaling lati, ajining sarira saka ing busana. Lah kuwi mergo lek nganggo busana apik ya ketok apik. Lah ya. Saiki kare sakwise nganggo busana apik bisa menyesuaikan diri dengan busana yang dipake, Nduk. Ngaten ki, Mak. Ayo. Menika sinten mawon ingkang nderek nyengkuyung kanca waranggananipun, Mak lho. Apa rung kenal toh dereng mak. Ayo saiki dikenal no mboko sitok. Sing sebelah kene cedak karo awakmu kuwi gawane pengendang Jaipong. Gawane Mas Bogel Agus Priyono. Sepi mbak ngenalke mbak. Ayo, Joko Suwet.
1: Nggih, nepangaken iki. Kula Yati saking Gandrung Mangu.
0: Yati,
1: nggih,
0: saking Gandrung Mangu.
1: Nggih,
0: Gandrung Mangu apa Bantarsari?
1: Gandrung Mangu.
0: Lah manggone ning ndi?
1: Urung genep, Pak, kayu.
0: Oh, malah meneng-meneng gelandangan iki bocah.
1: Nggih.
2: Gelandangan tapi duwe omah.
0: Wes ora apa-apa, wong nang dunya ki ora ana wong duwe. Nang dunya ki ya omahe wong sing ora duwe omah, desane wong sing ora duwe desa, wes ora apa-apa. Mbak Yati, kabeh kuwi menungsa ya padha. Mung ngakoni sakwetara, yo. Sebelahe Mbak Yati. Nepangake.
1: Sugeng dalu Mbah Limbo.
0: Sugeng dalu nggih.
1: Nami kula Darmini.
0: Mbak Darmini
1: saking Karangpucung anu pun tepang
0: saking
1: Karangpucung.
0: Karangpucung pundi Karangpucungipun Mbak?
1: Kayangan mriko lah
0: Karangpucungipun Cipicung sak ler embung bulang pun berat batas kali Kabupaten Brebes. Nggih matur nuwun. Lajeng sebelahipun Mbak Yudarmini mereka ketinggalipun sampun boten asing boten ing wilayah Dukuh Sawah. Iki gawane sing Bonang iki.
2: Bonang terus
3: Bonang Sino.
0: Nepungke Mbak Yu.
1: Nggih nderek nepangaken iki. Aturaken sugeng dalu iki kagem Bapak para tamu sedaya nggih.
0: Nggih sugeng dalu.
1: Sami sugeng Pak. Gih, derek nepangaken nami kula Butarti.
2: Derek Pak Ari Lujeng Prapa.
1: Saking Tinggar Jaya Sidarja.
0: Bu Sutarti.
1: Gih.
0: Saking Tinggar Jaya Sidarja. Gih. Kui gawane sing bonang.
1: Derek gawane kiai nelah.
0: Gede duur. Lenggawa ki sewaktu-waktu.
1: Tapi kan kula sering dibeta mriki teng jenengan.
2: Ngono. Oh,
0: Heeh. Ya, yes, serapopo. Semoga-moga dadi sedulur dunia akhirat.

0: sedap.
1: Nepung ke Mbak Yu?
2: Enggih.
1: Sam, ngomong kok ya.
2: Wong anu niki ngegarapan mawon dados kula isin.
1: Wong biasane bikin sini-sini kok ya.
2: Nggih, nun sewu Pak Dimbuk, nami kula niki Darsini saking Aji Barang.
1: Asmanipun Darsini, gawane wong sing gedhe.
2: Nggih, sing
1: jlentem.
2: Nggih, sing tukang selentem niku.
3: Bojorku gawane Basarno.
1: Sing tukang selentem kuwi gawane mulai aja wani-wani, Pak.
2: Nggih, sing kados bawor niku.
1: Bon, matur nuwun Bu Darsini saking Kracak nggih.
2: Nggih, Kracak Aji Barang.
1: Kracak Aji Barang.
2: Nggih.
1: Banyumas. Wah, tebih niki.
2: Nggih.
1: Iki kok se gedhe dhewe iki kayane. Nggih, matur nuwun Bu Darsini, sebelahipun Bu Darsini.
2: Nggih, sewu. Dhewek tetep pangan nggih, Pak. Nami kula kasinem saking Banjarsari Aji Barang.
1: Banjarsari Aji Barang asmanipun Bu
2: Kasinem.
1: Kasinem.
2: Nggih.
1: Bu Kasinem, terus yang terakhir ujung mriko kayane wong Lampung nih kok kayane. Monggo Bu nerapangaken Bu.
2: Nggih, sugeng dalu Mbak Cangi.
1: Wilujeng dalu nggih.
2: Nderek napangaken nami kula Triwinarsih saking Gerduren.
1: Triwinarsih.
2: Nggih.
1: Saking Gerduren
2: Purwojati.
1: Purwojati.
2: Banyumas.
1: Banyumas. Iki gawane sapa iki? Nah, niki langkah sing gawah monggo diselenggarakan bagi yang berminat mau segera untuk menghubungi ke nomor di bawah ini.
2: Tirose gawane sing nyiter. Niki pun ngaku, niki pun ngaku niki tirose gawane sing nyiter terus niku.
1: Sing nyiter gawane pirang-pirang darah terutama kae. Anu ahli darah kayak Mas Agus saking Wangon. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Ditepanganipun para ibu waranggono ingkang sampun macak kaya santri yang ya madya santri. Madya ki tengah santri ya santri. Setengah?
4: Setengah.
1: Santri, santri setengah. Wis muga-muga mengko genepane nang omah. Saniki urung genep. Sebab Purwono jatah. Bon iki matur nuwun sanget para ibu waranggono ingkang kersa nyengkuyung pagelaranipun Limbuk lan saking dalu menika mugi-mugi pikantuk kanugrah kersanipun pangeran. Lan kula nyuwun ikhlasipun penggalih dhateng kanca waranggono dalah kanca pradonga. Sebab pagelaran menika mboten kados pagelaran sanes-sanesipun wong. Niki limbuke niku dudu limbuk saestu, cangike dudu cangik saestu. Cangik-cangikan limbuk-limbukan. Iki mawon aja jeren iku pun bola-bali ngaji ten mriki kula kon ngaji karo wayang ning nyatane yo malah mung wayangan mboten ketang yo sak padang sak penginang sak saged-saged kula jerkul niku berangkatnya bukan dari dalang men bukan basic saya. Mohon niki sawetawis monggo kita lajengaken go sami sareng-sareng langen suka nggih nek gue pakai darki langen sari, beri langen suko. Yo suko suko seneng seneng nih ngojo nganti kalut sak wise seneng seneng eling marang sing gawe seneng. Eh, yo mugo mugo yang mengko bisa kena kanggo tepo patulah daning poros dulur sedulur kabe ono ing desa segara langu beri. Bon saniki minangkani pamundur saking konco-konco panitia dalu menika ingkang ing ajeng sampun kawula jamu kalian pepeling sarta tombo ati salajengipun ing mangke kasuwun Mbak Darmini kula aturi jumeneng terus pundi napa teh sesep Dun. Ayo laris.
3: Bali.
1: Oh nek. Kinten-kinten teh sesep. Yutarti.
3: Iki wong go ibu.
1: Nggih. Kula aturi duit kalian Mas Salit.
2: Duit kali Mas Salit ki mboten babak Kyai Nek. Kelang e.
3: Kelang sis.
1: Orang babak tuh nang panggung. Mengkonangkan aja babak. Arep pasti kaya ngapa model aja babak kabeh. Ayo Mas Salit gaturi jumeneng. Disepot Mas.

0: Mas Alit. Budi Mas Alit.
1: Menyat Alit lah, suwe temen kon menyat.
0: Ayo aja kesuwen wektune iki. Terbatas.
1: Apen-apene lekat-lekat. Karo nyong.
2: Kulake napa bali buk?
3: Kadek.
2: Nyoba bisa kadek.
1: Kepripun iki bali buk?
0: Sami saya kadek, monggo panjenengan nyekar sak kersane panjenengan berdua musyawarah.
2: Musyawarah nang boleh desa.
0: Wis saiki diadakan musyawarah di panggung pagelaran.
1: Jane kula kepengin Bang Sinom dalange. Nggih nyugatane kok Mas Tarwan kan kelangenane Sinom Parijoto.
2: Niku sing tuwa-tuwa.
0: Mangke,
2: Sinom yang ngantuk.
0: Nggih. Sinomipun mangke. Saiki sing hot-hot rumiyin monggo.
1: Hot-hot.
0: Mas Alis kalian Mbak Yu Sutarti.
4: Itu kayak apa?
0: Monggo. Sebab tidak terkonsep dari awal. Ya, ngono kuwi.
2: Lagune loro asmara jeren iki.
0: Monggo, sing penting duet monggo.
2: Iya.
0: Nggih. Ayo.
2: Iya.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gasken.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
6: Bentar deh kak, lagi seru nih.
5: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Ngger nak Prabu Diwangkara ngger.
1: Apa berita durna apa?
0: Menika sampun siaga ing karya para siswa siswa kula. Paduka ponak patih Gentayuda dalah para siswa siswa kula sanesipun.
1: Wah dalah.
0: Yayi Gentayuda yayi
1: nuwun katimbalan ku Prabu.
0: Joko ing karya aja nganti karo den gawe aja nganti nguciwani. Mereka sane koko Prabu suwidane Gustina. Awit awake dhewe dipercaya supaya bisa merjaya pati Bratasena sing lagi gentang teteku ning madeng Tegal Kulasetra di.
1: Mekaten koko Prabu saing sing kabeh sampun siaga ing karya. Prawadya bala saking negari Simbar Wirangit. Sampun kula kempaken.
0: Welah dalah. Yen pancen kowe mengkono aja nganti kalau dhewe gawe aja nganti suwen. Wektu dina saiki uga wektune wis cepet. Ayo enggal-enggal jujuk marang Tegal Kulasetra di.

0: 꺾어요. 고목 그대로 빠난 땅에 왜 소라로 꽃게 나의 멋이지 라꾸레 왕꾸러워
1: 우리 기왕에서 꽉 차고

0: Nenek Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gila, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih bun, mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya ya, udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan.

besar Keporonyoto. Prabu Dewangkor saka Sibar Wirangin. Utusane Koko Prabu Sudane Kesina. Suwe Werjaya Pati Brata Sindhi Werkudara. Ora usah dadak takon sing ora ana.

0: Wes sak wetara iki aku mung butuh kepengin ngasokake marang sarira krana kepin mesu budi kentang teteki krana ruwang swaku dadi anak sing urung bisa bekti karo wong tuwa.
1: Lajeng kersanipun Ndara Werkudara menika kados pundi, Den?
0: Sadurunge kowe ngerti para sediaku aku ndak takon karo kaya mar.
1: Badhe takon menapa? Badhe nyuwun pirsa menapa, Den?
0: Bapak ngranapi jamane Bapakku Pandhu. Lon ngranapi jamane Bapakku Pandhu kula mboten namung ngranapi.
1: Wong kula niku sing ngomong kalih tiyang sepuh sampeyan. Ndara Pandhu Dewanata kula kempit, kula indit, kula gendong, kula bopong, kula yong-yong. Niki kula, Den. Niki wonge ora mung ngranapi sugengipun ingkang rama pun Ndara Pandhu Dewanata. Niki kula sing momongi.
0: Yen pancen kowe sing momongi tandha kowe ngerti parang

0: Mangkerien. Mangkerien dono. Ampun kesesong, paduka gak ada pamanggih hingga katus mekaten.
1: Semar, pokok harus saron tomar. Wes enggal-enggal aku bisa ngunggake suwarga. Suwargane wong atu aku Pandhu Dewanata. Aku sambat ora trimo diceplokake kaos candra di muka. Kang Soko kuwi kepengin neter marang jiwane Bratasena. Mar aku sawangono mar. Sajatine Bratasena ki wong sing jejeg apa ora? Yen pancen Bratasena wong sing jejeg imane. Bratasena bisa ngunggake marang suwargane wong tuwa. Ning kalamunta Bratasena ki wong sing ora jejeg imane. Bratasena ora bakal bisa ngunggahke suwargane wong atuh. Kang Soko kuwi mar. Aku jajal deloken sak petara

lah. Apun sanggahku pinaringan dawuh ngersane pikulun Bathara Guru supaya njabut yitmane Bratasena. Lah ing mongko nek tak delok ana ing kitab Bratasena ki durung teko titimangsane mergo kedadian perang agung Bratayuda Jaya binangun. Ning Yama Dipati dinawon ngersane Sang Hyang Wilakata supaya nyedhal mayang Bratasena. Abot tempel rasane. Ning kepiye meneh mergo resiko jabatan. Arep dikaya ngopo Bratasena? 10 kinapakake. Kowe sing lagi ngentang teteki pesu budi. Bakal tak sendal mayang tak tamani anji kemat kemhayang sokat diwatan Bratasena kowe pes

No, ya 10 ki napake ya nggih. Wayahku Bratasena. Nek nganti ulun ora bisa ngentasi gawe cendal mayang kowe. Pun yang nampa bendule Sang Hyang Nilakandha Bratasena. Ayo siap siaga Bratasena nampani kemat kemayang Kadiwatan kocap kacarita. Bathara Yama Dipati milang-miling kadya jantra pider ki nges kadya sangkup. Nedyana maken kemat kemayang saking Kadiwatan katamaken dhateng anggaripun Dyan Bratasena ingkang samega gentang teteki utering madhep Tegal Kurusetra. Kegiatan ini kemat kemayang Kadiwatan ngedhap-edhapi katamaken gunung jugruk samudra saya juang dari manusia katamaken dhateng juang dari pun Dyan Bratasena dhateng monggo puluh Dyan Bratasena kelumpahan pontelik bantolo orang yang mau dimakang

0: rasa mati ora aras. Iras gatine kondo kudup kadya kedheping kenyokang tinali kromo. Karono-karono tan karenan ronron panjaring siti tidem permanem palaweng tiluka. Haman sondro kira rum endah angale lo pinarbawing surya ratri sinamung gitane brah mono kang kapadani isih. Tumis dumugi tengahing dalu dering wonten sambeting crita. Amung sinambet mleding basa panyandra endah kesmasana dasar mangsa ketiga. Taranggono ambyoring tamang narama semek sebelah ing akasa biru.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
6: Oh, dengan Siti Nurianti.
5: Alamatnya di mana bu?
6: Alamatnya Peniron.
5: Oh iya, sebelumnya dari... beli Habutop buat siapa?
6: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
5: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
6: Baru sebotol.
5: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
6: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
5: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
6: Amin.
5: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, jemput juga bu. Iya bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat. Oh gitu, anaknya yang mana jeng? Itu yang pakai kacamata. Loh, emang matanya bermasalah ya bu? Iya bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh, minus 2,5 bu. Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya bu. Ah, boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia bu, makanya suka pilih-pilih lagi. Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah. Apa itu bu? Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: bernama Solusi Kesehatan Mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Coffee.
1: Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang

0: Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.
1: Bersyukur harusnya, Dek. Masih bisa makan enak, asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, Kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh. Kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali gak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
5: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangi juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
1: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
5: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
1: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
5: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
1: Vitama apaan?
5: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
1: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
5: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
5: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
1: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
5: Heleh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair, dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Star FM, Kebumen.
3: Ammar TV.

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Jeng.
2: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
1: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
2: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus kupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
1: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
2: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitama Vimata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
1: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
2: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamam alhamdulillahu ta'ala, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ahsani zawjil mustafa, li zawjatihi wa li ailatihi, wa nabiyan mursala wa uswatan linnasi ajma'. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam, wa ala alihi wa sahbihi wa dhuriyatihi wa ummatihi ila yawmil wafa wa ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, sama kayak anak TK kemarin saya tanya. Baik, yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, dan segala nikmat yang Allah anugerahkan sehingga masih dapat menjalani kehidupan dengan baik sampai dengan pagi ini. Semoga nikmat-nikmat itu juga diberikan kepada kita semua kemampuan untuk mensyukurinya. Syukur itu penting, karena dengan syukur itu bisa meminimalisir kekecewaan. Syukur itu bisa berpotensi menghilangkan kegelisahan. Dan syukur itu juga bisa, yang paling penting, menata nafsu supaya tidak hadir sifat-sifat tamak yang menggelisahkan. Semoga Allah juga memberikan kepada kita semua kenikmatan untuk bersabar, yang dengan sabar itu berbagai macam persoalan kehidupan yang dialami sebagai bagian dari ikhtiar kita mendapat pahala dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalaninya. Jadi di dunia ini, Bu, hanya ada dua, dan dua ini bagaikan sayap burung. Jadi kalau satu bermasalah, sulit untuk terbang. Jadi kalau satu tidak dimiliki, sulit menjalani aktivitas kehidupan dengan nyaman. Yang pertama syukur, kedua sabar. Aktivitas itu tidak akan lepas dari dua hal tadi. Jadi kalau kita tidak belajar tentang syukur dan sabar, ketika suka sulit untuk menata, ketika duka sulit untuk mendapatkan hal-hal yang melegakan. Dua itu saja. Jadi kalau babnya itu sudah selesai, insya Allah semua terlihat nyaman. Kalau bahasa Nabi itu begini, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sebetulnya mengagumkan, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena semua yang dialaminya itu terlihat baik dan nyaris tidak ada keluhan. Karena ketika mendapatkan sesuatu yang dirasakan itu sebagai anugerah yang bisa dinikmati, harta yang bertambah, ada kedudukan yang didapatkan misalnya, anak mendapatkan prestasi, babnya ada syukur, maka syukur menghentikan pamer, syukur menghentikan riya, syukur mengarahkan kenikmatan lebih berkualitas lagi. Karena itulah ketika seseorang bersyukur dan sudah mampu mengelola nikmatnya, Allah tambahkan lagi. Itu babnya seperti itu, ya. Tapi kalau belum mampu mensyukuri sehingga menjadi beban dalam hisab, terkadang Allah tahan dulu supaya lulus mensyukuri nikmat yang pertama. Biasanya kan kalau sudah punya sepeda minta apa? Motor. Sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid, belum pernah dipakai ke majlis taklim, dipakai olahraga terus, sementara itu dihisab kan. Nah, supaya bisa menggunakan dengan baik, hisabnya ringan, baru turun motor. Baru dapat motor sudah minta apa? Ayo terus tambah tuh. Ya. Nah, itu babnya demikian. Tapi kadang-kadang dalam menjalani itu kan tidak mudah. Ada persoalan, ya, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebelum keluar rumah, bahkan sudah ada persoalan-persoalan di dalam rumah yang babnya tidak akan pernah lepas dari syukur dan sabar. Untuk itulah materi kali ini akan terfokus kepada pembahasan dimaksud dengan mengambil contoh keteladanan dari ibunda kita semua tercinta, manusia terhebat di zamannya yang disanjung oleh Nabi SAW dari kalangan perempuan yang Allah jaga dalam hidupnya sampai di makamnya, dan dijanjikan langsung melalui lisan Nabi SAW yang diperintahkan oleh Malaikat Jibril mendapatkan langsung berita dari Allah saat malaikat Jibril turun ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Lalu beliau menyampaikan saat Sayyidah Khadijah datang membawa makanan itu dengan keadaan yang sangat mulia, maka malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Sayyidah Khadijah bahwa Allah mengirimkan salam untuknya dan dariku juga." Allah mengirimkan salam untuknya dan dariku juga. Dan sampaikan kepada istrimu Sayyidah Khadijah, wa kama qala, Allah telah menghadiahkan satu tempat di surga berlapis mutiara yang kokoh, yang tidak akan pernah menghadirkan di dalamnya lelah-lelah lagi. Tidak akan pernah menghadirkan di dalam rumah yang mewah dan indah itu segala kelelahan yang pernah dirasakan dalam pengabdiannya selama menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendapatkan semua kemuliaan tadi sampai terjamin bahkan dalam suasana kuburnya. Jadi saya baru tiba dari salah satunya di Mekah beberapa pekan yang lalu. Dan di antara agenda yang sebetulnya tidak terjadwalkan, tapi Allah antarkan. Jadi Masya Allah, kami ini mengajar, Bu, sering menyampaikan keteladanan dari beberapa sahabat. Itu di periode kemarin kami berangkat, Allah memperkenankan, memperjalankan ke setiap sahabat-sahabat yang kami sampaikan dalam ta'lim, yang tidak terfikir sebelumnya. Di Madinah, malamnya persiapan berangkat mau ke Mekah, tiba-tiba dapat telepon harus segera datang ke kantor imam-imam Masjid Nabawi. Lalu begitu sampai di sana, saya kira akan diterima di kantor, ternyata langsung diajak cepat menuju tempatnya para imam. Di sana ada yang sedang murojaah. Jadi imam itu sebelum mengimami, imam Masjid Nabawi itu murojaah dulu, ya setoran dulu, setoran hafalan. Ya, kemudian mengulang-ulang baru mengimami. Lalu diajak bertemu ke ketua semua kantornya di situ. Kita diskusi, ngobrol. Kemudian selesai, tiba waktu Isya, semua berhenti. Saya dibawa khusus ya, dan ditemani staf. Yang lain diberhentikan, kita diajak ke makam Nabi. Setelah itu di depan makam Nabi bersalawat, mengucapkan salam. Ya, kemudian langsung ditempatkan di Raudhah. Ya. Selesai Isya pulang. Begitu tiba di Mekah, ada seorang ustaz luar biasa, 30 tahun mengabdikan hidupnya tinggal di Mekah, dan beliau dalam sakitnya saat puasa itu memohon kepada Allah dan menyampaikan kepada anaknya, kalau nanti ambuk meninggal ya, ingin rasanya satu meninggalnya itu di bulan baik ya, kalau enggak di Ramadan bisa ke Syawal. Kemudian disolatkan di Masjid Al-Haram. Yang ketiga, itu menginginkan dikuburkan di Ma'la, di dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Terkabul semua. Dan itu, di Ma'la itu sudah penuh, Bu. Sudah penuh. Jadi kalau ikhtiar manusia itu, rasa-rasanya sudah tidak ada slot untuk dapat tempat di sana. Dan saat masuk ke Masjidil Haram, itu tempatnya bukan Ma'la, kan dituliskan di atasnya itu keterangannya, dikuburkannya di pemakaman raya namanya. Begitu masuk mau disolatkan, baru dikabari dapat tempat di Ma'la. Persis dekatnya makam Kiai Haji Maimun Zubair, dan ke atas nanti ke sebelah kirinya naik ke atas itu makam Sayyidah Khadijah. Maka saya putuskan untuk berziarah ya ke hamba mulia ini. Jadi saya ingin datang langsung ba'da zuhur. Qadar Allah, ba'da zuhur itu bukan waktunya ziarah. Ziarah itu ba'da subuh dengan ba'da asar, dua waktu. Tapi perhatikan bagaimana cara Allah itu menghendaki. Kalau sudah berkehendak, terjadi. Maka apa yang terjadi? Kami cuma sampaikan ada kawan kami ayahnya meninggal. Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berziarah. Tidak ada yang lain. Maka apa yang terjadi? Alhamdulillah. Jadi yang datang cuma saya, kawan, ada staf dua orang, empat orang. Dan suasananya sudah sepi, kosong. Maka diperkenankan masuk, diantar pakai golf car naik. Setelah ziarah dari situ ke Kiai Haji Maimun Zubair selesai, ternyata dikabari, saya enggak minta, Syekh, harus ke makam Sayyidah Khadijah. Saya enggak minta. Terpaku kita, dibawa naik ke atas, dan itu satu-satunya makam di Ma'la yang berbeda sendiri, tebu sendiri, burung-burungnya itu kan makam banyak, tapi burung-burung yang terbang itu hanya ingin berada di sekitaran makam Sayyidah Khadijah banyaknya. Teduhnya, mulianya, terawatnya, dan juga dibandingkan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang ada di Baqi pada umumnya, mulia juga makam semuanya, tapi Sayyidah Khadijah berbeda. Ya, kita berdoa memohon kebaikan-kebaikan untuk kita. Kalau beliau kan sudah terampuni, tempat surganya sudah mulia, ya kita hanya memohon cahaya-cahayanya, kebaikannya, dan disatukan oleh Allah dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang poin yang ingin saya tarik di pertemuan kita sebagai pembuka? Bagaimana ada seorang sosok perempuan? Kita bicara tentang fikih perempuan, laki-laki nanti di tempat yang berbeda. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang mulia? Sampai-sampai di dunianya mendapatkan kemuliaan yang diberkahi, dikenang setelah wafatnya, kan keberkahan itu ziyadatul khair namanya. Ya, berkah itu bukan bertambah bendanya. Awas jangan salah memahami. Berkah itu bukan banyaknya. Berkah itu bukan kuantitasnya. Tapi berkah itu bertambah kualitasnya. Memanjang kenangan kebaikannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadatul khair namanya. Ya. Kurang lebih demikian. Ini kelihatan, Bu? Ya, saya tulis dulu ya, baru kelihatan nanti ya. Nah, saya besarin tuh. Nah, ziyadatul khair. Ya, di sini sudah pada pinter insyaallah ya. Belum ditulis belum, ya kan? Nah. Ya. Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Nah, orang yang usianya berkah, ibu pernah dengar doa, ya Allah berkahi umurku, kan? Bukan ajal. Ajal dengan umur itu beda. Apa artinya ajal? Ya. Nah, waktu kita terbatas, kita ambil ilmu sahabat saja dengan cepat. Kalau belum tahu, katakan wallahu a'lam. Baik. Apa artinya ajal? Ya. Mau dapat ajal? Udah kenceng diralatnya. Pasti. Ajal itu pada mulanya, pada asalnya, itu yang kita sebut dengan usia. Batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Jadi usia itu kalau dibawa ke bahasa Qur'annya, atau bahkan bahasa Arab standar, itu asalnya namanya ajal. Setiap kita itu kan ada ajalnya. Ada batas usianya. Dalilnya coba diambil satu saja, Quran surah ke-7 ayat 34 misal. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, bukan satu dua orang saja. Semua yang menjalani kehidupan di bumi itu punya batas usia. Kenapa ditekankan kata ajalnya? Untuk memberi kesan bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Penting dicatat itu, Bu, ya. Kehidupan di sini tidak abadi, akan ditinggalkan. Karena itulah ketika ditinggalkan diumumkan, kan, telah meninggal dunia. Nah, artinya ajal telah tiba. Baik, sampai di sini bisa dipahami.
1: Nah, itu tidak hanya kita paham, tapi tanamkan dalam jiwa. Di sini tidak abadi, akan pindah ke tempat lain. Nah, pertanyaannya, ketika pindah ke tempat lain itu meninggalkan jejak yang baik tidak di dunia. Ibu kan keluar dari sini, setidaknya baru keluar sudah dibincangkan kan? Masya Allah, jamaahnya rapi, tertib, nggak ada sampah ketika selesai kajian. Kemudian jamaah-jamaah yang sekarang ngaji tenang, tidak ada yang ngobrol, itu kan? Nah, itu jejak kebaikan yang ditinggalkan. Karena itulah sebelum meninggalkan dunia ini, selain mencari bekal ke tempat baru, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Yang kalau diikuti jadi pahala, Bu. Jadi itulah indahnya dalam Islam. Datang baik-baik, pulang pun baik. Karena itu saat datang kan disambut senyuman kan? Ini kan kejadian luar biasa sebagai isyarat. Bayi lahir, bayinya nangis. Kok bisa orang yang menyambut senyum? Ya? Ada enggak ketika bayinya lahir misalnya yang lain ada yang menertawakan, yang meledek, mencela? Rata-rata senyum. Tapi ketika meninggalkan, dibalik. Kita yang tersenyum, orang yang menangis. Kenapa? Karena kita bahagia meninggalkan jejak-jejak kebaikan, dan orang merasakan sedih karena kehilangan kebaikan itu yang dirasakan saat sedang dibersamai oleh orang baik itu. Nah, cara mengisi ajal supaya baik itu yang disebut dengan umur namanya. Jadi umur asalnya bukan usia artinya. Hanya diambil makna umum menjadi usia untuk memberikan kesan kepada kita, selama menempuh usia itu isi dengan umur. Contoh begini, ibu kalau ada yang tanya umurnya berapa, saya paham rata-rata 17 tahun ke atas ya, ada yang atas ya? Ada yang atas, ada yang memang demikian. Tapi ketika kata umur itu muncul, itu maknanya tiga. Nanti kita akan tarik ke kaidah dari Sayyidah Khadijah. Satu, al-umur bimakna mengandung arti segala yang bermanfaat. Saya pakai kacamata, gak apa-apa ibu ya. Ya, untuk jelas menulis. Biasanya saya kalau menghadap jamaah ibu-ibu, saya lepas kacamata. Ya, walaupun saya sudah berdoa kepada Allah dan sudah menanamkan pada diri saya, hanya istri saya yang paling cantik. Itu sudah doa saya yang paling utama. Ini live gak? Nah, tenang bun ya, aman insya Allah. Iya. Dan saya memohon kepada Allah demikian. Ya Allah, jadikan siapapun yang aku pandang tetap istriku yang paling mulia. Dan jangan pernah tanamkan pada jiwaku keberpalingan dari istriku dan ketertarikan selain apa yang istriku ridai. Jadi ibu jangan berharap banyak kepada saya. Saya tahu itu akan direkam, dengar nih Pak. Balik sini, balik sini. Oke. Okay. Sampai mana tadi kita itu umur? Insya Allah ingat. Segala yang bermanfaat. Oke. Okay. Baik. Ini saya buka kaidah umumnya dulu untuk menunjukkan kesan di akhir nanti betapa Sayyidah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa, itu yang kita simpulkan nanti dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan. Sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang. Tidak, Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki, disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu enggak tanggung-tanggung, misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan, ada yang melihat. Pakai pakaian terbuka ya. Jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Ya semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya, ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang Ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai. Kata Allah, jangan ghibah. Saya tahan ghibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, masih berarti. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang. Ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau enggak percaya, silakan. Kalau melihat orang salih, salihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silahkan, mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini gak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman, Bu, gak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar. Ragunan keluar, tuh kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang. Inilah Sayyidah Khadijah. Siapa yang bicara buruk tentang Sayyidah Khadijah ba'da wafatnya? Tidak ada. Even itu non-muslim. Silahkan ibu cek. Tidak ada satupun tuduhan, celaan, fitnah yang diarahkan pada Sayyidah Khadijah setelah wafatnya. Tak ada. Tak bisa enggak jadi seorang sosok, jangankan dalam hidupnya, setelah wafatnya pun itu terjaga wibawanya. Ini dia. Nah, bagaimana beliau mengelola itu dalam kehidupan hariannya? Saya coba teruskan dulu sampai bagian terakhir, turunkan ayat, baru kita masuk kurikulumnya. Oke? Di dunianya dijaga, di akhirat sampai kuburnya terjaga. Ibu silahkan bandingkan, main nanti ke Ma'la. InsyaAllah yang belum haji umrah bisa disegerakan ya, InsyaAllah, dan nabung ya, siapkan dengan baik. Ibu ke Ma'la, lihat kuburan yang lain. Ibu ke Baqi' di Madinah, lihat makam yang lain. lalu bandingkan dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Tempatnya itu di tempat yang paling teduh. Kalau kita masuk sisi kiri naik ke atas itu paling teduh. Di sinar matahari itu kalau jatuh ke situ itu bukan panas yang dirasakan, teduh. Saya itu siang hari, Bu. Tempat yang lain itu panas. Panas. Tapi ketika masuk makamnya Sayyidah Khadijah, teduh. Dari pagi sampai dengan ke sore itu teduh semuanya. Coba Anda bayangkan, dunianya harum, alam kuburnya harum, dan akhiratnya mendapat jaminan langsung yang salamnya dibawa oleh malaikat Jibril, hadiahnya langsung dari Allah, semua jenis kegelisahan, kelelahan, dan semua bentuk pengabdian selama di dunia itu dibalas langsung oleh Allah berkebalikan dengan semua sifat surganya. Jadi misal begini, kalau di dunia pernah lelah, maka disiapkan surga yang tidak akan pernah lelah lagi. Kalau di dunianya pernah dengar ada perselisihan, maka disiapkan surga yang tidak pernah ada keramaian. Aduh, setiap bentuk perjuangan dan lelahnya dengan sifat sabar di dunia itu diganti oleh Allah dengan anugerah yang syukur tanpa batas di akhirat. Dan satu-satunya perempuan yang disiapkan langsung diberikan oleh Allah satu rumahnya yang disusun dari mutiara yang paling indah yang pernah ada. Qasab namanya, Sayyidah Khadijah. Jadi nanti ada empat perempuan. Setelah kita belajar istri-istri Nabi, kita akan belajar tentang empat perempuan penghulu langit. Ya, nanti ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Ya, dan empat-empatnya ini suaminya unik. Hanya satu yang tidak bersuami, yaitu Maryam binti Imran. Jadi nanti ini mewakili karakter perempuan semua. Ya, mungkin selama hidup ada yang belum menikah, nanti bisa mengambil keteladanan Maryam.

fikihnya ada di mana? Ada di Asia binti Muzahim. Empat itu bisa diturunkan. Kenapa Allah pilih empat model ini? Karena ada empat keadaan yang akan dilewati dalam kehidupan rumah tangga oleh setiap perempuan di muka bumi. Itu yang nanti kita akan ambil setelah Sayyidah Khadijah. Secara cepat, tiga ini kita turunkan dalam bentuk salam. Quran surah 19 ayat ke-15. Kita ambil contoh untuk Nabi Yahya dan terapkan nilai umumnya untuk Sayyidah Khadijah. Lalu kita tarik ke kita semua. Quran surah 19 ayat 15 paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ada? Baik. Ini ayatnya dicontohkan untuk Nabi Yahya alaihi salam, tapi nilainya diberikan umum untuk siapapun yang mengikuti jejaknya. Dan ini jejak semua para nabi. Wassalamun alaihi, dan diberikan oleh Allah kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, kesuksesan. Salam itu bahagia, damai, tenteram, sukses. Dan ada yang kelima, patuh taat. Ya. Sudah? Saat di dunia. Jadi orang-orang yang mampu mengikuti petunjuk di sini, maka dijamin oleh Allah hidupnya cenderung tenteram, hidupnya cenderung damai dan bahagia. Kaya tapi tidak tenang, kan gak enak ya? Kan setiap saya kesini selalu saya bertanya kan, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh, masih konsisten kan? Masih konsisten. Ya karena ketenangan itu faktor utama. Dan di rumah tangga itu sakinah itu duluan sebelum mawaddah. Mawaddah itu kan kekayaan yang mengantarkan pada kenyamanan, itu mawaddah. Tapi kaya gak ada sakinah, hidup gak enak. Karena itu tujuan berumah tangga itu yang paling pertama itu bukan karena menghadirkan cinta, bukan cuma itu. Bukan karena ingin mematangkan kehidupan harta benda, bukan itu. Yang pertama itu supaya tenang. Litas kunu ilaiha. Untuk apa kalau tidak tenang? Ya? Baik, lanjut. Wa yauma yamutu. Ketika dunianya tenang, meninggalnya pun tenang. Makanya panggilannya, hei jiwa yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba ibu bayangkan. Terbayang? Belum ya, kan belum saya sampaikan. Ada orang yang meninggalnya didahului dengan hidup yang tenang saat di dunia, damai, kemudian harta juga melimpah, kehidupan rumah tangga luar biasa, wafatnya tenang, nyaman, dan kenyamanannya itu bisa memberikan ketentraman pada orang yang masih hidup. Ya, kalau bahasa Quran itu ada di Quran surah 3 ayat 169 sampai 171. Ya, sampai-sampai saking banyaknya anugerah yang diterima, dia ingin mengatakan kepada yang masih hidup, gak usah gelisah, gak usah banyak menangis, jangan takut, kalau bisa cepat kesini, karena di sini mendapatkan lebih nikmat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu jangan banyak bersedih, jangan menangisi aku seperti itu. Itu kalau bisa, karena tak bisa oleh Allah diviralkan supaya kita siap-siap. Itu poinnya. Wa yauma yamutu, dan terakhir wa yauma yub'atsu hayya. Jadi dunianya, alam kuburnya, dan akhiratnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan yang menggembirakan. Nah, dari semua konsep dasar itu dan jaminan dasar, bagaimana kurikulumnya bisa kita dapatkan dari contoh Sayyidah Khadijah? Langsung saja. Satu. Ini edisi ketiga ya, Bu ya? Masih ingat ya? Yang baru bergabung mohon bisa dilihat dari edisi pertama dan kedua supaya nanti ada ketersambungan pembahasan. Tema kita kali ini terkait dengan keteladanan Sayyidah Khadijah adalah tentang

kurikulum. Keluarga, sukses dan bahagia. Ya. Ya. Sudah. Dan dasarnya kembali pada keteladanan Sayyidah Khadijah. Jadi dari Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurunkan banyak kurikulum. Nah, ini yang ketiga pembahasannya ini. Ini kita akan bagi dua bagian pembahasan ini. Satu terkait dengan konsep harta. Bagaimana menata harta di dalam kehidupan berkeluarga sehingga dengan harta itu sukses menjalankan misi dunia dalam konteks berumah tangga dan juga mendapatkan kebahagiaan dalam menjalaninya. Satu bab harta. Sudah. Dua, tentang perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang. Baik ya. Kalau mau ditarik ke bahasa Quran, yang ini mawaddah, yang ini rahmah. Sakinah datang belakangan nanti. Jadi kalau ini sudah optimal, datang sakinah. Kalaupun ibu namanya sudah sakinah tapi tidak optimal mengelola dua ini, maka boleh jadi akan bergeser. Sudah? Yuk kita langsung mulai tentang konsep harta. Ibu sekalian, baik yang tersambung saat ini lewat tayangan YouTube ataupun juga yang berada di sini, kita masih ingat bahwa Sayyidah Khadijah bahkan sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diamanahi oleh Allah dengan harta yang sangat berlimpah. Saya tidak menggunakan kata dianugerahi tapi menekankan kata diamanahi. Karena yang saya lekatkan di sini Sayyidah Khadijah. Ya, coba tinjau kata-kata itu, bagaimana Sayyidah Khadijah memosisikan harta itu sebagai apa? Karena nanti banyak perempuan di muka bumi yang kalaupun mendapatkan harta, merasa harta itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Merasa harta itu adalah kepemilikannya. Sehingga ada yang berpandangan, ya terserah karena punya saya gunakan kemanapun, ya terserah saya. Lupa bahwa ketika harta itu berada di tangannya, pada hakikatnya itu adalah titipan atau amanah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifatnya titipan, maka berpotensi akan diambil kembali. Karena sifatnya titipan, maka berpotensi akan ditanya, kan? Itulah sebabnya kenapa saya gunakan kata diamanahi dibandingkan dengan dianugerahi. Baik, perhatikan baik-baik. Ini rumahnya, lokasi atau lokasi kediamannya Sayyidah Khadijah kurang lebih demikian. Kalau saya bikin kotak seperti ini, saya hapus dulu ya Bu ya, supaya mudah untuk bisa kita visualisasikan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: mereka ya. Gak apa-apa, biar saya aja yang datang sendiri. Saya udah olahraga bu dari semalam. Malam main pingpong. Bismillah. Ini ya, datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Sudah? Ini gambarkan di sini Ka'bah ya, paling gampangnya saja. Nah, ini ya. Di sini saya ilustrasikan Hajar Aswad. Di sini makam Ibrahim. Nanti yang ikut umrah Desember saya tunjukkan ya peta-peta ini. Ini Hijr Ismail. Pelan-pelan. Kalau kita tarik garis lurus dari sini, Hajar Aswad, ke arah sini. Ya. Sudah? Nanti di sini ketemu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya? Kemudian tarik ke sebelah sini, ini ada kediamannya Sayyidah Khadijah. Kalau kita turunkan ini atau kita pindahkan ke tempat yang baru, kita hilangkan dulu Ka'bahnya, pindahkan ke sini supaya lebih kelihatan lokasinya, kurang lebih begini. Ya, kalau di sini rumahnya Nabi SAW dilahirkan. Ini ada bukit di atasnya, kalau matahari terbit itu dari sini. Di sini ada Jabal Qubais. Ya, yang di atasnya istana raja. Nah, di sini persis yang sekarang ada sa'i ya mas'a di sini. Yang di sini kalau kita lihat ada sofa di sini marwah. Yang lokasinya pas di dekat toilet yang ada sekarang. Keluar dari marwah begitu sa'i ada toilet kan ya. Nah, itu di area dekat situ itu ada kediaman Sayyidah Khadijah yang pada masa itu bahkan sebelum menikah dengan Nabi itu sudah memiliki harta yang berlimpah, tempatnya juga cukup mewah untuk ukuran pada masa itu. Dan menjadi pusat pengambilan komoditi untuk ekspor impor. Tuh. Jadi barang dagangannya itu sudah dibawa ke Yaman, ke Syam, Syria, Lebanon, Jordania, ngambilnya dari sini. Saya mau katakan, sebelum menikah pun beliau sudah kaya. Itu poinnya. Dan apa yang Allah titipkan kepada beliau, cara memandangnya itu, ini yang penting bu. Cara memandang harta yang ada pada beliau itu diposisikan oleh Sayyidah Khadijah sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi kalau ingin menjadi perempuan yang disanjung di langit dan bumi dengan tiga hal yang tadi kita dapatkan, pertama, posisikan setiap harta yang Allah titipkan sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sekarang lanjut. Kalau ada yang mengamanahi, boleh enggak harta amanah itu kita gunakan sesuai selera kita saja, boleh enggak? Pasti penggunaannya dibatasi oleh yang mengamanahi kan? Baik, saya misalnya katakan bu, ini saya titipkan motor saya ya selama sebulan sampai saya kembali ke Bandung lagi. Kalau ibu mau pakai, pakai saja. Cuma sekitaran Bandung saja. Jelas? Boleh enggak ibu pakai ke Cianjur? Ya? Boleh enggak ibu pakai ke Sukabumi? Karena batasnya di mana? Baik. Tapi kalau nanti mau pakai, bensinnya sendiri ya. Boleh enggak kemudian bensinnya dihitung untuk ditagihkan? Tidak, karena ada satu aturan yang telah dibuat sebelum itu dititipkan. Ibu sanggup ibu dapatkan, tak sanggup dikembalikan, betul kan? Jelas ya? Nah, Allah itu sudah mengukur kesanggupan hambanya sebelum dititipkan. Karena itu turun Quran surah kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa. Tolong jaga baik-baik. Allah tidak pernah menguji, menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali telah dinilai sanggup untuk menjalaninya. Nah, itu bukan masalah saja. ada segelintir orang sekarang mengaitkan ayat ini dengan persoalan saja. Jadi kalau sedang punya masalah, ayat andalannya itu ini. Gak mungkin kamu diuji kalau gak sanggup. Cuman kamu yang bisa, makanya orang lain tidak. Berbahagialah dipilih oleh Allah, itu betul. Tapi apa yang diujikan itu? Semua yang sekarang kita dapati, termasuk harta. Jadi tidak mungkin si fulan dititipkan nilai sekian, kecuali Allah menilai dia sanggup menjalankan itu. Lalu diberikan pedoman, begini cara menjalaninya. Perkara dia menggunakan nafsunya atau imannya, itu nanti kembali pada ikhtiarnya. Karena itu Allah turunkan bimbingan supaya benar mengelolanya. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini manusia hidup yang tidak mendapatkan rizkinya. Itu gak ada. Jadi gak ada orang hidup yang tidak punya rizki, gak ada. Tak ada orang hidup yang tak punya harta, itu gak ada. Setiap orang hidup pasti salah satu ujiannya melekat kepadanya berkumpulnya harta benda dengan nilai yang berbeda-beda. Tapi itu apa? Amal. Itu poinnya. Itu ditanya, Bu. Satu dari empat pertanyaan itu, dari mana harta itu engkau peroleh dan kemana engkau gunakan? Masih ingat itu? Dari mana harta diperoleh, kemana digunakan? Nah, kalau ini sudah sadar ada di benak kita, maka yang pertama dihadirkan, apa aturan Allah dalam penggunaan amanat harta ini? Karena itu ditanya. Ibu dititipkan lewat suami. Suami kan sampaikan pada ibu kalau di rumah kan, berupa uang belanja kan. Makanya apa yang didapatkan suami di luar, diberikan kepada ibu di rumah. Ya, istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, kan? Harta diberikan. Udah, harta kan diberikan. Nah itu sejatinya, itu bukan dari suami kepada ibu. Titipannya dari Allah, dititipkan lewat suami kepada ibu. Sekarang aturannya bagaimana mengelola itu dan bagaimana berpartner dengan suami supaya sama-sama juga punya visi yang serupa. Ini betul-betul titipan. Nah itu yang kita ambil dari Sayyidah Khadijah. Sekaya apapun beliau sebelum menikah, setelah menikah visinya tetap sama. Ini amanah Allah. Maka yang dipelajari oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Allah dari penggunaan harta ini saat saya berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Ibu tahu kesimpulan terhebatnya apa? Beliau langsung menyadari, oh, kenapa saya diizinkan menikah dua kali sebelum dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menikah kecuali dengan orang yang sangat kaya di zaman ini. Suami pertama kaya, suami kedua kaya, bertambah kekayaannya lagi. Ternyata beliau simpulkan, sesungguhnya bukan untuk menaikkan statusku dipandang sebagai orang kaya, tapi menyiapkan hartaku untuk membantu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu dititipkan harta yang terlihat cukup banyak bila dibandingkan dengan standar pada umumnya, kalau ingin seperti Sayyidah Khadijah, jangan langsung dipahami bahwa Allah menaikkan status saya sebagai orang kaya. Bukan. Justru Allah memilih ibu ibadah lewat harta itu. Karena mungkin ada orang yang dipandang hartanya gak sama, dia punya keistimewaan ibadah dengan cara yang lain yang ibu belum sampai ke situ. Bu, si fulanah itu hafalan Qur'annya sudah 30 juz 7 riwayat. Bangunnya tiap malam. Puasanya Senin Kamis. Dan kadang-kadang puasa Daud. Orang mengatakan dia tidak punya apa-apa, justru karena saking dia merasa cukup dengan yang ada, dia gunakan sisanya untuk puasa. Kita yang lain belum sampai ke situ. Jangankan 30 juz, juz 30 aja kadang-kadang jarang dibaca. Tahu An-Nas itu surat yang pendek, tapi berapa kali baca An-Nas dalam sehari? Tahu kita berusaha untuk ikhlas, tapi berapa kali baca Al-Ikhlas dalam sehari? Ya, dan cita-citanya surga Firdaus, pengen sama Sayyidah Khadijah lagi. Coba deh. Nah, makanya cara melihatnya apa? Kalau enggak sampai dengan kemampuan tenaga, kejar lewat harta. pandai-pandai melihat Allah titipkan apa. Kan cuma empat yang dititipkan itu. Ingat baik-baik itu ya, cuma empat. Satu ilmu, ilmu. Dan di antara ibu pasti ada yang senang belajar, ikut pengajian, mencatat, mengajar lagi, ngajar tahsin. Nanti modelnya kita akan bahas setelah ini, Sayyidah Aisyah. Kan dari istri-istri Nabi itu semua karakternya mewakili perempuan di muka bumi. Ada yang kedua lewat harta. Yang ketiga kedudukan. Kedudukan. Ada perempuan yang jadi bupati, wali kota, gubernur. Berarti ada kedudukan kan? Kepala di rumah sakit ada? Kepala dinas ada? Kedudukan. Yang keempat dengan tenaga. Dia tidak terlihat punya kedudukan, dia tidak terlihat melimpah harta atau juga ilmu yang istimewa, tapi dia gunakan tenaganya untuk mencari surga. Kalau modelnya di zaman Nabi itu Bilal bin Rabah, Uthman Abdurrahman bin Auf dengan harta. Baik. Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dengan ilmu. Umar bin Khattab dengan kedudukan. Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Nabi komen. Kan sahabat tuh kalau Nabi komen, langsung mereka likes and subscribe. Langsung itu, langsung like and subscribe. Komennya apa? Kata Nabi, aku mendengar suara telapak kaki, terompah kakinya Bilal di surga. Aw kama qala Rasulullah SAW. Selesai azan. Maka Bilal menyimpulkan, azan aja ke surga, ngapain saya ngikutin Uthman. Maka beliau konsisten dengan azan sampai hayatnya Nabi itu selesai, sampai Nabi meninggal dunia. Itu ditawari jadi hakim agung yang gajinya melimpah, malah kabur dari suasana kota Madinah untuk mempertahankan kalimat Nabi, aku mendengar suara terumpah kaki Bilal di surga. Itu dicari dengan fasilitas, dengan gaji, tapi meninggalkan semua itu karena takut kehilangan kalimat Nabi yang pernah dijanjikan. Nah sekarang ibu pandai-pandai melihat, kalau ternyata ada titipan dalam harta, bukan untuk mengangkat derajatnya, dipahami sebagai derajat dunia, jadi kalangan sosialita yang paling wah misalnya, dengan nama-nama tertentu, sekarang ada grupnya, ada gengnya, ada macam-macamnya, ya, itu bebas, silahkan menjadi pilihan. Tapi yang seperti itu sudah ada, bahkan sejak eranya Nabi Yusuf, ya kan? Yang kumpul-kumpul hanya untuk ngobrol yang tidak jelas, sampai saking lupanya teriris jemarinya gitu kan. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang turun ke bumi. Lupa, jari terluka. Nah Sayyidah Khadijah memberikan persepsi lain. Ketika Allah menitipkan aku harta, dan flashback ke belakang, kenapa aku diperjalankan begini, begini, begini. Beliau tidak pernah meratapi masa lalu, tapi membawa hikmah di masa lalu untuk disulam menjadi sesuatu yang istimewa di masa depan. Maka yang pertama disimpulkan, harta saya adalah harta yang Allah titipkan untuk menyukseskan misi rumah tangga dengan suami saya. Kalau ini sudah ada, maka tidak akan ada lagi adagium yang mengatakan bahwa harta saya, harta saya, harta suami, harta. Nah, tuh. Harta saya adalah bekal ibadah yang Allah berikan. Nah, sebentar. Dan ini dibuktikan, Bu. Dan menjadi kenangan yang banyak, bukan hanya diingat, tapi diungkapkan oleh Nabi. Jadi ketika beliau pun sepeninggal Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan istri-istri yang lain, itu selalu diingatkan ini oleh beliau. Kalau ada yang bertanya, kenapa disebut selalu Khadijah, kenapa Khadijah? Salah satu jawaban Nabi adalah, ia mendedikasikan seluruh hartanya untuk membantu perjuanganku. Jelas? Baik, sekarang kita tarik kepada misinya. Sayyidah Khadijah sudah paham tugas suami dan sudah sepakat menjalani misi berumah tangga yang sama. Artinya apa? Artinya memang di keluarganya ada visi dan program. Itu, kita turunkan. Visinya apa? Program atau misinya apa? Paling gampangnya begini. Maaf Bu ya, ibu dan suami sudah pernah belum ngobrol duduk sama-sama, itu bahtera rumah tangga mau dilayarkan kemana? Jalur mana yang mau ditempuh? Begitu dulu. Nah kalau belum, turunkan kurikulumnya sampai yang paling atas, yang saya sampaikan di episode kedua kemarin. Bikin kurikulum dari atas dulu. Ya, dari atas itu dari mana? Tingkat tertinggi di akhirat. Siapa yang mau ke surga nanti? Baik, surganya surga yang mana? Baik, Firdaus. Pertanyaannya, pernah nggak ibu menurunkan kurikulum surga Firdaus ke dalam rumah tangga?
1: Belum.
0: Kan? Nah, kalau ada yang ingin kita capai, berarti perangkatnya kan kita siapkan ya Bu ya. Contoh, maaf sekali, ibu dapat pemberitahuan hari ini ada taklim dengan kami di sini mulai hari apa? Baik, dari kemarin, dari Kamis bahkan. Saya tanya, ibu menyiapkan waktu tidak? Menyiapkan. Menyiapkan perangkat tidak? Sudah mengejar untuk posisi duduk kan? Iya, makanya berangkat dari rumah kan diatur waktu ya? Ada yang dari subuh. Mungkin ada yang nginep. Boleh jadi. Ya mungkin nggak di masjid karena dilarang mungkin kan? Ya mungkin di TSM, di hotel dan sebagainya. Artinya apa? Karena ada tujuan pokok yang ingin diraih, Anda mempersiapkan. Nah sekarang kita sudah yakin betul setelah meninggalkan dunia, puncaknya ingin ke surga. Surganya mana? Firdaus. Apa perangkat menuju surga Firdaus itu? Itu yang diturunkan. Karena itu, setiap ada kata surga di Quran, itu bersanding dengan amalannya. Dan amalnya itu berupa karakter, Bu. Yang semua bisa menjalaninya. Contoh, apakah ke surga Firdaus hanya kalangan para ulama saja? Tidak. Ustadz saja, ustazah? Tidak. Pebisnis bisa ke situ. Tentara bisa ke situ. Polisi bisa ke situ. Ibu rumah tangga bisa ke situ. Semua bisa masuk. Karena ketika Allah menurunkan kurikulumnya, itu berupa karakter. Turun Quran surah kedua, tiga, ayat 1-9 itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan dijamin sukses dan bahagia. Puncaknya apa? Ketika masuk ke penghujung ayat yang tadi saya sampaikan, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiya khalidun. Orang-orang ini di dunianya itu sudah jelas program hidupnya, dia konsisten di situ dan dia menjadi calon penghuni surga Firdaus yang sedang berkehidupan di bumi. Jadi ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalau salat bukan sekedar pengen salat, tapi pengen khusyuk salatnya. Kalau sekedar salat, surga yang lain sudah ada. Tapi kalau pengen ke Firdaus, tahapan salatnya tingkatkan sampai mendapatkan kekhusyuan. Maka selama hidupnya dia berusaha belajar supaya mendapatkan kekhusyuan dalam salatnya. Dia bisa menjadi seorang dokter. Dia bisa jadi seorang perawat, tapi ketika salat nikmat salatnya. Karena dia berusaha mencapai itu. Lanjut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selama hidup dia berusaha zakat. Kalau ingin berzakat, mungkin enggak keluar zakat kalau tidak ada yang dizakati, mungkin enggak? Zakat itu berupa harta atau kasih sayang? Harta. Karena itu berbahagialah kalau kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang untuk zakat, sesungguhnya harta itu diberikan untuk memenuhi cita-cita ibu yang menginginkan surga yang diidamkan itu. Maka kalau belum ada, sekali lagi, kalau Nabi kan jelas, Sayyidah Khadijah itu sudah paham siapa suaminya. Suaminya Nabi, Rasul. Surganya pasti surga tertinggi. Karena surganya tertinggi, ujiannya pun pasti terberat. Di antara ujian itu pasti butuh support dari istrinya. Itulah sebabnya kenapa Allah titipkan harta yang banyak pada saya, bukan untuk mengangkat status saya sebagai orang kaya, tapi harta ini digunakan untuk meringankan beban suami saya ketika membutuhkannya. Nah sekarang ibu lihat suami ibu, jangan banyak lihat suami orang. Saya ulang ya, ibu lihat suami sendiri, jangan banyak lihat suami orang. Karena yang Allah pasangkan untuk menitipi kekurangan ibu dan berpartner itu pasangan masing-masing. Ingat, setan itu jenius Bu. Sebelum menikah, pasangan ibu itu paling ideal. setelah menikah pasangan orang itu paling istimewa. Gitu. Catat ya. Boleh bikin status. Aneh. Oke, sudah dilihat. Setelah itu bikin program. Visinya dulu, Pak. Suatu saat kan kita pasti akan meninggal. Iya, Papa tahu. Bisa Mama duluan, ya alhamdulillah. Bisa Papa duluan, innalillahi. Buat dua. Pak, sekiranya kalau kita pulang, kemana tujuan kita? Ini penting kalimat ini. Ke surga lama. Surga mana yang mau kita pilih? Emang ada berapa? Turunkan. Ini yang standar, Pak. Surga biasa. Ini yang surga aden. Ini yang surganya pintu tahajud, pintu ar-rayyan. Puncaknya surga Firdaus. Ya sudah, Firdaus. Bismillah. Dari situ lihat apa pekerjaan suami. Kemudian dari situ karena ingin ada surga Firdaus jadi jembatan terakhir, baru turunkan apa kecukupan harta sesuai dengan kegiatan yang dijalani, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Baru diturunkan. Jadi ketika Allah titipkan harta dan kita sudah punya program, itu tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali untuk mewujudkan apa yang telah kita mohonkan dalam doa itu. Turunkan satu-satu. Misal, alladzina hum fi salatihim khashiyun, salat. Untuk salat khusyuk butuh tempat yang nyaman kan? Maka ketika Allah tambahkan harta untuk merenovasi rumah, wujudkan dulu itu. Jangan bikin kolam renang dulu, Bu. Tuh. Karena saat memintakan untuk mendekati Allah, harapannya kan ini. Kadang-kadang suka lupa. Dan celakanya kalau sudah lupa itu suka enggak ingat. Tuh. Kan sudah ada visi. Karena itu taruh paling depan nih. Inginnya ke sini, baru turunkan ke bumi. Ketika Allah titipkan harta, simpulkan, Allah titipkan harta yang ini untuk mewujudkan misi yang ini. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, salat, bikin musala di rumah, bikin mihrab. Kisah nyata. Suami istri soleh dua-duanya. Demi Allah saya katakan ini pasangan ideal. Dan mereka sudah menetapkan surga sebagai tujuannya. Sehingga mereka menurunkan kurikulum surga ke aktivitas di rumah. Termasuk di harta, di sikap, kasih sayang, perhatian. Tetiba suami karena lelah dalam pekerjaan, pulang ke rumah malam, itu terlambat bangun, istri bangun duluan. Kalau kita misalnya ingin visualisasikan, setengah tiga biasa bangun, ini jam tiga suami belum bangun. Istri sopan, tunggu dulu mungkin lelah. Begitu sudah lewat dari batas rakaat yang biasa dibaca, batas ayat yang biasa disampaikan dalam sholat, yang diduga kalau ini terlambat lewat sekian, itu kehilangan nanti witirnya sampai ke fajar. Maka perhatikan cara istri mengingatkan dengan senandung, dengan syair yang sangat indah dan tidak melukai sedikit pun. Pak, kita musafir yang sedang di perjalanan, yang bekalnya masih sedikit, sementara teman-teman kita sudah di depan lebih dulu jauh meninggalkan kita. Pak, kita takut bekalnya sudah habis dan kita kehilangan perjalanan dan tidak menyusul teman-teman kita di sana. Ayo, Pak, kita perbanyak bekal lagi untuk menyusul teman-teman kita yang sudah jauh meninggalkan kita. Itu bahasa Arabnya demikian, kalau diterjemahkan secara singkatnya begini. Pak, bangun, Pak, bukankah kita menginginkan surga Firdaus? Teman-teman kita yang berusaha mencapai cita-cita yang sama sudah jauh meninggalkan kita di depan. Kita masih kurang di belakang. Bangun sulit, tidur masih nyaman, siangnya sibuk, harapan Firdaus, sementara teman-teman sejauh di depan. Ayo kita bangun, Pak. Tuh. Karena visinya sudah ada, itu saling mengingatkan, suami bangun pun senang. Ada lagi kisah kedua yang saat akan mencari nafkah. Karena harapannya adalah surga, dan surga tidak akan pernah mengenal hamba yang lekat dengan yang haram. Maka istrinya, ini kisah nyata. Setiap suami berangkat bekerja selalu membisikkan di telinga suaminya. Lihat kalimatnya, kalau bahasa kitanya, sayang, mohon kalau pulang bawa yang halal ya. Sekali sekalipun sedikit, kami akan menikmatinya. Tapi mohon jangan pernah membawa yang haram, karena aku dan anak-anak tidak akan pernah merasa sanggup untuk merasakan dahsyatnya neraka. Itu setiap berangkat kerja. Pernah gak ibu kirim WA ke suami demikian?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
6: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
7: Bawa apa tuh ya?
6: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
7: Ini obat apa ya?
6: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
7: Terus ayah beli buat siapa?
6: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
7: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
10: Undangan

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tefmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tefmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nak Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Star FM ke Bumen. Hai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat terus ya. Alhamdulillah hari ini Nia juga baik, sehat, semangat pokoknya. Menemani setiap pagi Sobat Stara. Hai hai, yang masih ngeringkel ya. Aduh, kenapa nih kedinginan ya? Mendung-mendung nih Bania. Iya, gak tahu cuaca kenapa mendung ya. Yang penting kita tuh harus bangun, semangat jalani aktivitas, jangan males-malesan ya. Gimana, udah pada bangun belum? Udah lagi uprek masak. Hai, yang lagi uprek-uprek, mau uprek-uprek Ria ya. Yang lagi-lagi sarapan udah mateng gak sih? Cung, kita sama Ani. Udah sarapan gasik dong Mania ya. Iya, Ani juga udah nih. Nah, yang ada di pasar juga, hai hai, semangat pagi. Semoga rezeki yang diterima hari ini berkah barokah dan juga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang mau ikutan gabung ada gak nih? Ada dong, apalagi di hari Kamis yang manis ya. Iya, gabung aja Hania, tunggu ya untuk atensi ya. Sudah ramai juga ya ternyata. Bisa di WhatsApp ataupun SMS-nya di 085186069984. 085186069984. Makasih ya udah beratensi, nanti nih ya bacain satu-satu ya. Ternyata setiap pagi tuh Oldies Memories sangat-sangat-sangat banyak pendengarnya. Masya Allah, mantap ya. Jangan lupa Aldi Semoris juga bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik. Kalau pagi-pagi gini tuh minum teh moro sambil makan gorengan kayaknya enak banget ya. Enak banget ya, nikmat mana lagi? Coba ya yang belum dicoba ya. Coba deh beli di apotek dan agen resmi kami. Oke, spesial banget edisi Aldi Semoris pagi ini di hari Kamis tanggal berapa nih? Sekedar mengingatkan udah mau akhir bulan ya. Tanggal 25 Juni ya tahun 2026. Semoga hari-hari kita tambah semangat, tambah sehat ya, tambah bugar juga. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya, supaya bisa bergabung bersama kita lagi. Oke, yuk Nia lanjut ada lagu berikutnya dulu. Sampai jam 8 diputarin lagu-lagu kenangan. Nia lanjut dari lagunya ada Bunda Hetty Gus Endang, Kok Jadi Gini. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bu, jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa?

0: Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Melody Memory dari koleksinya Isugarti udah nih yang munculin. Lanjut, hai, selamat pagi buat semua yang udah gabung hari ini. Wah, ada yang masih ngantuk, ada yang udah semangat, udah mandi ya. Masya Allah, mantap. Semangat. Semoga hari-hari kita tambah baik, tambah bahagia juga ya. Walaupun cuaca mendung-mendung gini ya. Di mana di sana? Kalau di sini masih mendung nih. Semoga nanti siangan agak cerah gitu ya. Biar yang lagi jemur-jemur padi kering, yang jemur baju kering ya. Ya pokoknya mat pagi buat kita semua. Hai yang lagi medang ngopi ngeteh makan gorengan. Iya sayang banget nih yang nggak kebagian ya. Oh nggak dibagiin ya sampai sini. Oke, pokoknya semangat pagi sobat Star FM. Dan juga setelah sarapan jangan lupa selalu rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habu Top juga sangat-sangat-sangat bagus untuk daya tahan tubuh kita, supaya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit, gak gampang masuk angin atau tertular penyakit. Gitu dong. Nah, gimana cara rutin minum Habu Topnya? Nah, sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul. Dan juga Habu Top bagus untuk menderita sakit stroke, asam lambung, asam urat, asma, kanker, liver, jantung. Terus yang barangkali kena diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ya, pokoknya harus rutin minum Habu Topnya. Iya, mau beli yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang juga yang 200 kapsulnya juga ada ya. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah 200 kapsul. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Harus jangan sampai kehabisan mumpung sudah kita stok ya. Soalnya takut kehabisan Bani Yaya jauh-jauh ke sana, apotek habis gitu ya. Makanya harus gercep beli Habu Topnya. Oke, sobat Sara, yuk Ania lanjut gabung sama yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Dimanapun berada yang belum gabung nih sobat Sara FM, silahkan disimpan nomornya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, dari Mbak Sri Purwodi, selamat pagi, waalaikumsalam juga ya. Gabung lagi nih Bani, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Sri Purwodi sehat ya. Lagunya Bara Api dari Dian Piscesa. Kirim salam buat yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Asih, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Mbak Warit, Bundir, Bapak Ija, Pak Yanto, Bunda Warti, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, dan buat menianya tugas sehat-sehat selalu ya. Amin. Makasih doanya buat Mbak Sri Purwodi. Dari Ibu Tuti di Gerabak, bismillah, waalaikumsalam. Tolong dong Bunda Hetikus Endang suruh nyanyi Kok Jadi Gini ya. Salam-salam buat Umi Hani, Bu Yati, Bu Asih, Bu Tika Darmanto, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Amat Wareng, Bapak Ijo, Mas Andre, Mas Ucup, Kang Imam Butu, Mbak Ayu, Mbak Yaya, Bundar, Buntin, dan buat semuanya. Ya, makasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak ya. Lanjut lagi deh dari Papa Ijo, selamat pagi buat Papa Ijo Aldis Memoris, katanya mau request lagunya Take My Hand For A While. Ya udah muncul ya Papa Ijo, salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Asih, ada untuk Buku Miss Busaminten, Bu Tika, Bu Yati, Bunda, Bapak Yunora, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Om Gendra, Mas Giman, Duren Di Ambal, Bang Karin Chicken, Mbah Ama, dan buat semua penggemar Oldies Memory. Sobat Mania tugas sampai nanti, sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Papa Ijo. Ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi Mbak Yaya. Ini ya baik Mbak Yaya, alhamdulillah ya.
Salam buat Bu Yati, ada Bu Karminah, Bugi, Mama Asrah, Mama Fian, Umi Hanif, Mbak Putri, Mbak Yanti, Putri Selatan, Pak Yanto, Mbak Yenora, Mbak Pariona, Mbak Isna. Lagunya Melodi Memori buat bayinya Matugas. Ya, terima kasih buat Mbak Yaya yang ada di mana nih? Ngombol ya. Bu Yati ya, selamat pagi buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Hadir ya Ibu ya, pagi ini katanya lagunya Melodi Memori. Ini kompakan banget ya sama Mbak Yaya ya, lagunya udah muncul. Salamnya katanya buat Bu Asih, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mi Handif, Mbak Samintan, Bu Ayu, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia, iya. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Ibu Asih, all the sewari, assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Nia, absen. Kali ini katanya pengen dengerin lagunya Senja di Batas Kota versi Mumpat. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Buat, Mbak Kembar, Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani. Ada untuk Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika Darmanto. Ada Bu Kumis, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monitor Stara FM. Buat Mania semangat dan sehat selalu. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Asih. Ada Mbah Bubut, selamat pagi buat Mbah Bubut ya. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta, Poppy Mercury, boleh. Salamnya katanya buat Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminta, Nama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis. Ada untuk Putri Selatan, Mas Abi Jambi, Pak Ahmad, ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Adi, Yadi Antika, dan buat semua yang lagi monit aja. Siap, terima kasih buat Mbah Bubut ya. Mas Andre, selamat pagi Stara FM Kebumen. Gasikan ya Mas Andre, ikutan gabung di Oldies Memories, lagunya The Mercies, Biarkan Ku Sendiri. Kirim salam buat semua pasukan PBM-nya, salam kompak selalu. Salam juga ya buat semua sobat Stara FM yang udah pada nyalamin Andre dari pagi sampai malam, semoga selalu diberikan kesehatan dan lancar terus rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Buat Mbak Nia, Mutian aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih Mas Andre. Lanjut ada Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam. Selamat pagi Oldies Memories. Rela dari koleksinya Inka Kristi, tolong di-play Kak. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Asra, Mama Cindy, Mbak Amat, Mbah Warit, Kang Oyong, Kang Giman, Duren Diambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar radio Stara FM. Buat Kanianya, terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Kang Yadi Antika, ikut meramaikan acara Oldies Memories, boleh dong? Boleh ya. Kirim salam buat Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alfie, Mbak Sri Helina, Mas Bagus, tak lupa untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arfil, dan Mbak Bubut, dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Stara FM ya, katanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, lagunya Permata Hitam dari Ikang Fauzi. Ikang Fauzi, Permata Hitam, oke. Nanti ini ya downloadin ya. Ditunggu lagunya buat Kang Yadi Antika. Ada Umi Hanif, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Umi Hanif ya. Absen dong Mbak Nia, ikutan gabung nih lagunya dari koleksinya Ratih Purwasi, Kau dan Aku Berbeda. Kirim salam buat Bu Yati, Bu Asim, Mbak Buut, Kang Darminto, Papa Ija, Bu Tuti, Mbak Sri, Bu Karminah, Putri Selatan, Bapaknya Nora. Ada untuk Bunda Titin, Mbak Warit, Mbak Yaya, Mbak Mama Fian, Bu Saminten, Pak Yono, Pak Taryono. Buat Mbak Nianya, terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih buat Umi Hanif. Ya, ada Mama Fian. Selamat pagi buat Mama Fian. Hadir all this memories. Katanya request lagunya Birunya Rinduku. Salam buat semua fans Radio Stara FM. Buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mama Fian. Mbak Liana, selamat pagi buat Mbak Liana. Always Memories, kirim salam buat semua ne. Katanya lagu ne di sini di batas kota ini ya. Ya, semangat buat Mbak Liana ya. Iya, kemarin belum kebagian lagu ya Mbak. Ya, emang sangat-sangat banyak nih yang request ya. Lanjut ada Om Toto, halo buat Om Toto ya, selamat pagi juga. Katanya request lagunya dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Salam yang gowong kedung binaun kelirong untuk Mbak Nia yang imut maternuwun.
Ya, makasih buat Om Toto ya. Waalaikumsalam dari Mbah Kumis Kalikutes Pituruh ya. Perkenalkan, salam kenal. Lagunya Burung Bango Terbang, Edi Bing Slamet ya. Makasih buat Mbah Kumis yang ada di Kalikutes Pituruh ya. Salam kenal kembali. Semoga bisa jadi pendengar setia nih. Mantap ya. Ya, Mbak Nur Kelirong, waalaikumsalam buat Mbak Nur ya. Selamat pagi juga, lagunya katanya Hati Yang Luka. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Arvita, Mbak Yaya, Umi Hani, Pak Alfian, Bunda Titin, Mbak Cindy, ada Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Putri Selatan, Pak Sutar, dan Bapaknya Nawara, Kak Ima Butu, Mas Dani, Om Gendro, Mas Andre. Buat Mbaknya sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih buat Mbak Nur yang ada di Kelirong. Wah, Mbak Putri cantik, selamat pagi, waalaikumsalam buat Mbak Putri ya. Tetap monitor, salam buat yang udah dengerin aja, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga buat Mbak Nia ya. Pokoknya salamnya kayak Bu Asis antara jagat aja, lagunya ngikut aja, semuanya bagus. Siap, makasih buat Mbak Putri cantik. Masak apa nih Mbah? Udah matengan belum nih Mbah? Iya, durian diambal. Waalaikumsalam Mbak Nia, amat pagi. Katanya si ganteng kalem hadir monitor sambil uprek di dapur nih. Tak terasa sambil dengerin Radio Star FM, masakan aku satu persatu udah mateng. Kompor dua-duanya udah nyala ya. Kirim salam katanya buat saudaraku semua, bapak-bapaknya, mbak-mbak-mbaknya, mat aktivitas pagi aja. Buat Mbak Nianya jangan lupa bergembira selalu. Makasih durian diambal. Mat masak-masak ria ya, jangan lupa masakannya dimakan ya. Oke, sobat Sarah FM, yuk Nia lanjutin ada lagu berikutnya dari kolisnya Mupet, Senja di Batas Kota. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Sarah FM Kebumen.

0: Jeng, belanja juga.
1: Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Jangan-jangan, kena gerak gunda lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak Erol kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seutun. Apalagi disangkut-pautin sama hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga Bu. Mikir pakai logika aja sih Bu, Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau gak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan gak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh ibu, bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat bu, saya juga seorang suami loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga selalu stok dan konsumsi Habutop bu.
1: Oh iya benar tuh bu, Habutop.
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW, karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: biarkanku sendiri dari koleksi The Mercies dan yang munculin. Kita lanjut sesi pon lab. Yang mau naik ayo buruan pencet di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Boris.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Nia.
0: Hai,
1: apa kabar? Selamat pagi
0: Bapaknya Naura. Ya baik, alhamdulillah. Apa kabar Bapaknya Naura, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kayaknya Mbak Nia udah sehat, udah fit. Enggak kayak kemarin rata bending-bending dikit.
0: Iya dong, udah semangat. Fit, sehat pokoknya, semangat ya.
1: Satu bawanya kesehatan.
0: Dong, benar. Wah, udah desel-desel bisa pertama juga nih akhirnya ya, Bapaknya Naura ya.
1: Pemeringat wis, aku sebelum deket mau cepet-cepetan gelap neng dur.
0: Oh alah. Ada aja.
1: Bayaku, bawar di luar, maaf ya.
0: Siap.
1: Mumpung gajikan, aku minta lagu dari Meriam Bruno, Jangan Pernah Kau Ragukan, Mbak Nia.
0: Oke, Jangan Pernah Kau Ragukan ya.
1: Tak salam-salam buat Pak Darwin, selamat pagi. Tentunya buat warga Wirakatan Jabule Nur, ada Pak Baryati, selamat pagi. Ada Putika Darmanto, ada Mas Giman Lajer, Kang Imam Buto, Bututin Nawardhani, Bu Karmina, ada Mbak Sakirna, Mama Agung, Mama Cindy, ada Terosita juga Pak Topin, selamat pagi, ada Bapak Rumah Ambal, ada Turen Ambal, Bu Yati, Bu Saminten, ada Bunda, selamat pagi, ada Mama Asraf, Mama Fian, Mama Naomi, Putra Julung, Putri Selatan, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Klirong, Mas Ibnu, Mas Habib Jambi, selamat pagi. Ada Mas Andre, Mas Abdul Aziz, Mbak Bubun, Mbak Hambat, Mbak Yakum, Mbak Warid, Pak Sutar, Pak Pariono, Pak Pijo, ada Pak De, selamat, Pak Karim Tiken. Ada Kang Mamat, selamat pagi. Ada Kang Musin, ada Kang Gendro. Dan buat semuanya, pecinta All This Memory, buat Mbak Nia, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Naura. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, All This Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Wah, pagi juga. Hai Mbak Cindy.
2: Hai juga Mbak Nia.
0: Akhirnya.
2: Apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, beli senangnya. Apa sehat-sehat baik?
0: Sehat juga ya, alhamdulillah. Iya, sip lah. Udah mau sarapan belum nih? Udah matengan?
2: Belum sarapan.
0: Belum? Walah.
2: Lagi medang.
0: Mat medang-medang ya.
2: Medang lah, pokoknya nama cici medang di set. Sarapannya kok.
0: Iya, betul. mau lagu apa nih Mbak Cindy?
2: Lagunya favorit lah, Kangen.
0: Kangen.
2: Wah, orang diputar okay. Minggu setina.
0: Iya, siap. Kangen ya. Lydia Natalie. Oke.
2: Emang ada kangen?
0: Ada dong.
2: Oh, ada. Ya wes lah. Oh. Salam-salam lah. Nyong, foto pakai Naura yang gercep. Selamat pagi. Selamat ngopi.
0: Iya.
2: Mbak Warid, ayo naik dah.
0: Mbak Warid lagi desel-desel. Lagi desel-desel. Mbak Warid.
2: Bu Karmina juga selamat pagi. Bu Tika Darmanto. Bu Ar, Bu Asih, Bu Fatur, Bu Ayu juga selamat pagi. Baik kembar. Mbak Esri, Mbak Rizky juga selamat pagi. Mm-mm. Buat Mas Andre, Kang Mamat, Mas Muksin, Mas Imam Buku, Mas Hoyong, mm-mm, Mas Andi Depok, juga selamat pagi Duren Ngambar.
0: Yeah.
2: Buat Mama Pinyan pagi, Ma. Kopinya, Ma. Pesan biji. Sing manis, sing kental.
0: Sing legi, ya.